Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Semakin asik, semakin juara. Prung, ah, go, go, go, goyang. Masih pantengin Erlan ini sampai jam 8 nanti. Boleh dong di sini ya, wargi Dahlia ya. Dan juga sekarang kita masuk di interval kedua nih. Di Kopi Dangdut Dahlia. Dan juga selamat pagi yang baru gabung juga ya. Yang baru gabung, baru pantengin, baru stay tune di sini. Selamat pagi. Dari tadi caranya lagi beberes rumah gitu ya. Padahal mah tadi teh sambil beberes rumah, sambil setel radiona. Dia setel gitu, oce. Jadi biar apa, cina? Jadi biar happy gitu nya, biar bisa entre-entrean sama langgam-langgam di sini sama Erlan di Sayogi keluar kita lihat semuanya ya. Ada lagi sama siapa nih Mang Ating? Selamat pagi Mang Ating. Ada Teh Lin Merlin juga selamat pagi. Dan juga ada sama Teh Puji, salam kenal katanya dari Cicukang ya. Siap Puji Yulia. Salam kenal juga dari Erlan Magatru. Hatunul sudah pantengin Erlan ya. Ada berikutnya sama Kang Ujang Pecai. Lagi apa Kang Ujang? Di kawasan Jamali Cianjur digoyang katanya buat sama warga Dahlia ya. Yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Terima kasih juga ya. Ada Teh Lia juga hadir. Dan juga ada sama Mbak Eis Cibai. Mbak Eis teh cenanya alias Bunda Eis. Dari kawasan Cibaduyut. Pokoknya mah sambil pantengin program.

Instagram ubar sebelnya aku cina ala benernya ubar sebel tapi sebel sayang. Ada Andara juga, hai Teteh Andara, selamat pagi. Terima kasih sudah pantengin ya. Pagi-pagi nih udah bangun Teh Andara. Nya sudah pagi-pagi teh menih wah wih wah gitu ya tetehku ini. Waalaikumsalam dari Cianjur juga hadir. Ada sama siapa namanya ini Teh? Ada Teh Suhartini, Bunda Wilan, hatur nuhun sudah pantengin juga ya. Ada Teh Elin Merlin sok buru ger awur keunnya di awur-awur sareng Teh Andara atau buru awur-awur deui. Geuwatkeun. Ada Bunda Kiara Ina juga, hai. Ada Teh Yanti di Cimahi, cenanya Azahra, Azura. Hatur nuhun Mama Ibu juga selamat pagi di kawasan Soreang, hatur nuhun sudah pantengin Erla. Neng Yolan. KBB digoyang KBB. Azik azik azik azik azik azik azik azik. Bunda Anggara nuju naon Bunda? Ada Mama Angga juga ngintip, cenanya ih entong ngintip ai kamu nanti bisi terawisen sayang. Ada Ibu Elis masih kere pantengin Erlan, cenanya pengen digoyang buat semuanya ya, buat semuanya staf pengajar dan juga murid-murid sareng orang tua murid dari SD Negeri Cipedes 177 cenanya. Mani kangen cenanya ya, Mama. Mama teh kangen ngajar deui gitu. Sing sarehat cenah sadayana warga Dahlia dari Teh Andara ya. Amin. Nur Laila Subang juga hai. Ada lagi sama Teh Ayu Yulianti dan juga Maulana Putra. Selamat pagi juga ya. Di kawasan mana ya Teh Kang Maulana? Dari Kircon Teh Rosita Sari Dewi juga hatur nuhun ya. Teh Nilam ya ampun karek ngelol kemana wae Teh Nilam teh atuh oce. Dari Muhammad Toha hatur nuhun Teh Nilam sudah pantengin. Wa Uci Jalan Suci juga hai. Bunda Yansa juga di Arca Manik hadir. Pokoknya meni langgamnya meni enak-enak kan gini senanya aduh bunda katampi bunda. Ada Teh Sinta di Cicaheum hatur nuhun dan juga Neng Dona Manja Bayongbong Garut hadir. Bunani Soreang juga hai. Mama Juli di Kira Condong juga selamat pagi. Kang Koswara pada larang digoyang. Teh Ayu Sugi Cimahi juga hadir. Kang Lukman Pasar Baros juga hadir. Kakek Agus Cibo Cibangkong juga halo. Mama Lilis Ciwidey selamat pagi. Ada Ratu Kuruki juga hadir di Rancasawo cenanya hadir sambil bergoyang. Esa Jalan Kaca Piring juga hai. Teh Cucu Cibuntu dan juga ada sama Kang Deden Cipteng juga hadir ya di kawasan Ciparai Tengah. Mama Latif Banu Arhan. Karek ngelol deui ya Teh Neng Sri di Tanjung Wangi. Terima kasih di Cibunar. Pokoknya selalu pantengin Erlan juga ya. Azik. Pangalengan Teh Dewi juga hai. Mama Lili Ciwidey. Ada keluarga di Cilame dari Ayu Tangerang. Cilame nih goyang Cilame. Teh Aisyah juga di Subang hadir. Terima kasih. IRB juga Riung Bandung. Hai. Ada juga selamat pagi ini sama Teh Denok Baraja. Ya baru pantengin Erlan juga katanya ya. Digoyang buat kita berdua aja. Semoga Erlan sehat selalu. Amin. Hatur nuhun ya. Heula ya can waka muka on air Bunda Lista Ratu Onde meni nyepam jadi ngeleg. Heeh si Bunda Lista mah sok angger. Heeh hayang disapa meureun nya kitu teh hayang dibacakeun. Moal mah dibacakeun nyepam wae Bunda Lista mah. Heeh jadi ngeleg. Heeunya Bunda Lista Ratu Onde lagi masak ya. Terima kasih udah pantengin Erlan. Geus nya heup keula tong waka da moal waka muka on air keula tungguan. Teh Sopi muncul ku naon Teh Sopi ya keur live jadi we teu kabaca wawana cenanya heeh cenah nuju naon ieu cenah ieu hadir absen tapi ka ditu cenah ka mana absen ka mana sayang kade ka planet ieu ka planet Uranus teuing ka planet Pluto cenah. Teh Mama Bayu di SMK Gunadarma hadir. Teh Sopi Mujul makasih selamat ini ya. Selamat Guna Gidik. Dan juga selamat bekerja ya bersama Arsyan Collection-nya. Dari Kircon, hai Ciao Karapitan juga hadir. Kang Arman, Ciparai digoyang yuk. Teh Eli pada larang juga digoyang. Ya siap. Prung ah. Go, go, go. Goyang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Ya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis

0: Ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Bagi Lia, seorang wanita di Bogor bernama Anggi tewas mengenaskan di kawasan Yasmin Bogor. Dan videonya viral di media sosial dan karena memang korban ini dijatuhkan dari ketinggian jalan dan juga ternyata pelakunya adalah teman SMK korban yang sudah bertahun-tahun gak ketemu nih. Jadi memang dari video tersebut tuh terlihat bahwa ada memang pelaku ini ya menjatuhkan korban di ketinggian jalan dan diperkirakan itu ada di jalan tol ya. Dan ternyata pelakunya adalah teman SMK korban yang sudah bertahun-tahun juga gak ketemu di warga Delia. Jadi di awal Mei ini tersangka dan juga korban ini ketemu. Dan korban itu basa-basi nanyain di mana orang tua pelaku. Wajar gak sih nanya gitu setelah lama gak ketemu? Karena memang kalau korban ini tuh di rumahnya itu pamit pergi ke orang tuanya tuh pamit ingin ngopi katanya. Jadi dari pekerjaan dia parkirkan motor, udah gitu lanjut lagi menggunakan mobil dan juga langsung pamit untuk ngopi gitu kan ya. Dan pas ketemu cenanya si pelaku teh memang ditanya gitu. Pelaku teh cenang basa-basi nanyain di mana orang tua kamu, cenang gitu, kamu kalau teh di mana gitu ya. Wajar enggak sih kalau nanya gitu ya? Udah lama enggak ketemu, kumaha sehat si mama? Karena itulah pokoknya mah. Nah, pelaku berinisial MF ini mengaku sakit hati setelah ditanya korban soal kabar orang tuanya karena orang tua pelaku sudah meninggal, cenang gitu warga Delia ya. Dan akhirnya 2 minggu kemudian pelaku ngajak ketemu lagi korban buat ngopi dan juga padahal pelaku sudah membawa senjata tajam dan alat-alat untuk menghabisi korban nih. Di tengah perjalanan pelaku melakukan ancaman kepada korban namun sempat bernegosiasi modus sinanya dan karena memang korban gak mau akhirnya korban dililit menggunakan dasi yang dibawa pelaku sampai pingsan. Udah itu tubuh korban dibuang di atas jalan layang dan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Gak lama pelaku berhasil ditangkap di area jalan tol. Walaupun sempat akan melarikan diri, polisi terpaksa menembak mobil yang dikemudikan pelaku sampai akhirnya mobil tersebut hancur

0: Nah, modus bangun cik atuh manawi aya 100 ces ah mani ayeuna mah sok aya aya wae tapi meni hariwang aya mengancam nyawa mah cenah ya. Jadi bagaimana aku teh harus bagaimana? Tetap aja berbuat baik mah berbuat baik aja. Tapi da sasara rieun nya mun kieu perkara nama cenah nya. Heueuh si eta pelaku eta meni dasar heueuh. Dadak gelar eta mah heueuh jadi jelema teh meni kitu dadak gelar pisan. Nono ya, nono ya.
1: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anto.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat
3: Flu. Produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Semakin asik, semakin juara. Prung, ah, go, go, go, goyang. Ibu Eha, selamat pagi di kawasan Lembang. Selalu pantengin Erlan, katanya asik. Ada Mang Asep, Bumi Mulia juga di Lampung hadir. Katanya pantengin terus Erlan juga ya. Ada Bang Wawan, Gunawan, Bantar Gebang, Bekasi. Selalu pantengin juga ya lewat streaming. Hatur nuhun. Samsu, contohnya lagi manco juga, sayang. Siapa tuh ya? Teh Mala Ayam Bejek juga di Buah Batu hadir. Dari Malangbong, cenanya di Garut. Bersama Teh Ayu Rosita juga digoyang buat semuanya warga Dahlia aja. Oke. Ada Teh Ani baso tanjakan seke honje kumaha damang seyeng. Heeh, cenanya basona tas buka ta acan. Ta acan cenanya masih kene beberes ya banyak wayah kieu tas ngabaso atuh cenah. Eta da naon atuh da sugan we nya. Aya nu nuju nyiram cenah kitu hoyong ngabaso wayah kieu. Entar aja tapi mana aja puasa heula seyeng. Heeh, sok atuhnya puasa Arafah ya, mudah-mudahan diijabah doa-doanya gitu kan ya. Dilancarkan dan juga tahan dari godin-godin yang bikin aral subaha itu ya, bener ya. Ardian Pasir Kemir digoyang juga ya, terima kasih. Himapuy dari Dago juga hadir. Ada juga sama orang Kiang Roke yaitu Teh Imas Adira Banjaran. Hatur nuhun juga sudah pantengin Erlan ya. Udah gitu juga ada sama siapa nih Erlan? Ketemuan sama Teh Ratih Jalantir Batu Jajar. Pokoknya mah pantengin terus ya sambil ini cenanya sambil ngopi dan juga sambil nyuapin Dede. Gocinnya mah buat semuanya warga Dahlia aja. Oke, dan juga semuanya orang Jalantir yang lagi pada pantengin ya. Ada Neng Aryani juga hadir di Kebon Kawung lagi ini cenanya di Warung Barabala Cemar. Pokoknya mah selalu happy terus ya, amin. Semoga atunya OCT selalu happy we gitunya. Dari ya Ciwide juga hadir. Udah gitu juga ada sama Teh Lilis Fauzan dari Panundaan. Dan juga ada sama Teh Irma di Pati Ukur. Saya kelewa selalu pantengin Erlan juga. Oke, tapi wargi deh jangan lupa ya. Yang udah siap-siap buat dukung atlet badminton Indonesia di Polytron Indonesia Open 2026. Semuanya hayu siap-siap ya. Rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia di Istora Senayan GBK. Mulai dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026 ya. Kalau ada banyak keseruan yang bisa wargi dapetin di event Polytron Indonesia Open 2026. Bakal ada booth Polytron dan juga brand sponsor lainnya. Di mana wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik. Ada test drive, test ride, mobil listrik Polytron dan semuanya ada. Selain itu juga wargi bisa ikutan bermain games di area games area, tentunya menemani anak mampir ke kids zone by Pokemon dan juga nongkrong di food truck. Ada food courtnya juga buat recharge energi pastinya, buat nongkrong-nongkrong sambil makan-makan sambil isi energi juga boleh lah ya. Bahkan tersedia juga ada deposit counter selama event berlangsung. Belum lagi nih special performernya yang bikin suasana makin hype banget itu ada Orkes Nunung CS, Malik and Essential, ada Marion Jola, Molukan Soul, ada Freshly, Nikki Julu, sampai Echo Show juga ada ya. Makanya biar gak FOMO nih wargi Dahlia wajib rasain langsung vibes-nya. Hayo nonton langsung Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan GBK 2-7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id atau bisa juga nonton live streaming ya di YouTube-nya Polytron. Ayo sayang, sekarang on air lagi yuk, sayang yuk. Cenanya panungtungan, coba ada sama siapa sayang, halo. Kopi Dangdut Dahlia. Waduh, panungtungan si sayang yuk. Alhamdulillah. Nyata isar nuju naon yuk.
1: Nuju kurulang kuriling.
0: Kurulang kuriling. Neangan naon, neangan amis-amis. Oya kia. Neangan sinyal, ulu. Kunaon nyata, etas sinyal.

0: Nama nih goreng kia nya we ya kieu ih. Oh meureun. Heeh meureun keur nungkulan sapi jeung domba meureun nya sinyal teh. Gusti. Aya-aya wae ah. Ayo kita ngagoyang heula teh Isar. Dari Ibun 1 2 3 go.
1: Dangdut.
0: Apa sih, yey?
1: Ini modulannya, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan, segala rupina.
0: Amin.
1: Wa Uci, Danu, RB, Kang Genta, Mbak Iwan, Aro, Mang Aji, Kang Beden, Dagopin, Teh Yati, Aisugi, Kang Lukman, Kedu Onde, Teh Nadara, Teh Yang Kang Lanan, Teh Unik, Nenek Isa, Nenek Putri, Kang Ius, Ius Tiga Huruf, Umi Yuna, Umi Lila, Rini Otik, Teh Erni, Kang Ede, Teh Isyibai, Bunda Yang, Se, Mama Bayu, Mama Ape, Mama Lilis, Mama Juli, Ma Eha, Mama Farida, Teh Dewi, Teh Yati, itu Mama naonnya di dua ai, Agus, Namina Agus, Sang Rokit, Neng
0: Jepri,
1: Teh Eli, Teh Epa, Bunda Dinda,

0: kakak Adrian.
1: Bomemes tuh cenah Bomemes. Kang Suhana cenah tuh Mang Ayi. Mama Farida tuh cenah hoyong digoyang sayang.
0: Udah
1: iya. Udah Asep Goyobo cenah. Depi Ciwide. Depi Ciwide tuh cenah enggak hadir juga.
0: Depi mah ulah.
1: Ulah nah aku naon.
0: Antong Juli gue ke Depi mah.
1: Ibu Aam tuh, Ibu Aam Cipedes cenah. Sarang Mimih Ciwide.
0: Ibu Aam oge
1: entong ah. Teh Cuger tuh cenah ade Banjaran tuh hadir juga cenah.
0: Jadi
1: andeui. Nya terima kasih Teh Isar, gocitnya buat siapa atuh?
0: Bocinya.
1: Ya patunya tayang Panteng Radio. Goyang balik. Erlan salam kenal, ini apa? Ada Poppy dari Ciselun, Cililin. Cenanya pendengar baru nih, tapi sebenarnya enggak baru-baru banget sih. Katanya dari dulu juga suka dengerin, tapi sekarang baru dengerin lagi. Kenapa tuh Teh Poppy baru dengerin lagi? Tapi enggak apa-apa ya. Salam kenal juga dari Erlan. Makasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Mama Aji Taman Cileunya juga hai. Kang Roheng Lengkong. Teh Yati Kopo juga hadir, Teh Tatat, kios depan, pantengin Erlan sama Pak Uum, ya. Ada juga Ibu Empoy di situ, Pak Tenggang juga, pantengin Erlan juga, asik. Ada Teh Jubed, selamat pagi Teh Jubed. Nya mantengin Erlan, cenanya mal epi tunuhun, wani diriungkeun, asik. Sama Teh Santi Kopo juga, makasih udah pantengin ya. Panungtungan, coba satu lagi deh sama siapa, Seyeng. Halo, ke Pidang Dut Dahlia.
2: Goyang
1: balik. Sama siapa di mana Seyeng? Mana wae teh? Ya Allah ya Robi. Arnold ya. Arnold Black Hole kerupuk. Black kopi. Sok atuh diragot heula kopina Seyeng.
2: Ah,
1: ka mana deui teh? Ka mana deui kopina ge nyao ah. Yaudah kita ngagoyang heula Kang Arnold siap ya. Dari Cibaduyut 1 2 3 go.
2: Digoyang kopi dangdut dut dut dut dut dut hey
1: ngagogo buat siapa Seyeng?
2: Digoyangnya buat Thailand duluan, siapa punya rezeki banyak jobnya,
1: amin.
2: Dan buat yang udah pada masuk, makasih gogonya, kinnya buat Thailand, siapa punya rezeki banyak jobnya, dan buat
1: orang
2: kita

Mama Elda, selamat pagi. Makasih di Ujung Berung sudah pantengin Atlantia. Mama Farida juga hai di Cipres Tengah. Hatur nuhun Mama Farida cantik. Wilujeng ieu cenanya, wilujeng baboran lebaran haji cenanya enjing ya Mama Farida ya. Ada Bebe Bleri juga setiap pak ieu cenanya meni macet ieu setiap pasar balanja beas cenah aduh benernya balanja jang enjing nya ieu teh ieu gerak olah atau sayang buruh heeh. Udah ieu cenah udah nyieun kupat belum nanti teh buat lebaran besok cenah gitu nya. Bunda Lista atau Anda hatunun sudah pantengin ya. Mama Alifai, aku mah lagi mau bikin ulen, sayang. Cina, waduh, ya tusok ya. Selamat bikin ulen, sayang. Dan juga selamat memasak, pokok namanya. Aku mah lagi mau beli asin aja. Cenanya bebek dari sok atunya mangga. Geram eser, ya cenanya pangga butuh. Cenanya kebutuhan buat besok lebaran. Dan juga sekarang memang lagi momennya di mana ini nih, warga Dahlia semuanya lagi pada ini dulu. Lagi pada puasa dulu ya. Puasa Arafah. Cenanya besok jangan lupa nyate. Ada yang langsung disate, ada yang disemur cenanya tapi kade tong hilapnya eta cenah tusuk gigi pasti sok ieu sok dodongkrak ya eceu mah biasa we kieu cenanya. Ya udah deh kalau gitu terima kasih sudah patengin Erland ya, sudah WhatsApp dan juga sudah telepon. Nanti ketemuan besok lagi ya. Oke. Okay. Kalau gitu selamat menjelang Idul Adha dan juga Erland Magatrunya pamit. Habis ini ada Sansan ya di Bandar Dangdut Dahlia, Pandang Radio Pandang Dahlia enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go go go. Goyang.

Italia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Wargi, udah pada WhatsApp belum? Yang belum WhatsApp, aduh buru enggak. Cepet-cepet Wargi Dahlia WhatsApp sekarang juga ya. Di 0811-222-1015 yang mau on-air juga boleh. Di 73028-7311-10. Asik! Hei! Ah!

WhatsAppnya jangan lupa ditunggu sama Dede ya di 0811-222-1015. Teleponnya di 73028-7311-710. Asik!

0: Bandar Dangdut Dahlia, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih bang?
0: Akan segera kembali Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Dih, sampai segitunya harga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flunya, biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
3: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
5: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Kayak sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian yang mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia, bareng

Semakin asik semakin juara. Aduh, wargi emang udah rumus dunia ya. Kalau kita lagi senang, bebaturan keluarga teman dengar ronyok.

bisa nonton, tuh bisa nyumponi. Kemana tuh nyumponi? Tuh bisa nyumponi. Tega. Bener kan tega ya, kalau hidupnya jangan menggantungkan. Kalau nonton, kalau non jangan menggantungkan hidup terhadap manusia ya, bener kan? Seorang istri, aku mah udah layak dibahagiain sama suami, setanya jadi aku mah nyarek cicing, werek leha-leha, aku mah tidak mau beberes, aku tidak mau bek.

ya. Gimana yang ada suami? Ah, udah gak sebenghar, tega mah gak cicing. Tega mah cicing, iya gak sebenghar. Nah, itu mendingan caprak, kumah, bewe.

Gue juga hadir. Selamat pagi buat Ati Sunarti di Batu Lawang, Ciwidey lagi panteng, Sasan terima kasih ya. Terus juga Danang Yolan juga lagi panteng, terima kasih. Selamat pagi buat Uis, Damang Uis.

tahun. Yang mau owner siapa-siapa kita lihat di 7321 7311 7710. Nanti Dede bakal balik lagi tega ambil lama di owner mah Dede. Namanya Dede Cipung. Soalnya aku kan masih kecil, masih mungil, masih pantas disebut Dede. Sumedang hadir siap. Jangan kemana-mana warga Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Rungah, go go go. Goyang.

Beak musik musikna. Hai Ce Siti, salam dari Cimahi. Heuk Ce Siti, Ekartika juga lagi panteng, terima kasih ya. Terus juga ada Siti Cucu Ranca Tiis Batu Jajar. Sansa dia sabade kupon daging kurban sama masing-masing kengge 20 kg pengambilan di Arab Saudi ada di dinya sigano error ieu. Yeah.

10 kilo tapi harus pergi ke Arab ya. Ke Arab hargana seberapa pesawat oge ade dedenya ya. Mun sok asa hayang dicekek ade dedenya ya. Bandar nang Natalia. Aduh nah ini karek asup ya. Oh ya dedenya teh ieu wayahna kudu papuket yang tereh dedenya. Lain ieu ayeuna nuju naon. Ana ieu asa kabawakeun lieur ku pendengar aku. Enggak mau.

0: Ngejar nih gotik imut manis dan mempesona Rido tuh.
1: Mungnya
0: tidak mung, dede mah tidak Rido, tidak ikut. Sok cobaan kia. Otik liar, otik liar. Sok cobaan buruk.
1: Otik liar, otik liar.

0: Jadi gue mau yang nombor ke ebel bagi dia teh.
1: Banteng radio. Tah lu gitu nu ebel mah ya. Dede mah terhormat cara ngomong lagi. Bertutur kata dede mah ya. Masya Allah Asan-san setelah sekian lama suka dengerin Asan-san baru sesuai dengan ekspektasi. Bandar dangdut dalu. Oh, sayang kan. Liar, Rini, liar, Rini, liar.
0: Rini, liar.

Rencana na aku tarik ngehubungi wajaran. Kalau gue ditarik dijenkeun musik na. Kerek di DJ kan. Barang make kendang DJ kendang. Bawa lawat Tanjung Sari. Lenang. Sina.

0: Asik, asik. Asik, asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik, asik. Dahlia.
4: Informasi,
5: jelasan informasi,
4: persembahan
6: Dahlia FM.
7: Dahlia FM.
8: Wakil Dahlia bersama saya Andri Oki berikut kilasan informasi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, sejumlah harga kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai menunjukkan kenaikan. Komoditas seperti cabai rawit merah, minyak goreng, hingga daging sapi tercatat mengalami lonjakan harga secara nasional. Namun, lonjakan paling signifikan justru terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai rawit merah tercatat melonjak hingga mencapai Rp73.500 per kilogram. Ribuan boboto memenuhi kawasan Umutar di Kampung Ciluluk, Desa Marga Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. 6. Umutar menyiapkan tradisi ngagogo ikan dalam rangka syukuran Persib Hattrick juara Super League. Pertamina Patraniaga menanggapi beredarnya informasi di media sosial mengenai daftar merek kendaraan yang disebut tidak diperbolehkan menggunakan Pertalite mulai 1 Juni 2026. Pertamina menegaskan hingga kini belum ada rencana tersebut sehingga dipastikan berita tersebut tidak benar. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
4: Baru saja kilasan informasi.
5: Kilasan informasi.
4: Persembahan.

terima kasih. Hai, Teli di Padalarang juga lagi pantang. Terima kasih, Santi, Damang, Santi, Sansan, kamu isu kurban. Kamu rek dikurbankan, dah badang karena. Ah, dedenya anak kurban dikurbankan, mak, yuk.

Selamat pagi, Bu Eha, Bu Heha. Di Lembang lagi pantang. Sambil namanya, ting. Sumedang hadir, Tania. Hai, Nia Sumedang. Sumedangnya di mana ya?

dan juga dengan tetangga. Mama Ale Badung gue sih ninggal sekulen, Mama. Aduh, di Cisarua KBB meninggal sekulen, iya Gusti. Tinggal ngademel iya nya sambal oncom atau tumis hasem. Ah, meni raos, meni hayang. Dadah, Sasan, sehat puasa gak? Mau dikorbankan gandeng, ah, Neng Ariani didinya teh. Gemoy isukan mau amat ulah keluar. Bisi diteangan heuna dede teh munding limosin dedenya teh ieu sadar ah. Teh Tatat, Damang Teh Tatat, ada kos suara juga lagi pandang terima kasih. Dede tong cageur nya, teu rame mun cageur mah ih enggak mau.

Memang saya orang jarang mah ka ieu ka aljabarnya. Pak Ino driver Grab leuwih panjang Cimahi Pak Ino. Cing sehat Pak Ino nya, heeh cing bebeunangan cing marema cing seueur.

ayam gusi, ya kandang ayam dirinya digoyang. Ya gusi nama buat yang belum bangun di kasur, nama buat dari gemoy aja deh, hatur nuhun. Tantan sambarnya teh, harus dipuja dan dipuji, jangan dihina-hina. Aku mah gak mau kalau dihina-hina. Jangan kemana-mana, mari kita lihat. Nanti Sasan bakal angkatin teleponnya di 73028 73111 710. Burung ah, go go go, goyang.

0: tuh Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah
0: Bang.

0: Hai, Bandar Dangdut Dahlia. Tarong. Naon? Oh, dede. Cabak atau mana dedenya, Danu?
1: Bukan lagi ya, pada jalan bisa dia tuh.
0: Lain awan nung.

prodi-prodian itu kan yang kasih. Karena berbagai macam kebijakan kan ya. Udah gitu, berita lagi ya sekarang lagi menjadi sorotan di dunia. Karena apa? Karena ternyata banyak sekali binatang-binatang yang rumahnya

0: jumpalitan.
1: Pasti ngarengkap-ngarengkap.
0: Emberan. Ember menuk.
1: Itu aja atuh.
0: Apa atuh?
1: Aku tak berarti bagimu, Aiki.
0: Aku tak berarti bagimu. Itu nolangga Malaysia, teh lain. Sebentar, aku coba cari dulu ya.
1: Berdanggut nage baik.
0: Orang bakal dicincang ku Pak Kris ya.
1: Pak
0: Kris. Hei, langsung goyang-goyangnya.
1: Wah, selalu Ci. Kang Genta, Taiwan, Kang Dedi, Cibai, Kesanti, Cinta.
0: Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama ya, Nenggahian.

0: bibir.
1: Buah bibir.
0: Buah bibir.
1: Buah bibir. Nantikan.
2: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia.

Udah gitu ada Rindu Antik CD Minimalis Rancang Indonesia Kecamatan Barcelona hadir. Aku Devi, pengen langgamnya suara hati seorang kekasih segala. Itu tuh lagunya siapa ya? Siapa penyanyinya itu ya? Goyangnya katanya buat semua yang ada di grup Wargi Kemir. Goyangnya buat semua Wargi Dahlia, Wedi Kumin jadi satu. Panjang soalnya ya. Mbak Yati, apakah pilih hatimu boleh ditunggu? Jangan lupa ya, nanti kupon kumat opornya langsung dikirimin dengan menggunakan buanggang ekspedisi ya. Aku tunggu. Salam Banteng, salam dari Olep pun. Kang, ketemu Ricky Luven sama siapa ini? Oh, ada Teh Isan katanya besok ke studionya pakai kostum oranye, ameh lempeng teteng. Naon gue. Udah gitu juga ada Kang Ramati Cijambe pengen langgamin Cinta Biru buat siapa ini? Kokolim Erik Insin. Oh, yang tadi. Boleh sebentar lagi Riki bakal puterin ya. Wagim Hotting Cream selalu nemenin kita buat redain capek.

0: selamat siang. Apa kabar Pak Dimansyah?
1: Alhamdulillah. Aduh, di acara hari ini susah.
0: Masa sih?
1: Baru sekarang sudah masukkan hari ini. Alhamdulillah sehat ya. Semoga hari ini saya juga berkaya sehat.
0: Amin. Ditemani sama langgam apa nih?
1: Saya ingin orang gendut kan dari Boyen ada enggak?

0: มีอยู่หน้าโรงเรียนลีลาไอจีไอห้าห้าผมไม่ไม่สูบพี่พี่ผมอีกก็terus mangon dinas gor buah batu buah arpan asem balong asem amen kau kaman atau teman pasar baru atau kokom dioli siara desah tuh sama Mas Parnonya.
1: Oke, okay. Gocin
0: buat.
1: Makasih banyak radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, asika tuh, goyang.
1: Goyang balik. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ketemuan sama Bunda siapa? Padang. Oh, baiklah Bunda Fati. Terima kasih banyak ya. Next-nya lah. Ada Kang Rizal dari Sungapan Soreang. Thank you juga buat Pak Ino. Driver Grab dari Cimahi. Apa kabar Pak Ino? Udah gitu ada Ibu dari Bunani dari Soreang. Terus next-nya lagi. Apa ini? Assalamualaikum, selamat siang. Dari putar tadi ya. Buat kakakku aja. Jangan lebih Cisalengka dari Bu Lilis Fauzan. Terima kasih. Ada Mama Lili Cici Wide juga. Terima kasih banyak ya. Ivan Seventeen udah diputar di jam pertama Mampes. Dibohong boleh ntar ditunggu, oke? Okay? Tapi ngomong-ngomong warga dari Ardimans ya. Jangan lupa yang pengen liburan. Daripada pusing cuma wacana doang. Langsung aja bermain promo warga Dahlia ya. Ada diskon sampai 50%. Harga tiket masuknya. Saya datangnya bertiga di weekdays ya. Seorangnya tuh jadi sekitar 80. Dapetin promo amazing deals. Pembelian tiketnya bisa langsung klik di websitenya di Tribun. Yang pasti Trans Studio Bandung, maybe with you di Unique World Class Indoor Tempar.

0: liburan sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek. Mau? Kita makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini. Untuk ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Matras Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram, telepon di 0819-2646.
3: Lebih nyaman dengan Slipedia Matras Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya.
1: Kang, wargi masih pantengin Dahlia injet apa sona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi mata alam. Oh tidak.

0: kebalikannya ah, kota bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih untungan sekaligus loh. Pertama, 26, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2, dendanya dihapus, berlaku sampai 36. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat pendapatan daerah Kota Bandung.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia.

0: Dahlia Indonesia Pilihan. Cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: Wargi masih dengerin Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Hanya di 10

sama Ricky Lovin udah diputerin ya. Terima kasih banget buat Teli di Padalarang. Thank you untuk requestnya. Ada Mami di Ciwide katanya hai, hadir Kaiki yang lubang hidungnya hitam bekak. Gondela, thank you. Udah gitu juga ada siapa ini? Bunda Ernanen di Cihanjuang, salam kenal. Terima kasih buat Mama Aji di Taman Cileunyi. Ada Kakek Pujangga, ada Mama Alifa juga hatur nuhun. Terima kasih buat Kang Rahmat. Ada Teisar, ada Kang Ade di Banjaran, ada Kang Dedi di Kang Dedi Kurniawan di Nagrek Ciwide. Ada Tes Antikopo, terima kasih buat Kang Ade di Cicalengka. Ada Kang Hori Arbos, nah Kak Riki besok jangan keluar, bisa dikurbanin. Ah, besok Kak Riki mau pakai kostum panda ya, biar selamat ya. Mama Caca juga di Cicahem, terima kasih banyak. Riki Love pamit dulu, kita bakal ketemu lagi nanti sore jam 6 sampai jam 8 ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya.

0: adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlakam pop ngehits,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan?
2: Sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
3: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
4: Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus saya juga tanya, emang harusnya apa kan? Tapi kenapa yang kena adik,
2: Pak? Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Anlap Kesda menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium.

0: laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
1: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lelis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
2: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang melapor ya Pak Babinsa bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
1: Kepala SPPG proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
3: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
0: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi di bawah kerana hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
4: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
5: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Salah satunya itu bicara begini, "Bah, kok nggak adil ya, Pak? Kenapa deh? Emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini?" Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah, sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ, kan nggak ngerti juga.
4: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau pekarangan tanpa izin.
0: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
6: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
7: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
6: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita rentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap

Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Kramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta 1

0: PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
1: Gantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokang pengolahan karet, penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat mempersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang sekitarnya.
2: Telah menindak salah ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini...
1: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
0: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSN.

sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah, iya.

0: nous autres.
1: Je casse quoi là que tu nya. Ah bah masa kudu gitu pokoknya. Orang perhatosan we kita dak bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi-wargi. We kene kumada amang wargi dahlia. Teh amel teh nembe teh masihan warta ka abah teh rehna. Sepuhna atanapi amih teh nuju aya katarajang udur parna teu damang cenah kitu lah nya. Ah, urang doakeun we sasadangan warginya kata abelnya ka sepuhna ka amih moga dipasihan dipaparing kasihatan de wargi-wargi. Atuh sakamaha biasa we abandin ke sadang atuh odah nyadangan wargi-wargi salayana siang ieu kalsa atuh odah nuju pre kuliahna cenah nya bade jantan panitia hewan kurban nya. Isukan teh kudu jadi panitia tukang nyiksik-nyiksik daging cenah kitu ngomongna teh. Kekali ke bakal kadiah nih atau udah anda bukan namanya warginya. Lu kita ubah tulis suatan wargi sama biasa WhatsApp di atas ah. Lu kosong 8 hiji 222 hiji kosong hiji 5 tanggulus telepon seperti biasa nah. 7328 7311 710 nah wargi-wargi. Pantang radio pantang Dahlia enak-enak langgam. Nah Dahlia bro gak gak gak gak.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine.

meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Antena ri telah linu biru-biru badan seluruh badan.
1: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru nates tos saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang darah tinggi normal. Alhamdulillah anu kawitna 150 160 ini alhamdulillah 120 100 ini tes pun alhamdulillah sehat ngalun alun nggak damang. Kasahawa anu gaduh propolis alhamdulillah ya karawas.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sereng Bapak saha, Pak?
2: Bapak dadang cukur, kalapan unggal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Susah.
1: Terus sabarahalami, Pak?
2: Anu, kampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ke WC nungguan heula hoyong kampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat langsung gitu. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri janten raos seurahnya ayalah sakinten gitu.
1: Terus saeb sabaraha botol?
2: Atau sedua bade tilu ayeuna teh. Tilu kali sadinten teh enjing-enjing tiang.
0: Call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940. Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berting, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sangatnya kembali badah di FM Bandung ya si kasih. Udah?
1: Ya bah, kenapa ya muka halak sendal bah, kenap?
0: Udah jangan yakin wargi-wargi ya bah tadi bener muka WhatsApp. Mana WhatsApp ini? Oh iya ternyata. Oh iya, tak iya. Eh kepencet. Alah gue siru aku. Kepencet sendal guys itunya. Mungkin baiklah. Pohok. Pohok sekolah segala kepencet.
2: Assalamualaikum bah.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, Pak. Abah mending ngawas apa, mending ngadadak ya ke abis teh.
0: Pokoknya tengah masih antarang cerana sepuluhnya nuju. Kurang sehat cerana gitu.
2: Oh, nyatu ya gitu, mah. Mugia sehat, weh, Kak. Amin. Ibu, naon teh di tim pengger geng.
0: Ketua geng naon, udah?
2: Ketua geng, gak tau, ya.
0: Alah gue sih bagus. Alah, itu makan naon udah.
2: Iya, abis teh di warung nih bete teka aja dah meni kalau resah di teh abis teh. Ngejo nyusun skripsi abah abis teh.
0: Oh, kumaha geus beres.
2: Alhamdulillah abis insya Allah November ayeuna abis teh di wisuda.
0: Oh, nyakeun we dina kalancaran we.
2: Abah abis teh geus nyiapkeun judul teh.
0: Oh gitu, naon judulna?
2: Pegelinu itu bagusnya pakai hotin krim.
0: Itu mah iklan sih teh.
2: Nyata abis tengah aja nggak belanja gitu. Bari makal hot

0: tintu be tah kemasan ieu nonton emina teh size travel size gitu ya. Hatin spray ge pemanasan lamun olahraga tarik pegel capek-capek langsung disemprotkeun wae. Hayang ada sensasi tiris aya we ku. Pokona mah saeuge kan di bumi we bae abi ngahaja meser ieu tabe tika Kang Abah teh. Meh Abah tiasa aya paparan.
1: Udah aya. Ari Abah mah udah.
0: Heeh, kumaha Abah? Kumaha cici-cici?
1: Geus kieu teh nya. Abah mah geus hayang aya naon teh geus aya tempat. Pangsarea atawa kasur anu ngeunaheun
0: soalnya. Masih Abah teh seueur babaturan, seueur wargi-wargi tadi manfaatkan informasi atuh bah.
1: Bogo bagi anu menang informasi mangan hiji cenah mangan hiji-hiji na itu di Bandung Kabupaten Bandung teh teh.
0: Naon bah?
1: Saya Sepedia Mattress Outlet.
0: Tah eta bener bah, bener bisa eta teh. Tah eta mah sarangga lengkap bah.
1: Ya bener. Aya bantal, guling, bed cover, matras. Lamun urang aya dekor kamar teh jadi
0: nya bener.
1: Tah pokona teh lamun wargi-wargi urang 11 nomor 7 genep cilam ya, atau deket ke Bandung tah atau lewat Shopee oge informasi lengkap Instagram ni di mana teh di @slipedia.bandung atau telepon 0818 2 genep

0: Oh ya, Bayu iya cenah. Siap, Mama Bayu nuhun, teh hati kopo. Mai. Ate teh nuju nyusun skripsi. Bebeb Deri. Dana nuhun. Dadan cipta udah yang langgam digoyang ka wargi sadayana. Lajeng ieu teh sah eta bah?
1: Teh ieu teh kakek pujangga tah udah.
0: Teh, cenah ieu Persib menang, Dahlia juara. Oh iya. Chatbon putwer itu sedang abdi chatbon di Cibaduyut cenah bah.
1: Oh teh cici ka Bandung maca chatbon Cibaduyut digoyang ka wargi sadaya cin kru mohon geuning aya teu odah mohon wae teh wa biasa wae ari boga ijo rek beres kuliah teh kudu jarang-jarang kadi
0: Ata meni asa sono kawa teh abi teh. Teh cuger hadir Abah sangat aduh kumadamang alhamdulillah. Bah.
1: Hei. Naon?
0: Itu cek singkong si Jalu.
1: Oh. Abah kurban naon aina jatol. Rek sebelah capit pek bae. Aya Iwan Sonjaya Mekarwangi orang Mekarwangi ieu cenah ieu digoyang ka. Request lagu Dewi Pasco campurasun rambes abah nuhun. Jagi ayo isi bay ceng Mister Yus tiga huruf mudah ho anda bermata biru nu alhamdulillah bisa selalu oh mohon wa mohon sawang sunah mugia kesehatan sedanya tu panteng orang Ciwide tak ye cahaya Diki Dwiki Dwiki pek baik culik karungan wo sok we dah udah cina ini kau Ciwio Ciwio cakap bahasa pek pek wa culik

0: Sikasi. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Pantang Dahlia.
1: Beragam peristiwa penting yang terkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PR SM Good.

0: Tiga jenis sampah itu muncul di area itu biasa. Kalau jalan Asia Afrika itu didominasi sampah plastik dan botol plastik. Mulai Simpang 5 sampai ke Sudirman. Lalu-lalu ke sana itu masih. Harusnya tadi malam kita bisa mengerjakan itu, tapi itu sakit. Diistirahatkan dulu di malam hari.
1: Ketua DPR menyayangkan besarnya denda untuk Persiba 25 miliar rupiah. Padahal menurutnya uang sebanyak itu dapat ditonton hingga pengecatan. Oleh karena itu, Asep berharap kepada semua pihak, terutama Bobotoh, kedepannya dapat menjaga kedisiplinan agar tidak lagi ada denda.
2: Untuk memperbaiki, ya menyempurnakan lah stadion GBL ini kan, kemudian memperbaiki kursinya, kita duit nate. Kan ya, lebih di 5 miliar, aduh luar biasa itu. Kabayang itu lah ya, pembenahan untuk stadion. Jika ini lebih ngena, kumpul lumayan, 5 miliar. Buat yang tidak sesuai peraturan ya, yang membuat kena denda, mendingan duit itu oleh manajemen dipakai untuk...
3: Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga

0: gram. Selain itu ditemukan juga satu plastik yang diduga berisi bibit tembakau 4 gram, serta satu alat hisap sabu. Seluruh barang temuan diamankan sebagai barang bukti dan langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk
1: pembangkang. Jadi memang sebelum warga binaan membersihkan rumput-rumput di berangkang, jadi kita sterilkan dulu. Jadi alhamdulillah kita dapatkan di dalamnya bungkusan tersebut 9,79 gram sabu dan sinteng dan satu cangkok.
2: 2026 tinggal selangkah lagi dan band baik. Namun masih ada beberapa event penutup yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para pecinta durian, Pesta Durian Bandung masih hadir hingga 31 Mei di Sumatera.

0: Sabah.
1: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda. Dahlia Tatar
2: Sunda. Goyang sik asik. Dahlia.
3: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis.

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi, hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik pengobatan autoimun tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas?
2: Nyaman, sangat difasilitapan, akomodasi kesana lagi.
3: Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat, free test ride Rauda, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung dan Bunda Devi Sob, kantor cabang Jalan Raya Banjaran 600.

0: tos lami tengok pinggelangam iya. Ni asa cucurucudan. Ni biasa weh abah cucurucudan gitu tah.
1: Sok ya ya wai. Alah, eta atau udah tak sok dibaca WhatsApp dah wartos wartos.
0: Oke, bah siap. Cahaya oh, tadi atasnya. Mbak Yati, abah hayu, abah aya janji ama naon sareng teh Yati, bah.
1: Oh. Da, jumai mah gitu, jol hayu wai ka abah teh. Padahal abah teh apa? Abah teh kan gan

0: Siap. Tesun arti ati. Waep. Waep. Waep. Aya Andreu. Kudu Andreu. Andreu Jung. Nau atu wadeden. Aep bubat. Aep wadeden ku abah ma. Abah hoyong mata po. Ari isar. Ay tadi tersi juga sedang ngukun te te. Ayah teh yang digemes. Sedang serang. Nuju panteng. Orang tapi telepon. Dah. Tewak dah.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Daya tentang sedang asik atau hai
1: ate. Siapa ya?
2: Tensar Ibun.
1: Oh, ini yang namanya Ibun.
2: Oh, kenalan sama ate.
1: Aku tuh sudah kenalan-kenalan lah gitu.
2: Kuliah di mana?
1: Di Manggultas, ate.
2: Nyusun rumah.
1: Ah, nyusun batako jeung mata-bata hebal abdi mah biasa we. Yang kantor pos-pos satpam atuh abdi mah.
2: Agusti hebat, terbang.
1: Kantun nyusun laporan abdi teh bade di wisuda insyaallah sasi November.
2: Alhamdulillah, atuhnya digeser-geser wisuda eta togana ka kiri ka kanan.
1: Engke mah atuh teh jeung gelar teh ST eke teh.
2: ST naon?
1: Hah?
2: Naon SPT?
1: Ah, pokoknya mah sakiran. Sarjana setitik dua titik, pokoknya mah geus, pokoknya kayak bakal lulus pokoknya di wisudana.
2: Sarjana di luhur yang meureun.
1: Mohon, abi kayak wisudana teh kelarasan di Washington DC gitu wisuda. Mohon.
2: Ojek nage sabaraha.
1: Apanan internasional abi teh terus tingkat internasional gitu nya.
2: Oh, eta teh gaduh ka bogoh teh ari ate.
1: Aya dua, hiji mah warna koneng, hiji warna hideung, ada aya syukur teh. Anak kucing.
2: Manya pegoh ka ucing
1: atuh. Oh, da, abdi mah bebas, abdi mah terima kasih sayang, abdi mah da.
2: Kumaha we? Ah, ucing manaon ieu?
1: Ada Taisar.
2: Iya.
1: Ayo kita jingle, guys.
2: Siap.
1: Sok hiji dua telu. Salah mana itu? Oh, poho. Oh, iya tah, kekek weh ni. Hiji dua telu.

0: Misal anu gelis.
1: Atau hoyong lagam deui wion.
0: Nu nu mana?
1: Yang
0: hilap deui. Oh, hilap di mana bete teh aya kalarasa hilap di teh.
1: Sesa hilapna atuh dina mojang.
0: Oh, kalarasan teu nampi ieu abdi teh teu nampi naon teu nampi langgam kadua gitu. Kantun kintun
1: salam. Oh, mohon ke. Atuh.
0: Margi abdi.
1: Mohon.
0: Margi abdi nuju nyusun skripsi matak ulah seueur gangguan abdi teh gitu.
1: Oh, siap.
0: Nuju fokus abdi teh.
1: Heeh, danu IRB Kanggeta.
0: Nya.
1: Bah Iwan Kang Deden,
0: yeah.
1: Mamah Lili Ciwidey, orang Ciwideynya Mimih oge. Okay.
0: Emang wawuh sama orang Ciwidey.
1: Kita lihatan cintanya di kumkeunnya.
0: Oke. Okay. Siapa dong?
1: Kang si Abang WA dah atuh mah nuju sibuk.
0: Ah, nuju nyusun skrip.
2: Oh, neng. Aduh.
0: Eh, Abah sok dicium ku Isar.
2: Hanya gitu we, saya tambah gitu sok kasawi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, hai atuh.
2: Eh,
0: sae teh, Bah. Oh iya, Wak Uci teh iya. Wak Uci teh.
1: Salam
0: pangwano
1: hate. Wak teh atuh teman kampus atuh.
0: Ah nah, wak bagian kampus belah mana, Wak?
1: Wak mah jurusan di hukum.
0: Di hukum ku saha?
1: Ya ku salah ki bae.
0: Eta mah di hukum. Et abdi mu, abdi. Mohon ya abdi teh jurusan kabin nong kebon kelapa abdi teh kalau
1: resep. Oh, atuh berarti ulah mah jurusan teh itu cara cileunyi.
0: Sahe atuh kana damri atuh wae sakalian wae.
1: Gitu.
0: Heeh. Kah?
1: Manya ai mahasiswa ai soanten ini.
0: Apa abdi mah mahasiswa teladan?
1: Ya
0: nama tos S lagi seer merenya. Mohon abi SSSS abi teh kelarasan se abi mah gaduh gelar RSSSSS gitu gete.
1: RSSSS.
0: Mohon
1: rumah sakit.
0: Sane. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor pun susah. Pekwe emutan ku uah eta mah sorangan. Tamat
1: ti luka opat
0: atuh. Nye. Wah jinggal wah.
1: Mangga.
0: Ji 2.

0: Atuh Abi mah kan mantan vokalis Abi teh di
1: vokalis
0: grup
1: naon? Hah? Vokalis naon?
0: Burus tuluy wae.
1: Sami atuh sareng Isar Imun. Eh, Isar Imun eta tadi kuatnya 3 kali video ucing.
0: Untungnya Abi teh
1: video ucing nuju ieu geura nuju kawin di video.
0: Eta teh?
1: Iya.
0: Terus Lami berapa?
1: Gara-gara noong kak emak jadi mah diturutan tuh gaya naku ucing. Ada gaya ucing persis gaya emak gitu cina.
0: Jika nama Isar teh hayang mencari inspirasi dari ucing gaya nasi. Wah, liku yang gak sah, wah.
1: Benernya Isar ibunya sareng ye Danu. Danu. Kang Ripato, Kang Lukman, Pasal Baros, dari Sugi Nenek. Nanti Nenek.
0: Nenek?
1: Nenek sahnya
0: Nenek Ica anu di Banjaran.
1: Nenek Putri, Yus Kandenta, Umi Lila, Nenek Jebret, Arno bae kopi dikumkeun we lah nu sapalih namanya.
0: Oke, okay, lah siap Nenek Ewa.
1: Kan Nenek kata teh da eta sebenerna mah.
0: Mohon abi ge kaleresan nuju
1: Eta, dan kita nanti terusin aja bicaranya di kampusnya tanya.
0: Baiklah nanti saya masuk kampus jam 7 peting betul.
1: Oh iya nanti ditunggu sama Uwa jam 9. Kalau jam 9 gak ada udah ya. Uwa mau balik lagi.
0: Mohon Abi bagian ngepel ke peting saya. Pantang radio Pantang radio Uwa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Agung ni asal ku arato, hei selalu remaja banyak.
2: Iya tu, dah. Silaturahmi, kau boleh musyak kita orang teh. Silaturahmi teh gerak diajakan ulin liburan tah. Baru dah kita silaturahmi ke Trans Studio Bandung, dah.
0: Kau macam itu bah?
2: Ya ya amazing deals itu ya. Jadi lamun orang biasa nikmati sadana wahana di
0: Trans Studio Bandung barengan.
2: Taita Trans Studio Bandung. Di diskon ke 50% nyetel harga tiketnya di kawitan 80 ribuan wain duikin pokoknya mas sasa babaraha ayah masih sayogi di Trans Studio Bandung pokoknya namanya maybe with you lah pokoknya mas di unique world class indoor tempak lah gitu ya udah ya
0: Abah atau kira-kira jangan banyak.
2: Siap. Oke, kita akan lanjut kembali dengan langgam-langgam yang sudah kita siapkan lah itu pokoknya mas.

0: Bukannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku 6. Kedua, buat wargi yang masih pajak 2 hapus per 2026. Jadi, kalau mau untung lebih gerah bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram at
1: Badan Pendapatan Alpa Propolis.
2: Pak Parjad, upami seorang dokter mah pengapuran tulang. Dina cangkeng karena bitis teh tinggung. Tidak ada mau 2 rupiah, dia mau riut. Tapi ada nama, namanya sabotol. Habis ada meser dulu dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, ayo nersep pisan. Karena mam teh tak kamari masa.

0: aman terunang kita. Alhamdulillah mesa botol tu saya sana seprobihan dari alhamdulillah lah. Saya di rawatkan dengan emam resepisan.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Kumaha, Pak?
1: Aduh, bisa dia terserah rumpahan dengan dia.
0: Nyakit atuh bada, kain cuma dah kedah kumaha, dah abah beriogi batasan abinya abi ayah nuju untuk kamu mana mah?
1: Abah rek bacakan WhatsApp ku dengah pamungkas encan amitan wae. Kang Lukman pasal baros nuhun kayak itu dia. Mama Aji nuhun, Mak Aji. Kau ujang pecai nuhun pisah. Apun tentu teka aos WhatsApp sadaranya. Ahmad Ajwar Warung Doyong Lajeng. saya Andika Dayah Kolot nuhun, Astriani nuhun, Kakek Pujaga nuhun, bro. Dedi Kurniawan, Kang Dedi, Asep Asgar nuhun, brother. Aduh, brother ya. Santi Kopo nuhun, Cibai nuhun, Lajeng Si Singkong. Nah tu menik itu wai. Teh-teti Wauci nuhun, Bebeb Deri, Ibu Cendani Cimahi, Mama Dewi, gitu, Teh Isar, terus ngawas update. Nuhun ah, pokoknya mau wargi-wargi nuhun pisan segala peratusan. Atuh Abah Andin nyerangan di sarangan gua atau udah wah peratus bekasan jauh orang tebang langguli di sini. Atuh mana? Sebisa gue orang kita bangga gitu. Berjang mapag idul kurban enjing insyaallah wargi-wargi mugia dipaparin kesehatan oge ka para jamaah anu nuju ngalaksanakeun ibadah haji mugia jatah haji mabrur engke wagsulna ka tanah air disalametkeun di perjalanan tanglos jatah haji anu mabrur wargi-wargi nya. Permios ujang kantun wargi sampai si warahmatullahi wabarakatuh pantang radio bendang dahlia berungah go go go go ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilujeng sonten sadayana. Iya, mangga balaran sode dina Radio Nasya Bangsawangan atarpi ngalakukan live streaming oge tiasa. Dongeng Sunda serial si konceling alalana anu dihentikan barikatunak sumangga urang keriuh deui dinten ieu. Mohon nyarengan sagala rupi aku pidangan dongeng.

Wargi Dahlia, sa kuma biasa saat acan orang keriuh di seriasi konseling bawa raus ngulam daya ka wargi-wargi anu mikelana pikir serup kana dongeng sunat di Dahlia. Mangga lalabat dina live TikTok sin kuring sareng live TikTok Dahlia. Aduh hatur nuhun Kang Tis. Wilujeng santan wilujeng sumping de di dongeng Sunda sareng sin kuring. CJM 354 ogi hatur nuhun. User 805 sekian sekian.

mengarah karena di bagian luhur anggota badan, nepikeun ka bagian tengah jeung ka bagian handap anggota badan Kiragas. Kiragas ngaranjuk ningali datangna eta para raja lantaran lain gerakan-gerakan anu dipibana ku Den Rasoma. Tapi sok sanajan bari jeung kitu, muterkeun gobangna dina luhureun sirahna dina gerak amisna para rajang Badik Den Rasoma. Sabetan ngarah karena bagian luhur anggota awak Kiragas sama piraku depalastra sapada harita.

sambaran badik teu keuna deui bae kana sasaran. Hiu-hiu. Dua kali gerakan anu paling akhir dina gerak Sapta Lidra jeung Rasoma haritan ratas ngarah kana Pingping jeung Bitis Kiragas. Gus Aliwat mah eta gerakan teh sadar, lamun eta sabeta teu syukur anu buntung tangtu. Dia gerakan panuntungan harita Kiragas gancang luncat kaluhur nyingkan gerakan sabetan anu pamungkas. Tapi dari Rasoma anu geus eta badik bareng jeung luncatna dua suku Kiragas nyingkan sabetan anu pamungkas. Sakilat. Harita dan Rasoma luncat ngirim kenteng gelandengan kencana ngehantap kana dada Kiragas dina kekuatan sapinuhna. Hiu, jeung kangka tukang lantaran kahantam dadana ku tenggelan lengan kencana dan Rasoma. Ya, montong make jeung bebanggingan gitu euy. Ayo hudang deui, gerak tandang deui, lawan ieu si Soma jar. Pisan ngahantem kana dada lawan.

todan mundur ka tukang. Reg, randeg, gancang dua suku nanahan kana lemah. Getih hirup muncrat tina bibirna Kiragas. Kiragas napasna katingali renghap rancak tenggelan Dendrasomate ngandung tanaga tenggelan anu kacida kuatna. Itu dina waktu harita.

Panus ajak jelman suntana hari tangarang segdei baik ka Kipalguna Jaya. Atau Kipalguna Jaya sakuat anaga ngebendung eta gerak panarajangna. Keris pusaka Kipalguna Jaya anu ampuh tetela terak kana kulit si manusia ajak. Satu pukuh wae eta kaayaan teh matak aget pikeun Kipalguna Jaya mah. Untuk naki Palguna Jaya nganukur bisa jelung-jelung babalicetan dina gerakan buang diri pikeun nyelametkeun diri tanpa aya kasempatan pikeun ngalakukan panarajang balesan.

Laguna Jaya dina nyalametkeun diri. Hilang, hilang, siut, berat-berat. Sebabarak kali sambaran kuku gabres kana taneuh lantaran Ki Palguna Jaya anu hasil luncat nyingkahan eta panaraja. Si manusia ajak jelmaan Suntana bener-bener beki napsi. Ngalakukeun panarajang teh tetap gagal wae. Sering Ki Pal bisa leupas tina panarajang si manusia ajak jelmaan Suntana anu teu eureun-eureun.

teh maju narajang bari ngegremblir ibal guna jaya pasrah karena nasib anu bakal karena napanku dirina dina waktu harita eta kajadian panona nepi jadi sobatna sakaligus pamimpin aya dina kaayaan anu bahaya gede tapi nya kitu mungguhing ari manusa mah ngan bisa semet bogar rancang jeung kahayang sabab anu ngeresakeun mah geus aya anu ngaturna dan rasoma geus yakin kana dirina yen eta dua jalma teh bakal binasa dina waktu harita tapi tacan oge awak suntana anu aya dengan jelma jadi manusa awak Kipalguna Jaya hari tanggap lesat dua bayangan badan anu datang anu hiji mah nyamber awak Kipalguna Jaya sedengken anu hiji deui mah nyamber awak Kiragas olebatna eta dua bayangan badan TS tu teka tinggali ku suntana jeng Den Rasoma saking ku cepet-cepetna atau memang suntana jeng Den Rasoma anu geus uju beriata kabur jadi kurang waspada anu antukna samberan kuku manusia ajak jelmaan suntana ngan bisa ngerekep angin nyakitu deui badik maut Den Rasoma bet kalahkan digas angin hiu kabras dong. Dua leungeun si manusia ajak jelmaan suntana ambles karena jerot anu. Saking ku kuat-kuatna tanaga cangkreman leungeun si manusia ajak anu rek ngancurkeun awak Kipalguna Jaya. Tapi anu jadi mangsana harita ngadadak geus eueuh dirinya.

0: manu sajak jelman suntana hari tebabau banget kacira napsuna langgu kana acarana nyakitu deh dan rasoma meh tepercaya lamun kiragas anu bakal jadi korban tigasan badik mautna ngadadak lepas tina sangkerman lengena. Kelebu segulung angin mungkus kana wak si maung aja si manusa aja lantaran suntana geus matek aji si manusa aja ngagibegkeun awakna jargur. Les leungit jadi manusa aja. Breh balik deui jadi suntana. Suntana nugas balik deui wujudna jadi manusa. Harita kakarot huntuna. Sukuna teteng jeragana lemah. Ambek naker lantaran pamaksudanana ayah nunga gagalkan.
1: Setan deh. Saha mangklukna ieu teh. Anu geus kumaha ninga hina basa jeung turut campur kana urusan aing dina bener-bener eman da mangluk teh. Atawa nyahun meureunan ka si suntana eta mangluk teh. Kurang ajar.
0: Ceuk suntana bari nulak cangkeng. Ngalejeg lantaran geus leungiteun mangsana. Den rasoma gancang nyamperkeun bari terus nyarita.
1: Eres Kang Suntana saha jalmana tanuges ilu biung kana urusan urang dina waktu ayeuna kurang ajar pisan tamangluk teh dina waktu ayeuna Kang Suntana rasoma kan geus bae lah ieu teh kudu jadi pikiran urang nu penting si Palguna Jaya berat sarta ayeuna posisi kapamimpinan daerah geus kosong. Sebab akan yakin si Palguna Jaya moal mulang ka kadaleman. Jelas ieu anu nulungan teh jalma luar. Moal mungkin lamun ditulungan ku jalma jaroma. Geus ayeuna mah kieu we. Geura asupan tuh ka jero kemah. Cina taluk sakabeh. Abdi-abdi satiana si Palguna Jaya anu ayeuna keur aya di jero kemah. Lamun sakirana embung ngilu biluk ka urang. Geus tekudu loba di acara podaran langsung di tempat. Karti, ayo gancang laksanakan rasoma.
0: Cek suntana mere parentah ke den rasoma. Den rasoma gesti loba di carita. Harita kene gancang laksanakan parentah na suntana. Dapuguh memang ku suntana jeng den rasoma. Lantaran tadi oge sabener nama. Pada-pada ngabandungan karena kejadian nuker lumangsung di luar. Ngan maranehna tayawani anu kalu.

para sa urang-urang acan. Akhirna mah sakabeh abdi-abdi sajeng Kaden Rasoma lantaran masih keneh lebarin ku nyawa. Nah, harita Suntana ngalantik dirina sorangan jiwa na sorangan jeng jiwa.

direktur teknik. Genah tenan anu penikmat hatrik katanya. Zahra cantik Kak, genep 5 atur nuhun. Bu aja yoyo. Pabrik kerupuk Sarina manco. Mohon nu oge. Mi sami cigon. Sami bejan. Nah. Mangga atuh ditatap layar heula ye sacaan pamit. Sareng eta bilih bareng ngalung-ngalung ke naon aya nu aya di dinya. Aduh atuh nuhun insan biasa, atuh nuhun pisan. Atuh nuhun urusanna danu cik atuh alungkeun kopi naon teh. Alah danu danu.

0: oge oma weekend didadali sami nuju manco atuh nuhun. Tunuhun hatur nuhun pisan ai sugi tetep layana sadayana nuhun pisan. Pokona mah anu parantos tetep layar parantos ngintulun ka gegeran hatur nuhun singka gentosan deui barokah sadayana anu mararanco dina radio na sawang-sawangan hatur nuhun teras ngarojong kana lumangsungna ieu dongeng Sunda Tidak Lia anu live streaming oge di luar kota, di luar daerah, di luar negeri sadayana. Pamugia salawasna tiasa sim kuring dongeng Sunda Tidak Lia tiasa ngahibur wargi-wargi di mana wae ayana. Sim kuring undur pamit ka sadayana, hapunten tina samadika kirangan kalepatan insyaallah enjing tepang deui hatur nuhun tina sadaya paratusanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandang radio Pandang Dahlia enak-enak kalangamnya Dahlia Purungan.
1: Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok.
1: Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
2: Saya penggemar podcast.
3: Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku.
3: Sampai ke dalam, Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, ambeien, stroke, sinusitis, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epileptik, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya

0: menjalani pengobatan alternatif Changji RTCM sampai tuntas.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026. Berlaku sampai 30 buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak, selamat pagi Pak.
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa tinggal pret.
4: Terus seberapa alami Pak?
5: Ah, terus alami Pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus seberapa kali dirawat lah. Aduh, itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpha Propolis, itunya tuh acan saya tinggi, terus karawas lah, itu hara rampang gitu. Sampean, ini teman tuh bal pisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung. Enam alhamdulillahnya ente mual wae sampean teu baal kitu tah sakatun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae kugah bobote kitu enam alhamdulillah tarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karawat kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh karawas pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu
4: alhamdulillah
3: kosong atau bisa didapatkan di Radio Dahlia Apotek Nurani Majalaya, Apotek

angkat irisan gitunya wargi Dahlia ya untuk bergoyang di sore hari ini. Makanya langgamnya yang hot-hotan dulu deh wargi Dahlia. Nanti wargi Dahlia kalau mau pilihin langgam, mau dipuin sama Yang Winel, wargi Dahlia boleh goyangkan WhatsApp Dahlia di 0811 222 1015. Boleh juga

menerjang banjir sama kayak aku ya. Di mana-mana banjir loh wargi Dahlia. Beneran sumpah deh wargi Dahlia ya. Dari rumah kene udah mau bala locor wargi Dahlia dah soba. Karena banyak merenya, banyak apa namanya tuh ucing kawin nyosot tuh.

satu. Dan gitu teh, ah gimana gitu ya. Aku teh jadi tepungku Wargi Dahlia. Aduh, bara rase, celana bara rase. Goyumbang Wargi Dahlia. Dan akhirnya daerah-daerah di sini tuh ya, tempat aku duduk warga, Kakak Riki, nanti kalau misalnya Kakak Riki duduk, kursi keramat kita ya, maafkan aku ya, kan gitu ya.

7 ya untuk Burangrang dan sekitarnya, warga Dahlia.

0: 0811-222-1015 ya. Telepon seluler di 73.028, lagi 73.11.710. Oma, oh Oma, aku melihat Oma, Oma kemana aja kok Oma baru nongol sih di TikTok Dahlia. Oma Bill live TikTok Oma, ya Allah Oma, gak nyangka loh. Ini gak mungkin ya, penyiar telepon seluler, gak mungkin gitu ya. Apa? Kang Diwan, kenapa? Mas, ini kenapa? Rusak kah? Gak ada yang nelpon, aku gak mungkin loh mas. Aku kan penyiar hot-hot.
1: Bener.
0: Aku kan memang sengaja supaya kau datang. Kan kata aku juga seperti itu. Ya, jadi mohon dimaklum, oke? Okay? I love you. You love me. Hah? Lap-lapan di sini.

0: Oh ya.
1: Aku dah padamu, Mini.
0: Kenapa ayangku?
1: Aku kehujanan. Aku kebolosan. Aku kebolosan.
0: Iya, biasanya kalau kebolosan itu pasti pengen dipeluk.
1: Gak mau dipeluk sama kamu.
0: Kenapa? Aku udah jinak.
1: Ah, kamu mah rambos-bos di mana-mana. Termasuk di hidung mama.
0: Itu tandanya itu laki-laki maco.
1: Masa sih? Aku kira aku monyet. Kan bulu di mana-mana. Ada bulu di mana-mana.
0: Iya, nah aku mah
1: monyet.
0: Danu. Aku bukan monyet.
1: Tang monyet monyet.
0: Iya, aku kera.
1: Aku kira si Amang. Si Amang Danu ternyata ya. Danu.
0: Iya, ya.
1: Kenapa kamu berbahagia sekali?
0: Hari Idul Adha.
1: Lain isukan, isukan Nana.
0: Isukan, iya, ada poe kemi, poe rebo.
1: Poe kemis.
0: Poe rebo.
1: Kemis.
0: Kata siapa poe kemis?
1: Acak pemerintah.
0: Anda melindur.
1: Nanya gitu.
0: Ada poe rebo cek pemerintah oge poe rebo.
1: Lain
0: 27.
1: Poe kemis isukan mah 2.
0: Kamu salah ya komen. Hai warga dia komen.
1: Lain dah barudak sekolah kene isukan mah.
0: Nanya kemarin sekolah mah emang masalah itu apa kalah. Lamun mari masjid mari sekolah.
1: Hari kamu kan meureun barudak teh kan kudu salat Idul Adha.
0: Teksa sekolah ya libur, udah libur teksa hara.
1: Cek itu.

0: Besok ayang Idul Adha mah pantesan atau tadi tanya
1: hari Kamis berarti tidak termasuk.
0: Oh, berarti pantesan atau ya tadi teh sampaikan Kak, walaupun hujanannya si domba-domba gitu ya, si kambing-kambing, si bebe, terus juga si sapi-sapi pada dianterin. Iya, lepas mah.

0: langam nama hoyong eta we nya hoyong ti Roma Irama.
1: Anu mana?
0: Eta geningan anu.
1: Landangan?
0: Lain tong galandangan wae
1: atuh. Ana?
0: Lain.
1: Bebas.
0: Hei manusia.
1: Hormati, hormati ibumu. Udah siap goyangkan Pak siapa?
0: Digoyangkan sama Kang Ayang menunya dan ya. Lalu banyak rezeki dan
1: amin.
0: Banyak dagingnya besoknya.
1: Banyak dagingnya.
0: Lah Bandung ngirim maksud.
1: Ya Allah, dia meninggalkan kita semua. Mari kita berdoa buat Danu supaya Danu bisa mencit domba wargi Dahlia. Saya tambah buru-buru sieun danya sehingga namanya. Kelak. Satu penonton lagi boleh wargi Dahlia. Tapi kayaknya mendingan wargi Dahlia kita bergoyang aja.

makasih banyak. Oh, Kongeng ya. Berkah-berkah selalu. Astria juga apa kabar? Ada Indra juga. Oh iya benar ya, ternyata aku percaya sih sama warga Dahlia yang lain, tapi kalau sama si Danu aku takut. Kang Dadang ditunggu nanti ya, Kang Dadang di bagian kedua ya, karena yang minum mau ngegoyangin langgam yang asik yang lagi viral.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih.

0: Tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Dan gitu ya Wargi Dahlia, tentu saja selain pelukan dan juga minuman makanan Wargi Dahlia ya. Mister Jajang Junior, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan, masih anteng bergoyang barengan Ayang di TikTok Dahlia ya. Tenja juga, selamat sore. Hatur nuhun. Kehujanan Ayang, kehujanan, kebulusan Ayang, teteh kebulusan. Adi Najah, anggamnya udah dipuihin. Terima kasih banyak.

Jangan kau tidak macam-macam ngadi-ngadi kau ya hari ini. Ya udah, selamat berusaha. Ada Oce Isar juga, beneran itu memang judul langgamnya keramat ya. Mister Dadang, telepon lagi boleh lah. Telepon di 0811-222-1015 boleh. Telepon seluler di 73008, satu lagi 73.11.710 juga boleh. Safa, aku mau ikutan telepon, sok boleh Safa, telepon ya.

0: Dạ. Em cho nên anh nàng ơi. Nàng ơi sini junaon.
1: Biasa lagi kuliah.
0: Ah, tong biasa wae tuh luar biasa sakali-kali mah mendingan biasa jeung biasa wae.
1: Oh, hirup dengan
0: biasa wae. Oh, naon?
1: Kemarin luar biasanya kompoi.
0: Ah, naon?
1: Kompoi.
0: Salahnya parah mah nomor geus asak mah tuh. Is.
1: Ayang gak nyumput?
0: Nyumput nah, maka udah nyumput segala.
1: Ih, Billy panitianya salah ngambil.
0: Ah, paling oke didinya meren. Cena duyem nih resep, cena mungil. Cena nu mungil, cena ayam mah yang nu mungil. Cena, tapi kita mau memenuhi syarat
1: didinya. Iya, udah ginya.
0: Aduh, di gogolanya cenya. Ini dia, yeah. Oh iya si Baduyut. Di gogol.
1: Yang digoyang, digoyang, ya.
0: Asik. Semangat atau ah nih.
1: Dangdut.
0: Ah naon gitu. Dangdut. Ah naon gitu.
1: Dangdut.
0: Ah naon. Merang, merang, merang. Eh nah gitu. Ih mini merang. Nambah ois gitu.
1: Kumahat.
0: Dangdut. Ah dangdut. Eh nah saya nunjang serikan itu siapa ih. Aku diketawain. Aku kan malu.
1: Misua.
0: Ah,
1: kan orang Bandung.
0: Ini bae, we da kan kawin ke orang Jawa jadi si emas we.
1: Iya ya, emas
0: ta menang.
1: Emas ieu, emas kan.
0: Mas emas permata. Sok goyangkan buat siapa Mbak Lis?
1: Buat ayang duluan ya yang
0: terima kasih.
1: Yang
0: buahai. Ayang duluan, ayang buluan, nu buluan marambutan.
1: Terus aslinya terang, teu buluan.
0: Tuh.

0: Danui RB Wa Uci Nado Mama Lilis Ma Apep Lukman Teh Nia Ma Juli Teh Unik Kuya Gatsu Tenja
1: Terus
0: Bunda Dinda
1: Ngocin buat foto. Siapa?
0: Semuanya buat saya lagi pantengnya.
1: Iya siap. Panteng Bocin. Radio buat siapa?
0: Ya buat ayang aja.
1: Makasih ya Mbak E Panteng radio.
0: Iya. Panteng Dahlia enak-enak nagamnya Dahlia. Prung ah go tuh ya.
1: Asik. Makasih semangat gitu wargi Dahlia. Paman Wen, apa kabar paman? Aku sudah melihatmu. Kau selamat bergabung di dunia goyang barengan Ayang Minul yang digoyang.

0: Haji Puroda.
1: Haji Kuroda teh maksudnya?
0: Ya Haji anu.
1: Oh, sugan teh Haji Kuroda.
0: Terus Haji naon deui? Haji Duraki. Haji Kuroda.
1: Teu konsen ya Isar.
0: Apa sih lapar?
1: Apa ember.
0: Kemarin ayah nyuguhan roti?
1: Ya, emang ayi roti habis.
0: Bumemes. Kadai Indonesia. Kadai
1: Makabut.
0: Makabut. Ini jangan ngirim nanti.
1: Kan Andi opo biasana.
0: Andi atau opo.
1: Andi Aris opo-opo martabak. Entah ta tegas pogo eta mah aya kopi lah. Yang geus teu tuh yang langgam naon?
0: Kopi wae sanggup.
1: Ece, langgamnya mau apa sayang?
0: Langgamnya naonnya?
1: Teman biasa.
0: Ayang teman istimewa.
1: Teman istimewa. Berarti mie dong. Ih, mie sih gana enaknya pakai endog. Aduh. Entong pakai lada tapi masuk nyari batang. Wah, tong dicengekan pokona mah tong disambelan wargi dalem.
0: Emang
1: nih ngeras
0: gitu tuh beki cabe. Podei.
1: Ah, hitam mau hitam. Badai biru. Oke, siap. Goyangkan buat siapa?
0: Nam asan ngagoyang ieu teh jingga ieu teh moang.
1: Oh, encan kitu.
0: Acana tuh.
1: Oh, nya eta mata kana. Ini
0: kepikir.
1: Are ayana? Tah, ayana, aya.
0: Aya.
1: Ani sok atuh.

0: Tak goyangkan mbak siapa cantik deh, kurang kumah
1: tadi. Mbak yang baru sampai mbak E, tadi Danu, sama Wak Uci, sama semua warga Dahlia tercinta. Sesak itu ah.
0: Inaha.
1: Lagi ngirit.
0: Ancen, enon?
1: Ngirit tenaga.
0: Ancin, inaha ancin. Ya udah tuh kalau begitu Maya, kamu minta langgam yang mana tadi teh?
1: Badai biru.
0: Badai biru yang engkau berikan padaku. Naon atuh? Badai biru yang engkau berikan padaku. Oh, eta mah anggur merah. Ya udah panteng radio. Kendang enak-enak
1: legem jadahnya perlu gugugku ya.
0: Asik. Maafkan aku wargi Dahlia ya. Ini langgam yang asik hototan lagi. Asik, brunga, gugug.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Setelah si kompetisi nasional dan menorehkan sejarah hat-trick juara, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak resmi meninggalkan kursi pelatih kepala Persib Bandung. Namun kini Bojan menduduki posisi baru sebagai shareholder group technical advisor atau penasihat teknis tim Persib Bandung. Ia menyerahkan kursi pelatih kepala kepada Igor Tolik Taklimat, kepada sekitar 1000 perwira siswa Sesko TNI dan Sespim Tni Polri di Seskoat, serta meresmikan museum dan perpustakaan Seskoat pada hari Senin 25 Mei 2026. Kunjungan ini menarik perhatian besar warga Bandung dan para pelajar yang memadati jalanan untuk menyambut iring-iringan presiden. Teror pocong ketuk pintu tengah ramai di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Kampores Cimahi dan Polsek setempat telah turun tangan menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Warga menduga sosok tersebut bukanlah hantu, melainkan orang dengan niat jahat yang menyamar memakai kostum pocong untuk menakut-nakuti korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

senang bergoyang barengan Ayang Minu yang digoyang-digoyang yang wargi Dahlia kesayangan Ayang ya. Kita doakan saudara-saudara kita nih yang lagi menjalankan ibadah haji nih, wargi Dahlia bisa menjalankannya dengan khusyuk, diterima amal ibadahnya sama Allah, pulang kembali ke tanah air, ke negaranya masing-masing dengan selamat.

0: kakak Langga terhasut. Otis terhasut. Terhasut hasut. Ya kemauan telepon wargi Dahlia di 73.08.73.11.7.10 buat wargi Dahlia kesayangan Ayang. Tapi kalau ada kabar gembira Ayang tuh gak bisa disimpan lama-lama, takutnya lupa gitu ya. Terus wargi Dahlia bisa bingung sore hari ini ya. Apalagi musim hujan kayak gini mah ya.
1: Oke guys, kita nyambung.
0: Udah punya rencana, udah cari mobil baru nih ya. Ini sini. Sini merapat wargi Dahlia kesayanganku cintaku ya. Ayang Minul kasih tahu ya buat wargi Dahlia. Hasu ya wargi Dahlia cintaku sayangku ya. Soalnya ada program mid year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026 itu wargi Dahlia tuh berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification wargi Dahlia ya. Bayangkan ya, ada hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya mudah, mau tuker tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mantap! Dan setiap pembelian di Daihatsu, wargi tuh bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Tech hingga 3,2 juta rupiah. Info lengkapnya langsung goyangin Daihatsu akses di 15898. Atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat, Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Yoor!

wargi Dahlia ya. Atau kalau enggak wargi Dahlia jadi panitia kurban sudah ditetapkan ya. Jadi wargi Dahlia teh baru sekarang teh lagi mengasah kekuatan, lagi mengasah mengasah otak wargi Dahlia dan mengasah pisau dan juga bedong wargi Dahlia ya untuk besok gitu ya. Benar kan wargi Dahlia bagaimana cara memotong daging kurban yang baik dan benar gitu. Merenya wargi Dahlianya. Sok udah banyak tutorial nanya. Para panitia kurban juga selamat sore semuanya ya. Terus buat wargi Dahlia, driver nih yang ini nih yang apa namanya teh yang nganter-nganterin hewan kurban juga selamat sore semuanya sambil panteng ayang mir.

Bapak Wawan, Ade juga, Ade Wawan juga, dan Den juga. Gimana di sana yang minum? Banyak yang berkorban, insya Allah. Ada juga, waalaikumsalam Bapak Caca Cemara, apa kabar sore hari ini ya? Ayy, ada siapa ini? Aki ganteng juga, selamat cole, bro nga, go go go, goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih pak. Makasih ya pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalur, ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: mana? Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka.
1: DR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan
3: meredakan gejala flu, seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella.
4: Begini.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Dung goyang si kasih. Halo Mr. Agus, waalaikumsalam. Gabung di dunia goyang. Lagi nonton Ayang Minul siaran di TikTok Dahlia. Oh, senengnya Nila masih ada. Asriani juga terima kasih banyak. Terus juga ada siapa lagi? Minul sore juga adik Minul.

chị rừng, chị rừng, chị ta chân chị mì cơ. Cũng ai đang mang

puasa, selamat puasa, buka puasa ya warga Dahlia ya. Atau non, terima kasih banyak buat semuanya, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Oh ya, terima kasih banyak buat Music Director Dahlia Kang Diwan, buat OPP-nya juga, ternohon ada Mas Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prungah, go go go, goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam. Dahlia.
0: 101,5 dari FM Bandung, gue yang sekasih semakin asik semakin juara. Rekil Fun hadir lagi di gelaran Dahlia Indonesia Asik sampai jam 8 malam.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya gamawan yang judulnya adalah Sayang Wargi Dahlia Ayo. Kalau Wargi sayangnya sama siapa? Sayang sama orang tua, sama adik kakak, sama teman sendiri. Yang pasti Ricky Lovin masih nemenin di gelaran Dahlia Indonesia asik sampai jam 8 malam nanti Wargi Dahlia Ayo. Seperti biasa Ricky ngajakin Wargi untuk langsung aja bersiap-siap untuk request. Karena nanti requestnya dibuka lewat aplikasi WhatsApp di 0811 222 1015.

wargi lalu yang mau masuk lewat line telepon nanti bakal dibuka di 73028 dan 73117710. Yang pengen masuk lewat WhatsApp call juga boleh, ntar bakal dibuka juga. Atau datang sendiri ke Jalan Borang nomor 28 Bandung, bisa tinggal pilih salah satu wargi dari. Oke. Kalau sekarang yang lagi heboh, ada kalau tadi pagi kan ada yang ngomongin ya mengenai soal pembebatan hutan. Ada ternyata banyak binatang-binatang yang dilindungi tapi ternyata digusur dan tertangkap kamera wargi Dahlia. Dan juga ngomongin soal penampakan pihak wargi Dahlia, ada yang di daerah Pulau Jawa, ada yang di laut, ada yang di mana. Serem banget. Tetapi yang lagi bersiap-siap buat besok ya, pasti ada yang udah bikin kupat, bikin kari, ada yang bikin tenda, udah nyiapin apa namanya binatang-binatang. Ya pasti pada dengar siap-siap buat besok karena bentar lagi takdiran ya. Ya sudah kalau gitu, yang pasti mah wargi kalau mau request ditungguin atau mau ngasih info atau ngasih keadaan info keadaan lalu lintas sekitar wargi, Riki tungguin.

saya Meli Mono. Jangan lupa pantengin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Loven, dede gemesnya kamu, si manusia sejuta pesona, ala-ala hihi, miau.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Fagetos yang judulnya adalah Kehadiranmu Wargi Dahlia. Terima kasih banyak ya yang masih pada stay tune bareng sama Ricky Luven di Degemesi Kamu. Si manusia sejuta pesona bagi tuangnya memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagaikan batu pualam bertahtakan teori kucing kita resah berjubah kanyi menerawang. Oh tidak. Oke, sebentar lagi Ricky mau baca request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Kalau gitu gak usah pakai lama-lama, langsung kita kejar ya. Selamat malam Ricky Luven, ketemuan sama Mbak Ayus Cibai. Pengen request langgamnya Rafa Afar yang sakit hati sampai mati digoyangnya katanya buat keluarga aja. Oke, ditunggu. Terima kasih banyak. Terus ada Kang Jajeta Pasko hadir pengen di absen siap. Terima kasih. Nextnya lagi ada Tenani Memori di Cicahem. Terima kasih banyak juga buat ada Mr. Ius yang apa ini? Goyangnya buat warga yang sedang melaksanakan

melaksanakan ibadah buka puasa karena telah melaksanakan saum sunnah Arafah. Yang tidak saum maaf gak digoyang dulu. Oke, okay. Super Goce ini buat Maji Helambang aja. Senjalan kaca piring pengen lagamnya batas senja. Buat kru Dahlia Aga Diki dan ini ke Opik Ai Asgar. Buat semua nunggu berdua panjang, terima kasih banyak. Terus ada Mbak Yati di Kopo. Apa lagi mangkal di Moro Tresno? Pengen kupilih dirimu kak. Yang tadi udah diputerin juga kan siang hari ya. Terima kasih juga buat Tena di Cipagalo Girang. Pengen langgamnya pedih dong. Pedih dari Lost Child ya. Oke, boleh ditunggu. Pedih Lost Childnya katanya buat Ricky Loven duluan. Teh Om, Teh Angsa aja. Karis pesan di Topas Ibra. Semua pokoknya gak pakai titik dan koma ya. Bikin has-has-has ya. Bikin bir ya. Sabar buat. Terus ada gitu juga ketemu Ricky Loven sama request dari Kangkau Suara di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Pokoknya mah brung ah go goyang balik. Oke, okay. Jangan kemana-mana, nanti di depan kita bakal buka line telepon. Tapi ini buat Wargi Dahlia yang lagi cari mobil baru nih. Ricky mau ngasih tahu ya, Wargi beli mobilnya aja Daihatsu. Soalnya ada program mid year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026 BUI last special modification. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya super fleksibel, tenor beragam. Cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, Wargi bisa dapat konsultasi kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Wow, informasi lebih lengkap hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau nah kamu ada.

0: boleh masuk ke sini 73028 atau 73117100 atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan udah ada siapa sih? Langsung aja kita angkat ya. Halo, Dahlia Indonesia Asik.
1: Hai.
0: Kalau boleh bertanya, itu barusan manggil apa ya?
1: Manggil ya panda.
0: Dikira.
1: Pakai kostum orang.
0: Hah? Kenapa harus pakai kostum orang? Nanti orang akan nyangkanya aku ini semacam anak konda loh.
1: Padahal itu konda. Mama
0: konda. Bukan, kalau aku ini dugong, duyung bagong.
1: Barbecue.
0: Masa di barbecue ya, tidak enak daging dugong itu, tidak enak ya.
1: Ya dienakin aja
0: weh. Ngomong-ngomong tadi tak ada yang salam-salam spesial buat dirimu yang jatuh cinta sama dirimu, namanya tuh siapa gitu? Inisial C atau kesalahan?
1: Sama Doraemon. Sama Pulgoso.
0: Itu di apa namanya, cintanya bertepuk sebelah tangan atau ditampi cina?
1: Cintanya itu ditendang. Pakai kaki kiri sama kaki kanan. Tendangan si Madun. Ditendang jauh ke planet Pluto.
0: Jangan ke planet aku lah ya.
1: Biar Aiki ada temennya.
0: Meong congkong.
1: Biar raja jeprut nambahan.
0: Tidak bisa, raja jeprut hanya satu.
1: Biar gak kesepian. Biar gak ngalalana we di dunia planet bumi.
0: Gilinding. Baiklah, kalau gitu mau ditemui pakai lagam apa tuh hari ini?
1: Anu etawe kembali ke pengaturan pabriknya. Anu etaning lagam netenu.
0: Karela.
1: Anu japati, enan merpati.
0: Tak rela etate.
1: Etanu terela.
0: Kelangsung mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat Aiki dulannya. Sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan kejeprutannya.

0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
2: Panteng dah lihat dengan kelengkapnya. Dah lihat dong kok ya.
0: Goyang balik. Oke, kalau gitu nanti sama kita bakal diputerin. Bari kita sama kita bakal diputerin. Tapi kita ketemuan dulu sama yang satu ini.

0: dan Mick. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mick.
2: Pol dan Mick, Pol Pol Pol.
3: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di dega mesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kali malam. Oh tidak.

0: Fidelia, pilihan si hari ini cuma satu, pantang Delia yang makin juara. Delia, sesuatu ya.
1: Delia Fair, Delia Fair.
2: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah.
2: Abang, Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, yeah.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya. Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Ya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover.
7: Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: sekarang jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang.
3: Sik asik.
4: Radio asik, radio Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
6: Dahlia FM.
7: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Setelah tiga musim membawa Maung Bandung mendominasi kompetisi nasional dan menorehkan sejarah hat-trick juara, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak resmi meninggalkan kursi pelatih kepala Persib Bandung. Namun kini Bojan menduduki posisi baru sebagai shareholder group technical advisor atau penasihat teknis tim Persib Bandung. Ia menyerahkan kursi pelatih kepala kepada Prabowo Subianto berkunjung ke Bandung untuk memberikan taklimat kepada sekitar 1.000 perwira siswa Sesko TNI dan Sespim T Polri di Seskoat serta meresmikan museum dan perpustakaan Seskoat. Pada hari Senin 25 Mei 2026. Kunjungan ini menarik perhatian besar warga Bandung dan para pelajar yang memadati jalanan untuk menyambut iring-iringan

0: Pihak kepolisian dan Polres Cimahi dan Polsek setempat telah turun tangan menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Warga menduga sosok tersebut bukanlah hantu, melainkan orang dengan niat jahat yang menyamar memakai kostum pocong untuk menakut-nakuti korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: 12 menit lepas dari jam 7 malam masih digoyang barengan sama Ricky Lovan di Dede Mesti Kamu. Dan sekarang kita masukin interval yang kedua yang tadi request langgamnya Rafa Afar sama Ricky Lovan udah diputerin ya. Dan sekarang waktunya kita mau ketemuan sama request-request lagi yang masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Selamat malam Ricky Lovan buat Kang Asep Sohirin Mancol. Thank you banget juga buat Mbak Isiba, katanya makasih udah diputerin langgamnya sama-sama. Ada kakek Pujangga Agus Cibol yang lagi pantengin Dahlia terus. Ariki mau keras kepala dong kayak Kariki keras kelapa, cenah sadaril. Udah gitu juga ada Mama Aji di Taman Cileunyi, pengen langgam olingnya udah diputerin tadi di jam pertama ya. Thank you. Udah gitu juga selamat malam Kariki dari TAT Batu Lawang Ciwidey, selamat malam juga. Apakah sudah makan malam atau belum? Terus udah gitu ada Mama Ibu di Soreang lagi pantauin juga Dahlia Indonesia. Asik, terima kasih banyak. Dedek Mas Carlitos, Mama hadir, selamat malam buat TAI Sugi, Palina Martinez ya. Nextnya lagi ketemu Ariki Luven sama requestnya dari selamat petang Ariki, selamat petang juga. Thank you. Ada Kang Dadang Belgia hadir di Cikajang Garut, pengen langgamnya Wali tadi udah diputerin di jam yang kedua. Okay. Thank you banget juga ketemuan sama requestnya dari singkong keju si Jali yang ngirimin foto-foto tidak senonoh. Manggodin tralala si jejaka tampar rupawan idawan di perang-perawan cenah. Kaki cepetan ngumpat cenah sebelum ketawa nanti dicariin panitia kurban. Oh tenang saja karena saya sudah menggunakan kostumku Daniel. Pengen langgamnya kepong-kepong malam cenah digoyangnya buat jenis-jenis alam dunia. Oh tidak. Baiklah kalau gitu wargi dulu jangan kemana-mana karena nanti abis galaksi di depan kita bakal ketemuan sama request on the air. Siap-siap aja di depan line teleponnya.
1: Galaksi. Titik galanggam. Dan

0: Taufik, Tiga Langgam dan Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik di 101.5 Dahlia FM. Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Lova nih. Oke. Sekarang kita mau ngangkat line telepon lagi. Udah pada siap belum? Buat telepon masuk ke sini langsung 73028 atau 73117101 juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan udah ada siapa sih kita angkat di depannya? Halo, Dahlia Indonesia Asik. Oh my God. Ada makhluk alien baru datang ke planet bumi. Dari mana? Dari Saturnus? Dari Neptunus?
2: Dari kolam langit.
1: Oh, ternyata dari Combera.
2: Anda dari God.
1: Ya enggak dong, semua orang juga tahu aku dari planet Pluto.
2: Itu mah yang lihatnya mungkin gak melihat secara jelas mungkin.
1: Aku dilihatnya dengan menggunakan mikroskop, you know.
2: Iya, pasti lihat pakai mikroskop.
1: Tidak bisa ngomongin aja, tidak bisa ya. Ngomong saja sudah tidak bisa ya kamu ya. Baiklah, apakah kamu besok sudah bersiap-siap?
2: Enggak tuh, besok mama mau tidur yang nyenyak.
1: Oh, luar biasa. Mau tidur di mana? Di bawah tanah?
2: Iya, cobain dulu sama kamu.
1: Enggak usah. Gitu. Kalau aku tidurnya bukan di tanah, aku tidurnya di udara, you know.
2: Aku tidurnya di Hotel Bintang 5.
1: Ah, luar biasa, Bintang 5 di Hotel Rayap ya.
2: Aku banyak yang booking-booking.
1: Ah, oh, luar biasa, di booking jadi tukang jagal.
2: Enggak, gak apa-apa, yang penting di hotel.
1: Oh iya, benar-benar hotelnya Hotel Prodeo.
2: Bukan, Hotel Rumah Barbie.
1: Oh iya, bisa-bisa ya. Boneka-boneka Barbie jelangkung ya, dirimu makan ya.
2: Anda sengklek.
1: Enggak dong, saya kan gak punya otak. Baiklah. Apa? Apa? Mau request langgam apa malam hari ini? Cepetan.
2: Ada apa di depan?
1: Ada lepet ya, ada kupat ya, ada opor ya, ada kari ya. Mau yang mana ya?
2: Oh, silahkan makan yang kenyang.
1: Suka bikin emosi batur ya.
2: Itu aja Kak Iki, apa ya namanya teh. Oh. Si Ungu Kak Iki.
1: Yang mana? Cungkulik cung pedang.
2: Yang sama Agnes menikah dengan Kak Iki, umumu ada.
1: Ungu sama Agnes menikah, kamu jangan ngimpi ya. Gancang ada kemana ya, Vito dan Rosa.
2: Gitu, pohonnya Eta Rosa.
1: Mau yang mana, featuring Lesti, featuring Rosa, he?
2: Featuring Lesti.
1: Baiklah, langsung goyang.
2: Gajinya buat Kak Iki duluan ya. Besok jangan kemana-mana, diam aja di rumah ya kamu.
1: Aku sudah menggunakan
2: keliaran.
1: Berkeliaran hayam kali ah.

0: Udah satu Mama Bayu, tijamu, Umi Yunan, Teisa, udah aja segitu.
1: Baiklah, terima kasih banyak ya tukang jagal. Deal.
0: Sama-sama. Padahal ya anak-anak lo nyadar ya.
1: Bye kamu ya, bye ya. Oke, jangan kemana-mana, kita langsung ketemu sama request yang udah kita di depan juga.

0: kalau di sini dengerin terus Ricky Lumen, si manusia sejuta pesona yang legit wangi memikat jiwa di Dahlia Indonesia. Asik alalah. Hihi.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya.
2: Saatnya kuis Hydro Koko. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp Kuis Radio Dahlia ke 0817 6901015 dengan format ketik Hydro Koko Seger Pisan. Don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Ada passwordnya ya, kalau Riki sebutin Kuis Don't Stop Now, warga harus sebutinnya Hydro Koko Seger Pisan. I don't stop now. Baiklah, kalau begitu sekarang kita akan mencoba untuk menelpon. Apakah yang di depan sana akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba.

0: Please don't stop now.
1: Rokoso, seger pisan, don't stop now.
0: Oke, okay, selamat malam, Terina.
1: Malam juga.
0: Dari Rada Dahlia nih, mau ngasih hadiah, mau dapat hadiahnya enggak?
1: Mau dong.
0: Kalau gitu, ceritain lagi dong pengalaman dirimu yang pernah dikirimin via WhatsApp-nya versi singkatnya. Mangga, dipersilahkan.
1: Ini pengalaman dulu saya waktu sekolah SMA, kira-kira tahun 2001-an. Dulu saya punya teman saya itu punya teman lagi dan bawa teman lagi gitu. Nah, ternyata si pacarnya teman itu sama dengan tetangga aku pacarnya. Padahal kan aku nggak tahu bahwa dia itu si teman aku itu pacarnya teh yang itu. Nah, suatu saat dan si teman itu teh bawa pacarnya ke rumah aku. Dan ketemu lagi sama yang tetangga aku itu ya pacarnya teh. Kok kenapa ya dia ada di sini? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku juga baru kenal gitu ya pas itu teh. Pas gitu si tetangga aku itu ngelabrak ke rumah aku. Ih, kamu cina, kenapa cina pacar aku jadi pacar teman kamu? Kan aku nggak tahu, kata aku juga. Aku sama teman aku juga itu dikenalinnya temannya teman aku lagi gitu. Jadi aku juga nggak tahu si teman itu juga pacarnya teman ya tetangga itu. Nah, suatu hari teh si tetangga aku teh terus aja ngelabrak ke aku, katanya teh aku katanya bener-bener cina yang udah tahu katanya pacarnya cina, terus tiap hari aku sekolah di kayak dipegat gitu geningannya kayak begitu. Terus rumah aku kan berhadapan tiap hari teh kayak sindir gitu tiap hari tetangga aku tuh, dasar cina perebut ini pacar orang gini, padahal kan bukan aku pacarnya teh. Aku tuh jadi bingung pas waktu itu ya. Aku teh ngomong ke teman aku teh, itu teman kamu teh, kamu jadian aja sama dia? Iya, cina jadian sama

Jadi atau gimana? Ya sama atuh pacarnya. Jadi gitu, emang dia juga, si cowok itu juga ngaku sama atuh pacarnya. Jadi tetangga aku mah tetap yang nyalahinnya teh ke aku. Nyalahinnya tiap hari gitu. Keluarganya juga sama, kayak orang tuanya, neneknya, pamannya. Kan berhadapan rumahnya, ngelabrak terus. Sampai ada yang bawa itu serulit, paham?

0: Tapi kesalahannya
1: udah beres.
0: Udah ya.
1: Dan katanya udah enggak nyaman, kataku teh, ah mama udah pindah rumahna, udah orang mending jual we gitunya. Kebetulan kan Jawa tuh orang luar kota. Ya udah mah mending pindah we, kataku teh. Jadi rumah teh dijual karena dijual murah aja lah gitulah. Daripada aku mau tangga resi kayak gini gitu.
0: Boga babaturan rese, boga babat kabogohna komodo gitu, jadi pindah gitunya.
1: Jadi kusalahkeun geura adun, ieu teh anu bobogohana saha abi anu tiap hari diterorna, cek abi teh sampai saya ikut karang taruna nya, ikut kana teh ikut karang taruna. Pulang atuh dipegat geura ada abongna tetangga nya, cek abi teh da apalnya abi teh papat karang taruna teh malam.
0: Okay. Baiklah. Tarina, mudah-mudahan tidak akan pernah ada kejadian lagi ya. Sebelum itu, kalau misalnya tetangganya sekarang lagi dengerin, Tarina pengen ngomong apa tuh?
1: Oh, kalau tetangga akunya lagi dengerin ya, karena mungkin karena jodoh mah ya, kita bukan yang ngat, gitu ya. Sementara kan bukan saya yang jadi
0: pelakunya.
1: Mudah-mudahan dan tidak menikah sama dia, dan tidak menikah juga sama dia, entah sama siapalah menikahnya juga, si cowoknya juga.
0: Oke, baiklah. Terima kasih banyak kalau gitu, Tarina. Selamat dirimu mendapatkan Rp100.000 ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jangan lupa nanti diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa bawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hidrokokover apa saja, oke? Okay? Selamat buat Tarina ya.
1: Ya, makasih.
0: Panteng radio.
1: Ya, pokoknya wargi Dahlia, jangan lupa pantengin Radio Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go, goyang.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Coco.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Coco akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipanasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemesi kamu si manusia sejuta pesona.

0: Sebenarnya.
1: Malam-malam aku sendiri. Halo Margi Dahlia, saya Charlie.
2: Sampai
1: kami dari Setia Band Banteng Radio Banteng.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dark Tricky Luven. Mau. Mama.

0: Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Semakin asik, semakin juara. Udah waktunya Ricky Luven harus pamit undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia dari Indonesia Asik. Aku juga balik. Kasih banyak juga buat Teh Ratna, ada Teh Aisugi, hatur nuhun juga buat Teh Santi Kopo, ada anak gadis hadir, sana ada Tenu, ada Ayim, ada Mang Nana, ada Mas Gus.

0815. Nanti WhatsApp on airnya juga boleh banget, atau bisa ke nomor telepon 73228 atau ke 73117710. Wargi Delhi semua sekalian di update juga kondisi sapi, domba, kambingnya gimana malam hari ini. Pokoknya temenin Riri ya sampai jam 10 malam di KAI.

0: kami Armada
1: Banteng Radio
0: Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgan Dahlia
0: Rung Anggoko Goyang.
2: Pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini.
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
3: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi. Baik untuk penginapan, akomodasi lagi.
4: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

0: sepeda Lia. Sama siapa ini?
1: Agus Mulya.
0: Siapa?
1: Yang Rancamanyar dari ini.
0: Agus Mulya Rancamanyar, banjir gak hari ini?
1: Enggak.
0: Enggak hujan emang? Dan juga enggak banjir?
1: Enggak.
0: Alhamdulillah atuh kalau begitu Maya. Pengen dikasih ya. Lengkap apa Agus Mulya?
1: Pagetos deh.
0: Pagetos yang mana?
1: Buatan Riri Ayu.
0: Satu orang gocin?
1: Gocin buatan Riri aja ucapannya. Mudah-mudahan hari ini jadi orang yang sukses.
0: Amin, hatur nuhun, masya Allah, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak panggangnya. Dahlia belum ngaku gue ya.
0: Belakang Agus Mulya. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anak Yunus, saya coba duyut.
0: Langgamnya apa, Not?
1: Pengen dari tahta,
0: teh. Tahta yang mana?
1: Yang mana aja, teh.
0: Mau yang mana, tepat balik indah apa aku masih di sini?
1: Aku masih di sini aja, teh.
0: Boleh digocin langsung buat siapa?
1: Digocinnya buat Terry, saat selalu banyak kritik sebentar jawabnya dan buat seorang aja, semangat terus.

0: Halo Wargi Dahlia.
1: Kami
2: Fakibus.
1: Mau yang asik-asik pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain. Dahlia.
3: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
4: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
3: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
5: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga, pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
6: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo Wargi Dahlia, saya Judika.

0: KIP Dahlia. 7311710. Halo. 7311. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet Sherman.
0: Pengen nengok apa Kang Edet?
1: Dari Noah nih.
0: Noah yang mana?
1: Pilihin aja nih.
0: Digosin buat siapa?
1: Buat Teng Riri sama Mama Ika, Mama Haji, mudah-mudahan cepat sembuh nih.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio, enak-enak kodamnya ada lihat sama Google Goya.
0: Belakang Kang Edet ada siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Santi Popo.
0: Santi
2: Popo kali ini.
0: Pengen nengok apa?
2: Yang dari kotak yang pelan-pelan.
0: Boleh digocin buat?
2: Bacinya buat Karirin sama suami dan anak-anak tercinta ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Sama Panteng Radio enak-enak lagunya asik atau kuah gogo-goyang.

0: Kanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 26. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 Instagram at bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 101,5 Radio
3: Dahlia
4: FM. Banteng
3: terus,
4: kontak Indonesia
3: Pop. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik
5: asik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Sikasi.
1: Pantang Radio, Pantang Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama.

0: Museum dan Perpustakaan Seskoad pada hari Senin 25 Mei 2026. Kunjungan ini menarik perhatian besar warga Bandung dan para pelajar yang memadati jalanan untuk menyambut iring-iringan Presiden. Teror pocong ketuk pintu tengah ramai di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Padalarang dan Ngamprah. Pihak kepolisian dan Polres Cimahi dan Polsek setempat telah turun tangan menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Warga menduga sosok tersebut bukanlah hantu, melainkan orang dengan niat jahat yang menyamar memakai kostum pocong untuk menakut-nakuti korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: di Radio Dahlia FM.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
3: Wah bibir. Nantikan.

0: Pokoknya nasi semuanya juara, masih pantengin KIP, kita masuk di jam yang kedua wargi semua. Kita angkat lagi request on airnya 0811-228-7311-710 ya. Aris di Jamika, langgapnya pengen digoyangin buat Bojan Hodak aja Hanuk. Ada ke Ibu Cendani di Cimahi, bukan Teh Neno, emang Neno Warisman, beda. Ibu Tati di Uber, terima kasih. Dadang Belgia juga terima kasih banyak, kita angkat dulu on airnya KIP Dahli ya. Halo, KIP Dahli ya. Sama siapa ini?
1: Epul dari Cikadu Soraya.
0: Ranggamnya apa Epul?
1: Rafa Apar deh.
0: Rafa Apar yang mana?
1: Pas yang mana aja deh.
0: Digocin buat siapa?
1: Soraya.
0: Digocin buat siapa?
1: Kak Bawa Sariana Wargi Dahli ya dikul.
0: Udah gitu aja? Gimana ini teh? Coba lagi ah. KIP Dahli ya. Sama siapa ini?
2: Yusfian.
0: Siapa?
2: Yusfian.
0: Yusfian PPJ?
2: Iya, betul.
0: Pengen langgam apa?
2: Langgamnya Aisy Teru.
0: Aisy Teru, dipilih ya.
2: Ada?
0: Ada, digocin buat siapa?
2: Digocin buat Wargi Dahlia dan Tekri aja lah.
0: Udah, gitu aja?
2: Udah, gitu aja.
0: Terima kasih Yusfian, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prunga, gugugugug.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Wargi Dahlia, saya Indah Dewi Pertiwi. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Pantang terus

0: Dahlia Kot. Dipas penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia.
1: Dahlia. Hidro Koko lagi nih di Dahlia. Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Spasi nama, spasi usia, spasi alam. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dari Hydro Koko. Ribu dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
6: Subhanallah, yang pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
5: Dari sisi fasilitas dan lain-lain?

0: konsumsi, pengen kesana lagi. Luar biasa, pengen kesana lagi.
1: Ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah. Sudah free kereta cepat Mekah Madinah. Free wisata Taif, baik berangkat berauda. Free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat manasik 5 sesi. Bus eksekutif, kuota 5 sesi. Bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihuddin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kada Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Tohar 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Kontak Indonesia Pop.
3: Dari FM dan Bandung Goyang. Asik.

Aci Calengga hadir, langgamnya buat Riri. Aci Calengga hadir, langgamnya buat Riri. Ajeng lagi siaran sama semua wargi Dahlia. Kalau buat semua wargi, ingat mulai sekarang kalau butuh kapas bulat buat si kecil atau cotton bud, belinya di CBR Retail aja. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih, dan cotton bud Harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Terus kalau wargi beli cotton bud Harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton bud.

0: lagi runner-nya. KIP Dahlia. Siapa ini? Siapa? Hasanuddin di?
1: Sarawak.
0: Langgamnya apa?
1: Pengen ST12.
0: Yang mana?
1: Yang aku terjatuh.
0: Aku terjatuh, boleh digocin buat siapa?
1: Buat Kariri dan semua warga Dahlia aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Kang Hasanuddin, Panteng Radio.
1: Kita ngobrolin agak-agak. Oh, berikan.

0: adalah kontak Badu Dahlia. Selama 2 jam, siap. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: 101,5
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Pamit dulu wargi semua Pateng Radio Pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go.

0: babe, Asriani yang suka sama langgam ini udah masak belum Asriani? Ayo dong siap-siap. Share dong wargi Dahlia, kalian semua nih wargi masak apa sih? Idul Adha sama gak sih masaknya sama masakan hari raya Idul Adha? Rendang, terus apa lagi sih biasanya wargi Dahlia? Asi cabe, cenanya. Ih enak banget ya.
1: Enak lagi.

dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan lain yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, positis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik jam 5 sore, hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: dan alternatif Changji yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh.
3: Dina nuju dileukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
2: Nanggo apa apropo. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser apa propolis, margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, itu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

kertas bulat untuk si kecil atau kan belinya ke CBR Retail ya. Soalnya warga Delia di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga warga Delia cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi nih beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Ayo warga Delia beli aja langsung ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bihbul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail.

Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80.000 aja ya. Untuk tiket weekday cuma 100.000 warga Delhi ya, dan untuk weekendnya cuma 135.000. Warga pengen lebih murah lagi, warga bisa datangnya bertiga dong. Ya, datangnya bertiga di weekday tapinya ya, karena harga tiketnya hanya 250.000 aja untuk bertiga, alias cuma 83.000-an per orang.

sih wargi Dahlia manfaat air kelapa? Nah, dia tahu gak sih untuk malam hari ini kita akan ngomongin manfaat dari yang namanya air kelapa ya. Wargi Dahlia, air kelapa adalah minuman isotonik alami yang kaya elektrolit, vitamin, dan antioksidan. Manfaat utamanya itu meliputi pencegahan dehidrasi, pemulihan cairan tubuh setelah beraktivitas, penurunan tekanan darah, hingga pencegahan.

mencegah batu ginjal, mendukung kesehatan jantung, sumber antioksidan karena melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan tentunya akibat paparan radikal bebas. Nah, Orkidalia, untuk Orkidalia semua, kalau tadi sudah tahu dong gimana sekarang cara mengkonsumsi air kelapa yang benar. Orkidalia, untuk mendapatkan manfaat air kelapa secara maksimal, sebaiknya wargi mengkonsumsi air kelapa murni, tentunya yang diperoleh langsung dari buah kelapa. Selain itu, wargi juga disarankan untuk tidak menambahkan gula atau pemanis buatan saat mengkonsumsinya. Jika wargi mengkonsumsi air kelapa kemasan, pastikan kemasan tidak rusak dan perhatikan kembali kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Karena Orkidalia, kebanyakan air kelapa kemasan sudah tidak lagi murni dan diberi perasa atau gula tambahan yang membuatnya tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Yang pasti, wargi bisa menyimpan air kelapa kemasan di dalam kulkas agar tetap terjaga kesegarannya. Namun ingat, bila sudah dibuka, Orkidalia, segera habiskan air kelapa kemasan tersebut setidaknya dalam waktu 24 jam. Apabila wargi mengalami keluh seperti mual, muntah, sakit perut atau diare, segera saja wargi konsultasi penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi wargi dan.

0: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
1: Ada ya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
2: Amin.
0: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
3: 12.500.000 rupiah. Wow.
0: Yang dulu dapat 500.000 rupiah.
4: Dua.
0: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
5: Pemenang yang kirim foto.
4: 500.000.
0: Sabtu sampai Kamis, jam 20, waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, Channel 29. Rumahnya Dangdut, didukung oleh...
6: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluh dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera

0: pengobatan alternatif canggih yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos saeuf sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kana teh asin saeuf oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring gitu. Sumangga konsumsi Alpa Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Amengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: biasa weh.
1: Ngide rawae Arno
0: nya. Aku main culalai.
1: Oh, culalai cuculalai. Hey, entre-entrean nu kitu nya.
0: Makanya
1: ambil baturnya nih
0: sedih.
1: Nyanya, bener cenah tuh matakna ulah sok loba teuing ngarawat. Lah hareng geus nyaman mah geus segas pokona mah. Nyaman
0: atuh
1: satu. Kasian deh lo. Kasian deh lo udah nanemin, dirawat, dipupukin, diindah-indah. Eh sudah mekar diambil orang. Perih jenderal. Sok atuh ah digoyang buat siapa Arno?
0: Digoyangnya buat Jani duluan. Dan selalu banyak kerja dapat tanggungnya. Buat Mas Lontot, Mas Ortega, Erni Jamil, Maksi Dede, Mama Ape, Mbak Yu, Adonana, Tenado, Tisha Ribu, Nami Iman, Teratna, Kista Garut, Terin, Teli, Yomaji, Muna Imut.

0: Ganda, kaya kaka kang uom na, at yung iyo na, tayo rin o, ikang batang kakanyo.
1: Gochin!
0: Gochin nama, buat si Andri, siya sa lumanya kanya kaya manak jobnya.
1: Asik.
0: Dan buat si Netawe.
1: Amin. Karno!
0: Ka?
1: Pantang radio.
0: Pantang radio, enak-enak banget, ada bubuk-bubuk goyang.
1: Asik, terima kasih buat Arno. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Halo? Ya, Mandi Madu Dahlia, mantap di hati.
2: Mantap di hati.
1: Sok, digoyang sayang.
0: Sayang.
1: Itu balik wae Kang Dadang mah. Mana Kang Dadang? Tuhnya. Ini hayang mencit isuk ang nih. Ari Kang Dadang, kunaon hamileng?
0: Ulan.
1: Saat tuh pada digoyang buat siapa Ari Kang Dadang? Hamileng Kang Dadang. Kang Dadang yang diponcit anjing.

0: nih ampun. Ah, sok ah digoyang weh digoyang jang saha Kang Dedang.
1: Goyang apa kan
0: eh
1: Ah, gua cina mah kan orang cewe.
0: Iya. Panteng radio.
1: Yo, ngadang dut. Go ya.
0: Makang dadang. Ah. Males, ah. Asik.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Setelah tiga musim membawa Maung Bandung mendominasi kompetisi nasional dan menorehkan sejarah hat-trick juara, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak resmi meninggalkan kursi pelatih kepala Persib Bandung. Namun kini Bojan menduduki posisi baru sebagai shareholder group technical advisor atau penasihat teknis tim Persib Bandung. Ia menyerahkan kursi pelatih kepala kepada Igor Tolik. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Bandung untuk memberikan taklimat kepada sekitar 1.000 perwira siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri di Seskoat serta meresmikan museum dan perpustakaan Seskoat pada hari Senin 25 Mei 2026. Kunjungan ini menarik perhatian besar warga Bandung dan para pelajar yang memadati jalanan untuk menyambut iring-iringan Presiden. Teror pocong ketuk pintu tengah ramai di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Padalarang dan Ngamprah. Pihak kepolisian dan Polres Cimahi dan Polsek setempat telah turun tangan menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Warga menduga sosok tersebut bukanlah hantu, melainkan orang dengan niat jahat yang menyamar memakai kostum pocong untuk menakut-nakuti korban. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
3: Allahu Akbar.

0: kopi pahitnya barusan digoyang buat Smorgidali aja, gocer buat Tan Rivi aja, makasih.
1: Hey,
0: Jajat Pasco, terima kasih hadir malam hari ini, digoyangnya buat Rudy, Ismet, Jenry, Jajeng Jalak, semua Wargidalia aja.

Anggamnya kita cinta aja. Mr. Yus Ibang, terima kasih ya. Benar gak sih ini namanya? Mr. Yus Ibang, Pak Adi Karawang. Oh, Pak Adi Karawang. Namanya Pak Adi Karawang, warga Delia. Di goyangnya buat Mr. Yus 3 huruf, buat Teh Isar, Kang Genta, Nenek Ica, Teh Yatit, Nai Sugi.

doyanya oh sambil masak. Teh Elisnya masak apa Teh Elis? Cing Atut coba lihat masakannya apa. Pasti aja ada opor ya. Buat Mama Ika semoga cepat sehat. Mama Ika

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajuran seperti mata, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tahun minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Nasriya.
4: Gaduh keluhan penyawat, naon wae Bu?
3: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
4: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
3: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh penyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Adrian, Pasir Kemir, Abah Iwan, Umi Dila, Gocine buat Teh Andri aja. Mama Ati juga lagi bikin ketupat sayur sama opor ayam. Ih, asik atuh ya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
0: Mantap di hati musiknya dangdut.
1: Mantap di hati musiknya dangdut. Digoyang
0: sayang. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Basah. Beb. Kamu nahas sanarian wayah gini. Ada gening nelfon on air.
1: Biasa.
0: Lagi di mana? Lagi di jalan.
1: Iya.
0: Asik. Macet.
1: Pulang olahraga.
0: Oh, daerah mana macet, Beb?
1: Cibiru.
0: Oh, Cibiru.
1: Masih yang mudik kayaknya madu dari tadi. Teh Andri ini kan nungguin. Macet pulang, masih macet.
0: Benar-benar, info itu Cibiru ya, lingkar Cibiru ya. Sama ini ya, nih, Beb. Sampai mana? Sama, pasti itu juga.
1: Sampai itu rata-rata sampai Gria tuh ya, sampai situ gitu.
0: Iya, sama. Ini juga dari stopan Buah Batu sampai pintu tol masuk Buah Batu tuh. Aduh, padet banget malam padet, tadi. Iya,
1: sama long weekend juga mungkin ya.
0: Iya, long weekend kan besok. Cuber kan, Kamis Jumatnya cuber kan karena Sabtunya libur ya. Sebagian ada yang libur.
1: Saya hanya ribu aja.
0: Tah bener. Beb, mau digoyang buat siapa malam ini, Beb? Beb Derry? Om Der?
1: Iya,
0: Om. Mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Buat Teh Andri dua, makasih ya. Buat Mama Andin, buat Nek Jitu Gelong.
0: Terus?
1: Juga buat Mang Nana juga, Teh Isci, Bay, Tonti, ya, dan Teh Nado juga, Genta, Kang Heri Pasko, Teh Isci.

0: yang Isugi sama si Aji itu siapa Kang Air ya, buat Kang Air juga buat
1: Om Dir kenapa buat siapa?
0: Oh ini ada yang miss call siapa? Oh iya buat semua aja warga
1: siap.
0: Kita
1: ya.
0: Selamat siap, idul adha, selamat nyampe pokoknya.
1: Amin.
0: Dia pantek dari dia perumat bubuk
1: kok ya. Asik. Lagi macam-macam ternyata Bebep Deri ya. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah dan prepare untuk besok katanya mau nyantai ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Mandi Madu Dahlia, mantap di hati.
2: Mantap di hati, musiknya dangdut. Go go go ya.
1: Asik. Digoyang sayang.
2: Siap, digoyang sayang.
1: Basah,
2: basah, basah, basah, mandi madu.
1: Ah,
2: ah,
1: ah,
2: ah, mandi madu.
1: Kang Doni Rizal dicaringin, apa kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Ya.
1: Lagi dicaringin ini ya. Ih, Kang Doni. Kang Doni, halo?
2: Ya, halo, halo, halo.
1: Iya, kenapa? Lagi apa? Kukurusukan. Udah ditumpakan.
2: Ini di atas genteng, cari sinyal.
1: Oh, Ari Sugante kan numpakan domba. Ini kukurusukan.
2: Oh, iya, begitu, seperti itu.
1: Satu ah, digoyang buat siapa, Kang Doni?
2: Digoyangnya buat semua wargi Dahlia aja ya.
1: Boleh ya. Gocin ya.
2: Itu mah.
1: Naon?
2: Pakaian enggak?
1: Apa lah gak apa-apa, mudah-mudahan ada nih udah penuh soalnya 1, 2, 3, 4 tuh.
2: Pingin janda bodong.
1: Janda bodong, besok atuh ya dianjuknya janda bodong nanya.
2: Siap, siap.
1: Siap.
2: Yang penting nanti bahagia aja.
1: Asik. Hei, Kang Doni.
2: Ulang.
1: Panteng radio.
2: Pokoknya buat teteh aja.
1: Amin, terima kasih. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgam gak Dahlia. Perungah go-go, go ya.

aja belinya ke CBR Retail ya. Soalnya wargi Delia, di CBR Retail ada kapas bulat kamium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga nih wargi Delia, katan batir ya. Jadi buat wargi semua, kalau beli katan bat Harmoni sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah katan batnya. Beli aja langsung wargi Delia.

Sungai Dangdut. Masih bersama Andri Fing. Telah hadir

Ciang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Bonas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus belasan tahun.
3: Ibu ayana nuju di tiarkan nganggu naun bu.
2: Alpa Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosna.
2: Aya lambung terus te aya ena terus ay sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit ayana terus sereng natuur.
3: Itu bu.
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji alhamdulillah.
2: Sereng bade ayana.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna bu nya.
2: Sa dinten genep tetes, sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

lepas dari jam 11 malam di bagian yang kedua Madimadu Dahlia ya. Iso di Babatu, terima kasih. Selamat malam Iso. Digoyangnya buat Danu, buat Iman, buat Hey. Bayati jamu Andin.

buat Pepep Gopeng ya. Agus Cibo juga terima kasih banget alias Wakil Pujangga ya. Aden Cicalengka terima kasih. Sama-sama Aden. Ada Yuli juga terima kasih di Sindang Laya Cirompek. Makasih banget ya. Kang Endang Cayawedi terima kasih. Tehyati, Tehyati ya apa kabarnya. Mama Aji digangnya buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Eli, Teh Isar, Mimi, Teh Imas, Teh Riri, Teh Eli, Bu Aja Ani. Buat Kang Lukman, Kang Deden, Kang Suherman. Buat Kang Tatangkung, buat semua Gidalia aja ya. Apa tuh? Lah kami udah tinggal dukung Kang Roy. Kang Acep Kamaludin juga terima kasih. Selamat malam Kang Acep ya, digangnya buat Tor Gidalia semuanya. Buat Neng Jebres, Rima Jalaya, Novrianti, Mama Neis, Mama Syakila, Ambu Kalisa, Carmila, semua yang lagi dengarnya. Oke, okay, Wildan, Ciberit malam.

0: setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri V temenin wargi harus berakhir malam hari ini. Terima kasih ya.

أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

0: Tidur nih.
1: Kenapa tuh, A? Kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zig azeg. Semakin asik, semakin juara perungah go-go-go goyang. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah wargi Dahlia. Dan mengawali Hari Idul Adha ini ditemenin sama Ranti sampai jam 3 sore nantinya di Begadang Dahlia. Perungah go-go-go goyang.

melakukan sesuatu yang paling dicintai demi zat yang paling mencintai, warga Dahlia. Semoga bagi yang berkurban, kurban kita di tahun ini diterima di sisinya, warga Dahlia. Ya amin, amin ya rabbal amin. Pokoknya mas, semoga semangat kurban menginspirasi kita untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi sesama umat muslim pastinya, warga Dahlia. Ya, bukan hanya untuk umat muslim, barangkali mungkin ada yang di kerjaannya, nanti cina aku mah kerja, aku mah berkurban dari tempat kerja misalnya. Jadi kita makan-makan satu kerjaan, tapi di kerjaan aku bukan cuma ada umat muslim saja, tidak apa-apa atuh ya. Jadi membuat kebahagiaan antar agama juga, warga Dahlia. Aduh, menis kangen aku teh dengan warga Dahlia. Menis sudah lama, padahal baru minggu kemarin, warga Dahlia ya, mendengar suara-suaranya warga Dahlia lewat telepon, membaca pesan-pesannya warga Dahlia lewat WhatsApp. Sekarang my bestie dikirimin lagi requestan langgam favoritnya warga Dahlia lewat aplikasi WhatsApp di 0811-222-1015. Teleponan juga boleh banget, warga Dahlia. Ditungguin sama Ranti di 73028 atau di 73117100, warga Dahlia ya. Yang pengen datang langsung ke Burangrang 28 Mandung juga, mangga bestie, mangga ya. Sambil takbiran cerita Ranti, aku pengen takbiran sambil pengen ngapelin ke situ. Pengen noong senasa kedik, boleh enggak ya? Boleh, boleh, sini aja ya. Yang lagi Bapak Karan juga malam hari ini, selamat kebakaran bestie. Aduh, sambil berkumpul dengan orang-orang terdekatnya ataupun keluarganya. Kalau belum bisa pulang juga di malam Idul Adha ini, warga Dahlia ya. Idul Fitri cuma belum bisa pulang aku teh Ranti waktu itu. Ya gak pas pulangnya. Idul Adha juga sama, aku teh harus bekerja. Jadi gak bisa pas juga pulangnya pas tanggal Idul Adhanya. Tidak apa-apa bestie. Yang jelas mah, jangan lupa kamu terus mengirimkan kabar kepada orang-orang di rumah.

begitu ya. Secepat apapun yang kamu bisa, pulanglah ke rumah Besti. Untuk apa Cenaya? Untuk menjenguk keluarga kita, apalagi orang tua tersayang terkasih kita yang berada di rumah Bestinya. Tapi kalau misalnya kamu malam hari ini bebakaran gak barengan sama keluarga besar di kampung halaman, tapi aku mah sama teman-teman kosan aja Teranti, ini sama teman-teman yang ada di pekerjaan aja, gak bebakaran, aku mah cuman botram aja, botram yang ada aja. Tidak apa-apa tuh ya. Yang penting mah kebersamaan warga Dahlia ya, luar biasa sekali. Sudah ada Bebek Derry hadir, hadir. Cetuh siap nyate, luar biasa. Nyate naon bae Besti, hari ini kamu nyate apa saja? Sapi, ayam, kambing, buaya, kadal. Menira rasep. Aduh, ini apa namanya teh? Hasep-hasep satenya ini sudah nyampe ke sini ya, ke Burangrang. Nyate unta cenah. Aloh, asli. Nah, ya tata Besti asli. Nah, wadaw. Menira rasep si eta nyate unta cenahnya. Babakaran naon cenah Besti. Babakaran dagingnya. Tong ayo ngebakar no lain. Apalagi membakar api asmara warga Dahlia. Aduh. Jangan sampai kebakaran yang lain Besti. Karena kebakarannya kebakaran untuk memenuhi isi perut saja Bestinya. Bakar mantan, catu seeta, gus langsung goreng hati. Karena itu malam takbiran, kamu jangan dulu goreng hati.

itu sanggup nih resep. Pokoknya dari kawasan Cibaduyut besok persiapannya teh ayam ini teh luar biasa. Langgamnya pengen kicau mania. Besok bebakarannya ayam, langgamnya mah pengen kicau mania dulu. Siap, digoyangnya buat keluarga besar himpunan driver Bandung Raya yang lagi pada ngalong. Hati-hati jaga kesehatannya Besti. Digocinya buat ngeranti aja yang cantik manis burung ah goyang. Pasar Ciroyom kebakaran neng, cina iraha ya yuk. Iraha Kang Pratama, soalnya tadi subuh aku teh baru beres dari Pasar Ciroyom. Nah aku agak belanja siapan persiapan kebakaran. Aku teh tadi jam lain tadi ketang kamari, berarti aku teh ke Pasar Ciroyom. Ulah aslina ayana eta Pasar Ciroyom kebakaran. Belah mana Kang Pratama? Alam di dadah teuing kakaran ya Allah. Eta sabaraha gerai nuka bakarana Kang Pratama. Duh jadi weh deg-degan ya Allah karunya teuing. Iya malam takbiran. Gusti kita doakan warga Dahlia ya. Semoga apinya sekarang cina ini dapat info dari Kang Pratama. Kalau Pasar Ciroyom ter lagi kebakaran. Semoga apinya cepat reda. Dan juga semoga tidak ada korban jiwa. Itu yang paling penting mah ya warga Dahlia ya. Kita doakan bersama-sama. Lajang Wangi, ini sama Terata Kopo. Aduh, ayo orang Koponya sudah hadir. Lenggamnya mah cemburu mantanmu dari Ayu Ting Ting di gogonya. Buat warga Dahlia Sadayana gocina kanggon yang keranti. Siap. Sebelum nanti Ranti bakalan baca WhatsAppnya warga Dahlia. Bakal angkat teleponnya warga Dahlia. Kita dengerin dulu langgam spesial warga Dahlianya. Jadi besti tunggu ke kamar Rana ini teh. Stay tune terus aja tuh sama Rantinya di 101,5 Dahlia FM warga Dahlia. Nanti juga Ranti pastinya bakal kasih info-info terupdate buat warga Dahlia. Dikirimin juga WhatsAppnya di 0811-222-1015. Perdulkan besti. Prung ah. Go. Goyang.

0: ada yang baru kenal udah ngajak chattingan, teleponan, atau makan bareng maksudnya begitu warga Dahlia ya. Atau masih malu-malu warga Dahlia yang baru pada kenal, biasanya emang kebanyakan masih malu-malu lah ya warga Dahlia ya. Tapi kalau misalnya warga Dahlia belum kenal sama Ranti, pengen kenalan, nah sekarang waktunya nih. Sekarang waktunya bestie, sekarang waktunya, karena sekarang waktunya angkat telepon. Langsung telepon Rantinya ke 73028 atau ke 73117710 warga Dahlia. Kalau mau lewat WhatsApp juga boleh banget. Di 08112221015 warga Dahlia bebas banget mau nelfon via WhatsApp ataupun telepon seluler biasa. Mangga warga Dahlia ya, kita bakal angkat dua penelpon seperti biasa. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik atur, ternyata mau tertu.
0: Halo Nenek Putri, kumaha kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah Neng Ranti damang.
0: Alhamdulillah Ranti damang. Alhamdulillah meni menjadi penelpon pertama yang itu Nenek Putri itu luar biasa
1: kangen,
0: sekali.
1: Kangen,
0: sama aku juga meni kangen, meni rindu, pokoknya sama Nenek. Nenek aja nama Nenek, terus babakaran tuh acan.
1: Enjing babakaran.
0: Oh enjing, babakarannya enjing sih ya patu. Kirain teh malam hari ini sudah babakaran.
1: Ya, acan Neng.
0: Oh siap. Enjing pada babakaran naon cenah Nenek Putri teh?
1: Ah ya soalnya sukain masnya kambing sapi.
0: Oh, terus siapa tuh asal tong ngaduruk nu tetangga we nya eta kade.
1: Oh,
0: Nenek.

0: sanggup. Ah. Iya mah, iya mah. Oh, iya mah Nenek Putri teh sudah tidak sabar sih pengen request langgam sok atau mau apa malam hari ini requestan langgamnya.
1: Tong monitor ya.
0: Oh, akhirnya tah ya Kang Dedi Cicalengka akhirnya ya. Keduluan sama Nenek Putri, biasanya Anda yang suka ngeduluin, ayeuna mah sudah sama Nenek Putri tor monitornya ya. Digoyang-goyang buat siapa? Digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Neng Ranti, mobil di sama Gerus soalnya banyak kerjanya
0: kerjanya.
1: Amin. Yang lebih baik.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Tanggo Ratna Kopo, Umi Lila, Nenek Ica, Lisputa, Bunda Yanti, Teh Andin, Ma Haji Eha, Mang Nak Teh Nado, Bu Andini, Teh Isar Ibun, Mama Arul, Wa Uci, Nenek Jebret, Cucu Gerlong, Teh Eli Pada Larang.
0: Siapa lagi?
1: Lagi, Mama sudah kayak
0: Mama. Ah, sosok tenang, Nenek Putri tenang.

ni Nastol asa baron andi cing mohai tas di cisangka abah Iwan Mujara lah mantanto yang jalan adi cilenyi ya kata pang teh kerni kata pang teh adi cimide pun nyere desiratu dulu kok kema teh andi uber teh kokomholi di RW akitana.

0: yang baik hati.
1: Oh, siap. Atur nuhun Nenek Putri, sehat selalu ya. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya. Dahlia pung aku goyang.
1: Digoyang balik atuh. Kita lanjut lagi wargi Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia kasih kata.
1: Yang balik. Ya. Umi Lila, kumaha kabarnya? Sehat cantik.
2: Alhamdulillah.

0: Gimana?
1: Alhamdulillah, aku juga baik-baik saja. Udah babakaran belum dirimu?
0: Belum, Atuh.
1: Ah, besok, babakarannya besok.
0: Besok juga suka korek.
1: Oh, Sugante udah ngapi helaan. Tadi tuh kirain aku teh kamu teh udah

0: puasa.
1: Ah, benar, eta.
0: Kayaknya mah.
1: Udahnya.
0: Udah itu mah puasanya juga suka beda kan?
1: Siap. Atau so kamu besok gara bakaran, tapi omat ya kamu jangan ngebakar sekolah-sekolah ya. kamu mah suka hilang kontrol ya. Aku mah ini ngewanti-wanti ya, tolongnya. Gak sanggup ah Umi kita.
0: Ayo ngebakar lope boleh.
1: Ngebakar apa?
0: Lope.
1: Lope lotek eta teh naon tadi teh?
0: Lope eceng.
1: Nah, ini teh ada apa kegerangan? Ah, teu sanggup iya mahnya. Sudah mendingan kamu ngegogos saja, kamu jangan ngebakar yang aneh-aneh besok ya. Ngebakarnya daging aja Umi Lilanya. Ngagak dulu, Prung.

anteng radio. Digoyang balik atuh sayang, luar biasa. Ya ini sabar dulu yang mau menelpon. Sabar, harap bersabar. Soalnya apa sudah mengangkat dua penelpon. Nanti coba lagi teleponnya nanti di talk selanjutnya. Wargi Dahlia sekarang nanti mau ngasih informasi dulu nih Wargi Dahlia. Pada hari Minggu kemarin Wargi Dahlia tanggal 24 Mei kurang lebih jam 3 subuh Wargi Dahlia nih, warga Ujung Berung Kota Bandung dibuat geger dengan penemuan mayat seorang laki-laki Wargi Dahlia. Korbannya inisialnya A, usianya 21 tahun, ditemukan tidak bernyawa di atas trotoar dengan tubuh penuh luka tusukan. Ini setelah temuan tersebut ya Wargi Dahlia ya, polisi kini sedang turun tangan melakukan penyelidikan. Namun kesimpulan sementaranya pria itu ditengarai merupakan korban pembunuhan karena ditemukan di luka tusuk di bagian dada kirinya. Aduh inailahi gusti dada teingnya. Dari hasil pemeriksaan ya Wargi Dahlia, korban yang diketahui warga Cisurupan Kecamatan Cibiru saat kejadian ditemukan oleh dua warga, yaitu ada Bapak Iman dan juga ada Kang Iman sama Bapak Asep yang merupakan pedagang di Pasar Ujung Berung Wargi Dahlia. Nah pas udah ditemuin, banyak kabar burung nih Wargi Dahlia yang menyebutkan cenah ieu teh korban teh merupakan bobotoh. Karena pas lagi kejadian, kasus ini teh bersamaan momennya dengan euforia perayaan Persib Bandung setelah menjadi juara super de nane teh gue di tahun 2025 ya kemari pokok namanya Wargi Dahlia. Namun kemudian si polisi ini teh memberikan pernyataan kalau misalnya si peristiwa tersebut dengan aktivitas perayaan itu tidak sama cenanya, jadi di hari sebelumnya Wargi Dahlia begitu. Nah meskipun demikian, polisi memastikan terdapat dugaan kuat bahwa korban meninggal akibat tindakan kekerasan Wargi Dahlia. Nah hingga kini ini polisi belum menyampaikan informasi lebih lanjut terkait motif maupun pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kita doain aja semoga korban diterima di sisi yang maha kuasa Wargi Dahlia, terus juga untuk keluarga yang ditinggalkan semoga mendapat kesabaran, dan juga untuk pelaku juga semoga segera tertangkap Wargi Dahlia ya, amin. Hati-hati besti dimanapun pokok nama ya nya nusok baralik peting kade di jalana kade. Kalau bisa mah nyari barengan kitunya. Alah ya, mobil, motor ramean. Bareng begitu Wargi Dahlia, komodi lamun ka jalan sepinya da ranti oge ayeuna mah sudah tidak terlalu sering pulang malam ke Lembang teh kusabab naon kusabab. Pokoknya mah Wargi Dahlia hati-hati dimanapun ya. Sekarang buat yang lagi pada kerja di malam harinya, yang lagi pada ngalambur, yang lagi pada dagang, semoga dagangannya laris manis, rezekinya makin berlimpah. Biar makin semangat. Kita goyang dulu sama Eko Show dengan orang baru lebih gacor buat bikin Wargi Dahlia cenghar malam hari ini. Biar makin rada agak getak-getak seketik gitu ya. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya sampai jam 3. Go, go, go.

Misterius 3 huruf yang mudah diingat. Terima kasih sudah pantengin yang melaksanakan ibadah puasa tadi. Cenanya karena telah melaksanakan saum sunnah Arafah. Yang tidak saum maaf gak digoyang dulu. Gocinya buat Bu Enjoy. Super gocinya buat Mahaji Ahlengin. Bersyukurlah dari cita-cita ta. Ada juga ini sama saya itu kena Kang Bungsu di Cianjur yang lagi absen dahlianya, mendengarkannya lewat noise, katanya seru banget. Oh, Masya Allah, atur nuhun. Ada Kang Jajat Pasco juga hadir, lenggamnya dari Alfa Natalia, terkantung-kantung. Digoyangin buat Kang Ismet, Kang Zendri, Kang Jajang Jalak, Tenani Memori, atur nuhun. Ada juga nanti ketemuan malam hari ini sama Kang Fili Mensikosa dari Muhammad Toha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tetangganya pengen janda bodoh. Pengen buat semuanya warga Dahlia. Semoga sehat walafiat. Dan anggota grup Kiripik Lada. Gacinya mau buat Terantis.

Gamnya pengen ada dia, digayangnya buat yang lagi pada pumping aja ya, ada Ranti Afternoon. Selamat malam juga buat semuanya wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas malam hari ini, yang lagi pada ngelalambur, semangat bestie. Yang lagi pada di pasar-pasar juga selamat malam. Aduh, semoga dagangannya laris manis, cuan cuan cuan cuan, pokok namanya amin. Yang lagi pada ngarah ronda juga, terus buat wargi Dahlia yang lagi pada dagang juga sama nih, semoga jualannya laris manis, rezekinya makin berlimpah bestinya. Buat wargi Dahlia yang lagi pada di rumah, belum bisa bobo juga masih ditemenin sama Ranti. Yang lagi pada di perjalanan, hati-hati selalu sayang. Kamu jangan sampai kebut-kebutan ya. Aku gak mau ngeliat kamu tisir dulu, jadi kamu pelan-pelan aja bawa kendaraannya. Kalau udah agak-agak mengantuk, dikopian dulu atau biar cenghar. Kalau udah suntuk, digoyang aja sama Ranti sampai jam 3 subuhnya. Aw, tersanggup. Aduh, gak sabar ya, tinggal nunggu beberapa besok malam berarti ya. Besok malam kita bakar-bakaran bersama-sama. Janjian atau janjian besti, kita bakaran bersama-sama ya. Bersama-sama waktunya, kamu di rumah.

0: asik semakin juara perung. Go goyang. Masih barengan sama Ranti Wargi Dahlia di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Dan sekarang kita udah masuk ke interval kedua. Tidak terasa udah jam 1 aja Wargi Dahlia. Aduh gak kerasa sebentar lagi teh. Udah pagi-pagi, melewat siang, sore persiapan, malam bakar-bakar. Ah tuh sanggup. Pada waktunya untuk angkat penelpon kembali. Tadi yang di interval pertama belum sempat keangkat teleponnya, dicoba Mangga sekarang di interval kedua Wargi Dahlia. Di 73028 atau di 73111710. Ini mau lewat WhatsApp juga boleh banget di 08101015 Wargi Dahlia. Kita bakal angkat penelpon pertama. Ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik atuh rumah. Go ya.
0: Digoyang paling. Hai orang Cicalengka kumaha kabarnya Kang Dedi sehat?
1: Alhamdulillah kumaha sama
0: Alhamdulillah Ranti sehat. Nuju naon atuh cenah

anjing pada nyate. Kadenya bakar-bakar daging aja, jangan sampai bakar perasaan orang lain, Kang Dedi ya. Kita ngegoga dulu, Kang.

0: Kang Deddy mau request melanggam apa malam hari ini?
1: Melanggamnya bakar kemenyan dari tetahan Dika.
0: Hah?
1: Bakar kemenyan dari tetahan Dika.
0: Bakar kemenyan, Gusti. Kalau sanggup. Ya sudah, mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya dua buat yang mati ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Jalan. Siap. Dapat jodoh yang baik ya, yang
0: amin.

0: buat siapa cina gocinya?
1: Buat ini buat yang ranti sasa lo super gocinya buat sebelum sudah ria.
0: Siap atur nun Kang Deddy. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak laganya Dahlia purung ah, go ya.
0: Digoyang balik dong, di lanjut. Terus siapa lagi warga Dahlia? Halo. Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Ya.
0: Digoyang balik, selamat malam Pak Dirmansyah. Gimana kabarnya,
2: malam,
0: sehat?
2: Nih. Sehat, dengan Ranti sehat, Neng.
0: Alhamdulillah, Ranti sehat.
2: Neng. Ya, walaupun asam urat agak lama ya prosesnya.
0: Uh-huh.
2: Iya, kalau asam urat itu agak lama, Neng.
0: Semoga sehat-sehat selalu pokoknya Pak Dirmansyahnya.
2: Amin, amin. Ada rahmat dan insya Allah rezekinya berkah.
0: Amin. Kita ngegogo dulu Pak Dirmansyah. Prung.

0: semangat berbakar-bakar besok malam atau nanti malam, Pak Dirmansyah.
1: Tidak hujan nih ya.
0: Amin. Sekarang mau request langgam apa, Pak Dirmansyah?
1: Kalau ada nanti dikirimlah ke sana ke Burangrang.
0: Oh, tersanggup. Kah?
1: Siaran teh.
0: Enjing habis siaran, aduh.
1: Iya, dikirim, Neng. Mudah-mudahan ada ya. Kalau nggak ada, wajah nawe, Neng.
0: Atau kan awi, ya, setelah nawan, Pak Dirmansyah, setelah nawan.
1: Kalau nggak dapat mah pengen beli aja.
0: Tidak langsung, tidak apa-apa. Pokoknya mah Zag, yang penting Pak Dirmansyah nanti besok wararog, ya. Sekarang mah, mau request langgam iya. Apa, Pak Dirmansyah?
1: Langgamnya, ini, Neng. Kopi pahit ada nggak, Neng?
0: Kopi pahitnya udah di play tadi.
1: Oh iya, tadi sempat ketiduran. Kalau gini aja, Neng, ragamnya dari Repo aja lah, selalu mencintaimu.
0: Boleh.
1: Mencintai dirimu.
0: Mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat adik diri saya, Neng. Neng Tiara Desa, nggak tahu kemana, Neng. Nyusup tuh sama Mas Tanto, sama Mas Parno-nya, Neng. Itu adik diri saya hilang, gak tahu kemana, Neng. Kemudian buat Neng Rantia, kena

0: buat semua warga Dahlia Meneng.
1: Boleh.
0: Apu nyere no kana ditu nangi mangiring susu murni ujang roti asadayana we pokom di holis neng.
1: Oke, digocin buat siapa?
0: Gocinnya buat Neng Ranti yang baik hatinya.
1: Atur nuhun Pak
0: Dirmansyah. Nabi telepon abdi.
1: Sama-sama panteng radio.
0: Atur nuhun panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia asik atuh. Runga go go. Kuya.

0: ada sejam setengah lagi Ranti menemani Wargi Dahlia pokoknya nama sampai jam 3 semuanya besti ya. Tapi nanti mau ngasih informasi dulu nih Wargi Dahlia sebelum nanti Ranti bakal angkat telepon lagi dan juga Ranti bakal baca WhatsApp Wargi Dahlia lagi. Ini suntik mati terminal Cicahem dimulai Wargi Dahlia, armada dialihkan ke Leuwi Panjang. Proses peralihan aktivitas di terminal Cicahem Kota Bandung kini telah dimulai. Sekarang seluruh perjalanan armada dengan jenis angkutan kota dalam provinsi resmi dialihkan ke terminal Leuwi Panjang. Nih sekedar info Wargi Dahlia ya, lihat timur Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Solo sampai Surabaya. Tapi sekarang teh terminal Idalia lantaran dialih fungsikan sebagai depo bus rapid transit Bandung Raya. Per hari kemarin Selasa 26 Mei 2026 aktivitas transportasi di terminal Cicahem pun. Jadi kalau misalnya ada Wargi Dahlia yang belum tahu gitu ya, aku mau on the way cenah keluar kota ke Jogja, udah we ke Cicahem aja udah gak bisa ya, sekarang mah ke Leuwi Panjang. Wargi Dahlianya ke Leuwi Panjang sekarang mah. Jadi layanannya sudah dialihkan ke terminal Leuwi Panjang sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Wargi Dahlia. Jadi eta kalau kamu mau ke Cicahem mah sudah nah geuneng udah culang cileung teh cenah udah enggak bisa iya atuh udah ke Leuwi Panjang bestinya. Infoin juga temennya, infoin juga apa namanya teh saudara-saudaranya Wargi Dahlia ya. Kalau misalnya sekarang terminal Cicahem sudah dialih fungsikan ke terminal Leuwi Panjang. Nah, sekali yang sudah pada masuk, ini ada Teh Ati dari Batu Lawang Ciwidey yang sudah hadir. Langgamnya semua jadi satu. Digoyangnya buat Teh Ranti duluan, buat Teh Isa, Iwan, Umila, super gocinya buat Teh Ranti aja. Semoga sehat selalu dan juga banyak jawabnya, amin. Kita bakal angkat dua penelpon Wargi Dahlia, mumpang-mumpang ya durasi. Telepon Ranti boleh banget di 73028 atau di 73111710. Mau lewat WhatsAppnya juga boleh di 0811-222-1015. Ada siapa ini? Halo? Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Pulung go-go-goya.
0: Sekali daik cik, halo na sekali daik cik.
1: Halo.
0: Tersanggup. Kayaklah itu nih sama siapa ini?
1: Ah, masa lupa lagi. Tebak-tebak.
0: Kehelo, kehelo orang mana ya? Ah, orang mana ini ya? Orang amprah? Orang amprah sanes? Oh, benar. Ayo Pak Wawan, ternyata itu Pak Wawannya. Pak Wawan sehat Pak Wawan.
1: Alhamdulillah kumaha. Jadi sehat.
0: Alhamdulillah nanti juga sehat Pak Wawan. Gimana ini di kawasan Ngamprah aman terkendali Idul Adha?
1: Aman, aman terkendali. Tapi ada isu-isu ada pocong.
0: Alah pocong. Gusti Agung ya, bukan cuma di Ngamprah aja. Ini Pak Wawan ya teman Ranti yang orang Subang. Sekarang itu ya juga lagi ada kasus pocong berkeliaran. Tapi
1: bawa golok.
0: Tapi ditugai maling. Cina jadi ayah
1: iya,
0: nama.
1: Iya, bawa golong.
0: Jadi ayah nanti kerditeang ku warga teh. Pokoknya nama ceramun ayah nu nampo pocong. Atau ayah nu ngetuk panto peting-peting. Segera di info. Menon be ditangkap. Cina itu teh maling. Begitu.
1: Ayah
0: aku kira teh cuma di Subang aja ternyata.
1: Pada rarang. Pocong ada tim

0: menuju keliaran.
1: Oh, benar. Jadi iya mah lain sakota gunakan pocong-pocongan ya, aman ya bisa jadi.
0: Kostum pocong.
1: Jadi diturutan merenya ya, di Kota Batur ge.
0: Bade pakai kostum kuntilanak ah.
1: Lalu Gusti No Agung cerah si Eta deh aku pakai kuntilanak segala mi ayah wahenya. Aduh meni ada-ada saja zaman sekarangnya. Dek maling teh berenang ges di angkotan umum ges biasa. Bari lumpat bari motor ges biasa
0: orang mah. Hantu.
1: Gusti No Agung.
0: Hantu di orang mah di Indonesia mah kepada sangsara.
1: Bener. Kayak lah ya tadi.
0: Itu kan pakai dasi. Itu makan ilmu makan main rumah gerawing.
1: Bener.
0: Bolong, pakai pocong.
1: Tersanggupnya. Ayah tadi dinya ayah masih menjadi buronan.
0: Belum ketangkap. Masih di.
1: Kapanggi asupun kali rumah setan geranya meh beneran ke siung-siunan. Ayah-ayah wahenya ya jelema ah tersanggup.
0: Iya masa. Pocong cari pocong.
1: Oh benar, terus anggup ajol saya cik pepanggi eta jeung nu beneranannya. Aduh, aing. Baiklah bawaan kita ngegogo dulu sudah siap.
0: Iya.
1: Rung ah.

0: Mau request langgam apa Pak Wawan malam hari ini?
1: Nina Amparan Sajadah.
0: Aluh, Dina Amparan Sajadah.
1: Mangga. Oke, enak tapi mas.
0: Tong sakit tuh nya. PDW lah PD. Ini mau yang versi siapa? Dia ada Darso, ada Ebit, ada Happy. Mau yang mana?
1: Sampai siapa saja lah enaknya.
0: Boleh. Atau mangga mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Iya.
0: Goyang-goyangnya.
1: Goyang-goyang si payung kena neng ada cantiknya cinta atau alafiatnya.
0: Amin.
1: Ingat deh. Montras yang oka pahal gini mansa. Pernyata kadang-kadang kaget kadang goyang kadang-kadang hidup pasti di mansa mohon ayah nanti orangnya sebikin tadi tara apa di mansa
0: udah sanggup
1: terus kak Umila kak senang itu kak Teh Putri kak Iusna.

0: sing sawaktian sadaya nanya.
1: Amin. Hatur nuhun Pak Wawan pantang radio.
0: Panteng Dahlia ya bunga goyang.
1: Digoyang balik atuh di lanjut. Ada siapa lagi di belakang Pak Wawan ngamprah? Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo, asik atuh bunga. Goyang.
1: Dek, ayo Kong Wildan dari kawasan Cibaduyut. Di mana atuh?
2: Afrika.
1: Di Afrika mana? Iya, tuh sanggup. Amni, loncat ke jauh-jauh teuingnya. Kang Wildan, bagaimana ini persiapan babakaran Anda? Apakah... Bagaimana persiapan babakaran? Eta geus aman, geus aya bade babakaran nanti malam?
2: Moal.
1: Raku naon geningan?
2: Ategeri bakar wae teh.
1: Sadar ieu. Ah, geus moal bener. Moal bener. Ah, mas moal bener ieu mah warga Dahlia, geus Kang Gogo we ayeuna mah tapi ngagogona cing benernya.

0: siap ah. Terus anggup. Mau request langgam apa atau itu orang Afrika?
1: Ya, di Mona Lisa.
0: Anu mana judulnya, anu mana? Hah? Ah, meni teka denge, eta teka laka ewehan, iya sorana gak jauhan.
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Bunda Rita, Bunda Rita.
0: Ya, iya, suaranya tolong kalian cari ya, itu sinyal-sinyal.

0: alias suaranya lup-lup ngejauhan, letik tidak terdengar. Gusti.
1: Sinyalnya nyangsel
0: itu naik ke atas parah ya, tolong naik ke atas pohon-pohon ya biar mencari itu sinyal. Cek gitu, tes. Mana ya Han? Ayana woy itu sorana. Oh Han, sorana. Nah, tadi itu judul laguna.
1: Hitam.
0: Oh, hitam ti Bunda Rita. Oke, digoyang-goyang sok buat siapa?
1: Goyang-goyang nah. Kalau banyak rezeki banyak job nah, kada culik wih nah.
0: Oh, sadar ieu.
1: Terus kangge Mas Platok, nasi Ortega, sekamenak. Eri Jamil, Mamki Dede, Mama Ape, Mama Bayu, Aldo, Nana, Tenado, Teh Saribu, Nanu Iman. Teratna kita Garut, Teririn, Tereni, Teli, Sumaji, Mama Ika, Bunda Imut, Bunda Alen, Teh Ayu Sugi, Kak Erna, Tina Cilu, Koci, Kep Aris, Dudun, Ben Boncel, Abuy, Ablak, Kesi Dago, Teh Citeng, Teh Jamu, Teh Tata, Kaum, Acong, Biyuna, Tayo, Rineotik, Kang Tatang Kastanyo, Milila, Kang Ibu Bat, Kang Gentar, Teh Ila, Atis Narti, Agus Toner, WRT, Dari Pasko, Nenek Gotik, Madun, Kang Ciwan, Makabut Ungu, Pajak Tokyo.
0: Tah sok ayah andai gini kan.
1: Sinyal
0: lah. Sinyal lah, mendekat, parah. Ka pohon, meh ayaan sinyalnya, lup-lup kia Gusti no Agung tersanggupnya. Sok sadai cenah.
1: Gocin.
0: Langsung ke Gocin. Sok Gocin.
1: Banyak kredit banyak jobna. Dan buat seseorang.
0: Siap atunya. Iya sudah, pokoknya buat seseorang cenah yang banyak rezekinya dan juga jobnya, amin. Hatur nuhun Kang Wildan Panteng Radio.
1: Pengendalian
0: go. Goyang.

Italia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, asik. Pantang radio, pantang.

Masih di Kelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti di Burangrang 28 Bandung Wargi Dahlia. Kita udah ketemuan lagi di interval ketiga. Udah ada cemburu mantanmu dari Ayu Ting Ting yang sedang Wargi Dahlia dengarkan. Dan masih ada sama Teh Ati yang masih pantengin. Terima kasih Cina udah puterin langgamnya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Minal izin, alfa izin, mohon maaf lahir dan batin.

0: 1447 Hijriah wargi Dahlia. Dan juga selamat pembakaran nanti pastinya ya, nanti malam. pengen diajakin, pengen pembakaran juga. Ajakin atau ajakin. Kakak Hasanuddin di kawasan Cisarua juga lagi pentingin ranti siaran Upami Ayam cenah yang request nenggimnya Tasya Rasmala yang tak sedalam ini. Bari ngabejaan dulu pernah komentar di IG Tasya Rasmala yang centang biru dibalas. Alam ini rasam. Aslina tetap dibalas Aslina. Alam ini rasam. Luar biasa. Tetap bari naros. Senanaon atau Kang Hasan. Mun sate mah enak sate, enak sapi atau domba. Mun ranti, upami abi nah hanya enakan daging domba di sate mah sami tersarang ranti. Kalau ranti pribadi, tukannya sate sapi kebetulan. Jadi kalaupun misalnya, ini bukan cuma sekedar pas Idul Adha ya. Kalau misalnya beli sate gitu, mending sate, mau sate ayam atau sate sapi. Kalau ranti pribadi sukanya sate sapi. Karena kenapa? Karena emang resep nawe daging sapi ranti mah. Mun bapak ranti, karena domba atau nomor satu itu mah. Tapi kalau ranti pribadi agak kurang kalau ke daging domba. Satean mah udah sate sapi is number one pokok namanya. Begitu Kang Hasan. Kang Erni juga terima kasih sudah pantengin. Satu senyuman dengan tulus lebih bermakna cenanya daripada 1000 ucapan tanpa hati. Alah imannya segala wae itu sanggup besti ah. Kita angkat telepon dulu deh buat dua penelpon wargi Dahlia. Mangga dicoba lagi telepon ranti di 73028 atau di 73117710. Mau lewat WhatsApp di 0811222 1015 juga. Halo, begadang Dahlia.
1: Ada tiga tuh pengah gogo gaya.
0: Dari Mang Nana sudah masuk besti. Mang Nana iya. Sehat Mang Nana.
1: Ya gimana?
0: Sehat Mang Nana.
1: Alhamdulillah.
0: Ranti juga sehat tuh cunawan atau Mang Nana tuh sedang apa?
1: Biasa wen payunan radio sedang cikopi.
0: Alah sedang di cikopian biar cenghar di payunan iya. Radio biar bergoyang begitu
1: iya
0: luar biasa kita suara Mang Nana.

0: ya.
1: Boleh, mau digoyang-goyang buat siapa?
0: Digoyangnya buat Tera Siti Pahit. Semoga selalu banyak rezekinya, banyak satenya.
1: Alau, amin. Buat siapa lagi atuh?
0: Anu umililah Umi Yuna, Nenek Ica, Bu Arpan, Wa Uci, Teh Isa, Teh Yati, Wartes, Teh Neng Jam.

0: Bayi Wan Moja, Mas Anto, Kang Lukman Pasar Barot, Kang Deddy Cicalengka, Beb Derry, Kang Nina Gor mengirin si Sumurni, Kang Orsar Ngereng-Rengana, Kang Abah Hilman, Kang Dayana weh pergi Dahlia.
1: Boleh. Tadi request langgamnya teh Hening.
0: Iya, Hening.
1: Hening dari siapa yang nyanyinya?
0: Dari Nela Karisma.
1: Coba sebentar ya, soalnya tadi aku teh sudah mencari tapi tidak berjumpa Hening dari Nela Karisma. Tuh benar. Tidak ada, belum masuk merun. Kumaha atuh mau diganti langgamnya yang lain?
0: Itu aja itulah.
1: Apa tuh?
0: Jangan pura-pura, udah belum?
1: Belum, boleh tah jangan pura-pura.
0: Itu aja lah, jangan pura-pura.
1: Amangga, digocin buat siapa langgamnya diganti.
0: Gocinnya buat Wauci aja, sang Taisar, sang Perantik. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya.
1: Amin, amin, amin. Hatur nuhun mangana sehat selalu.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Tunggu, go, go, go, ya.
1: Yang balik dong, di lanjut. Di belakang Mang Nana ada siapa lagi nih wargi Dahlia? Halo, Begadang Dahlia.
2: Halo, asik aku. Digoyang.
1: Digoyang balik. Hai, hai, orang pada larang. Teh Ali gimana kabarnya?
2: Nanti agak batuk.
1: Agak batuk. Allah, Gusti Agung cepet sembuh Teh Ali anu gelis. Jol kemana ngelengit suara nak? Teh Ali, ayo Teh Ali.
2: Ayah
1: nah menijol ngalengit sekali itu suaranya.
2: Sinyalnya.
1: Oh, sinyalnya geus dua orang, ternyata sinyalnya bermasalah ya. Ampun. Terus sanggup. Gimana ini persiapan babakaran sudah aman Teh Eli?
2: Oh, aman, tapi ya Teh Eli mah jarang sih babakaran.
1: Oh, nah geningan.
2: Ada bosan nambah lipat terus ya.
1: Ya, beda feels-nya ya Teh Eli ya. Ketika hanya membeli sate dan juga ketika bakar-bakar sate lebih aya rasa gosong-gosongna geningan.
2: Oh, betul. Tapi kita gimana nanti?
1: Benar-benar. Semoga saja bebakaran biar bebarengan sama aku ya. Terus anggap. Eprung ah.

0: lirik nu sesana eta teh ka mana cenah lirik sesana. Aduh, terus anggap terlambat sinyal merenya, sinyal meren. Oh, sinyal ciga nama. Ya sudah tidak apa-apa. Mau request langgam apa malam hari ini Teh Eli?
1: Kan tadi udah ada, makasih. Kita tinggal gugunya aja ya.
0: Oh boleh, atau mangga moga buat siapa gugunya?
1: Buat Neng Ganti yang cantik duluan ya.
0: Hatur nuwun.
1: Ini yang Teh Yati jamu katanya baru pulang dari pasar. Buat Teh Ikar Ibun, Teh Ansugi, Nenek Putri, dan Kang Isnya.
0: Siap.
1: Buat Anana. Jadi pawan, ya pawan ucum pocong.
0: Pokoknya meni ayah wae gusti nu aku.
1: Bukan pocong orang.
0: Eta teh jelema ngendek-ngendek malingan pake kostum pocong segala.
1: Iya, abdi mah sok sieun mah malam gawe namun.
0: Oh, kade Teh Elia soalnya di daerahnya temanku di Subang juga lagi marak itu teh pake kostum-kostum pocong teh apa nih ayah-ayah wainya.
1: Gak ada kerjaan ya orang
0: itu. Makanya ya meni ada. Dilanjut tadi by the way anyway Baswi buat siapa lagi?
1: Buat tadi sih pelawan nyamperang ya, Kang Genta, Arma, Mbah Iwan,

0: Lukman, Mas Tanto.
1: Sudah menghilang lagi suaranya Teh Eli.
0: Ada nggak?
1: Ada.
0: Tadi dia buat Pak Mawar. Kang Kiwar, Kang Denta, Kang Deddy, Cicalengka, Kang Suhana, Hasan, Bu Ani, Mulia, Ratna, ini Teh Ratna, Mama Ika, Teh Elis, Mimi, Mama Aji, terus sadenya Teh Nova, Teh Ila, Umi Lila, Teh Nova udah ya?
1: Iya.
0: Pak Dirmansa dari Taranggalulubi, Pak Beni Guku, Nendi ini Cimahi, Cimindi, Dagopin, Bu Enjoy, Bunyance, pokoknya atas tuh ada yang nanya, kan Herman Pak Ben,
1: siap. Buat siapa di gocinnya?
0: Gocinnya buat Ning Ranti yang baik hati,
1: dan cantik. Atur nuhun. Alah amin Teh Eli ya. Terima kasih Teh Eli ya. Panteng radio ya.
0: Tadi udah ya itu.
1: Panteng radio.

0: Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada hikmah fajar. Kita pantang tausiah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Begadang,
2: begadang,
1: begadang, hanya di 101,4.

Pak Dadang, terima kasih sudah pantengin Ranti, Pak Dadang. Ada juga nih sama Teh Astriani yang hadir sambil masak. Cenengnya baru bangun. Woi, bener resep. Baru bangun tapi langsung masaknya. Bentar langsung ngegoreng gitu. Ada juga sama Om Agus yang masih sore-sore cari request. Dede, apa dan Teh? Sudah tadi sudah Kamelia udah diputer ya Om Agus ya. Kamu jangan hawak ya. Kang Dery di Cikiara Condong juga terima kasih.

Cinta Asih Budi Mansyah, ada di Cicalengka, Kang Genta, Kang Deden Cipteng, buat Thomas Samboja, Pak Agus Cibo, Kang Edet, gak cinyawa buat Neng Ranti. Teguap, tersanggup. Ciao dari Karapitan juga terima kasih selalu pantang. Ada Kakek Bujaga Agus Cibo. Ada juga ini siapa tidak ada namanya, saya tidak tahu. Kang Acap hatur nuhun, sudah pantengin dari Balai Endah Mulyasari digoyangnya buat Teteh Ranti, sehat selalu banyak rezekinya, sukses lancar, amin. Sama buat Neneng Jebret, Teh Sri Majalaya, Teh Novi Rianti, Mama Neis, sama Syakila Ambukalista, Carmila, sama semuanya warga Dahlia aja. Hatur nuhun.

sama Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Teh Isar. Buat Mimi, Teh Imas, Teh Irin, Bu Hajinya juga Teh Eli sama semuanya wargi Dahlia. Siap. Terus Teh Eli hatur nuhun sudah pantengin. Ada juga Kang Suryadi juga hatur nuhun sudah pantengin ya. Kita angkat satu penelpon dulu, satu penelpon kita angkat wargi Dahlia.

0: atau di 7311710. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, burung ah go ya.
0: Jika yang balik sama siapa ini mending ada nembe guga iya teh.
1: Ya, berarti kering granti.
0: Ngalindur kene, ngalindur. Gak sanggup sarang saha iya.
1: Sareng Kang Edet Tilagadar.
0: Oh, Kang Edet, kamu teh masih ngalindur Kang Edet?
1: Iya, namanya juga
0: nih. Tuh sanggupnya. Jadi we cenah paceletot eta ngaranna. Tuh sanggup. Kang Edet, ai kamu teh sok atuh gera mengumpulkan nyawa dulu soalnya kita mau ngegogo. Udah siap belum?
1: Ya, sok udah siap, Neng.
0: Rungah.
1: Tunggu gue ya. Begadang ayo begadang.
0: Asik.

0: mau request lah gak apa-apa kalau boleh tempe malam hari ini.
1: Biarin aja yang lama biarin.
0: No mana cik.
1: Setangkai bunga padi, Neng.
0: Oloh, setangkai bunga padi.
1: Udah lama tuh kangen setangkai bunga padi, Neng.
0: Setangkai bunga padi ya, bunga padi ya, bunga mawar, bunga bangke ya. Ya sudah, boleh. Ini ada yang terbaru dari Lilin Herlina, nanti yang aku play yang itu ya.
1: Iyalah, terserah, Neng.
0: Oke, digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Digoyang-goyang buat Bapak Haji Tauhid.

0: Pak Agus Kibo, Asepda Puasa, Mah Haji Eha Lemang, Pandang Saya, Bunda Dinda Siwidai, Mbak Iwan, Mama Ijal, Teh Tata, Tano Ayah di Kios Payun, Neng. Kami warga dah diatur, Sinta Sadayana.
1: Siap, atau kalau kita mau digocin.
0: Gocin buat Neng Ranti, mudah-mudahan panjang umur sehat, kalau sehat.
1: Amin. Buat siapa lagi? Apalagi udahnya. Siapa tukang edit? Terima kasih kalau kayak gitu, Mas. Sehat selalu ya.
0: Iya, Neng. Selamat nyate, Neng.
1: Siap, Pantang Radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Perlu

Cina tadi habis dari Ciroyom ada kebakaran. Betul, tadi juga udah dapat info sebelumnya dari siapa tadi yang ngasih info ya? Lupa lagi. Tapi tadi ada yang udah ngasih info juga di Ciroyom tuh ada kebakaran. Aduh, semoga aja itu apinya tadi udah padam belum ya Teh Ati? Oh, dari Kang Pratama tadi. Tadi Kang Pratama udah ngeinfoin kalau misalnya Pasar Ciroyom kebakaran. Udah padam belum ya? Semoga aja itu kebakaran di Pasar Ciroyom tuh apinya cepat padam. Kasihan sekali ini hari Idul Adha. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Pasar Ciroyom terkena musibah ada kebakaran. Warga Dalia semoga apinya cepat padam ya. Tadi belum padam, loh, semoga cepat padam ya Allah, amin. Dan juga semoga tidak ada korban jiwa warga Dalia. Untuk saudara-saudara kita yang ruko-rukonya terlahap oleh si jago merah, juga semoga tergantikan warga Dalia ya, amin, amin, amin, amin. Hati-hati juga nih buat kita dimanapun berada. Aduh, menidada, iya kerari Idul Adha, Gusti, Agung. Semoga saja tergantikan Bapak Ibu yang tokonya terlahap sejago merahnya. Amin ya Allah. Semoga keras juga warga Dalia sudah yang sudah pada pantengin Ranti dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Yang udah WhatsApp, yang udah request langgam, yang udah telepon Ranti. Hatur nuhun warga Dalia. Maafin kalau misalnya WhatsApp langgamnya belum sempat keputerin juga karena keterbatasan waktu. Dan ketemuan lagi sama Rantinya besok di jam yang sama. Dari jam 12 nemenin warga Dalia di Begadang Dahlia. Jangan kemana-mana, udah ini bakal ada Bang Apul dan Ustadz Andi yang siap nemenin warga Dalia di Hikmah Fajar. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya. Rantinya pamit warga Dalia. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Adha 1440 Hijriah. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go. Goyang.

0: Warga Daria, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu, kalau saya panggil ibu tolong jawab iya aa gitu ya. Siap? Kok kayak terpaksa gitu sih?
2: Ibu apa bunda?
1: Boleh, mau ibu mau ibu bunda ya. Ibu. Bunda. Apa kabar, sehat? Mudah-mudahan ya, yang hadir di sini, yang ada di pemirsa yang sedang menonton kita kali ini, semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan jika ada yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Aa mau tanya, boleh? Siapa di antara bunda yang sudah pernah berangkat haji? Angkat tangan, katakan saya.
2: Yang sudah pernah berangkat haji, Bu ya. Berangkat doang, gak pulang, Bu.

0: Ya sudah, sekarang ganti pertanyaannya. Yes. Siapa yang ingin berangkat haji atau umroh ke Baitullah?
1: Oh, masya Allah.
0: Bilang saya?
2: Saya.
0: Lebih keras. Siapa?
2: Saya.
0: Ahilman, sepenting apa haji itu? Jawabannya penting banget. 1, 2, 3.
2: Penting banget.
0: Allah itu memanggil manusia dengan 3 panggilan. Berapa?
2: 3
0: panggilan. Yang pertama, panggilan azan. Perintahnya sholat. Panggilan apa? Azan. Perintahnya?
2: Sholat.
0: Kita sudah sholat?
2: Sudah.
0: Sholatnya terjaga? Berarti kita sudah memenuhi panggilan Allah yang pertama, yaitu panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua, Allah memanggil kita dengan panggilan talbiyah. Panggilan apa? Hanya haji dan umroh.

0: Talak. Itu panggilan apa? Talbiyah. Kita berdoa kepada Allah. Kalau siang ini kita membaca talbiyah di masjid ini, mudah-mudahan satu saat nanti kita baca talbiyah di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita yang hadir, pemirsa yang menyimak, Allah izinkan bisa berangkat ke Baitullah. Panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umrah. Haji itu rukun Islam yang kelima, betul? Haji itu pahalanya luar biasa. Setidaknya ada 4 pahala yang Allah siapkan untuk orang yang berangkat haji. Yang pertama, orang yang berhaji itu dihapuskan dosa-dosanya. Amin. Yang kedua, orang yang berhaji itu dikabulkan doa-doanya. Amin. Yang ketiga, orang yang berhaji itu diberkahi hidupnya. Amin. Dan yang keempat, orang yang berhaji itu dijanjikan surga dalam hidupnya. Amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah, dari umrah ke umrah yang kita jalankan, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, tidak ada pahala terbaiknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo AA mau tanya, siapa di sini yang ingin berangkat haji ke Baitullah?
1: Saya.
0: Mau?
1: Mau.
0: Siapa yang ingin hajinya sekeluarga?
1: Saya.
0: Siapa yang ingin hajinya dibimbing sama Ahilman?
2: Ayo daftar.
0: Berangkat haji, betul? AA, gimana agar kita bisa berangkat haji dan umroh? Punya apa? Tapi mohon maaf, duit bukan sembarang duit. Tapi duit itu singkatan, betul? D artinya doa. Apa? Banyakin doa sama Allah.
2: D, doa.
0: D?
2: Doa.
0: Doa.
2: U?
0: U. Usaha.
2: Usaha.
0: Tadi apa bilangnya?
2: Uang. Uang lagi. Abis duit uang, double dong.
0: U-nya apa? Usaha. Apa usaha?

0: Neneknya bingung, kok saya gak diperiksa-periksa? Kok kenapa datang dari pagi, pulang sampai malam gak diperiksa? Periksa. Sampai nenek nanya sama dokter, dok, nenek udah datang dari pagi, kok gak diperiksa-periksa? Apa kata dokter? Nen, kirain dokter nenek mau jualan gorengan. Datang pagi, pulang malam, dokter nanya, nenek udah daftar atau belum? Ternyata kalau mau diperiksa harus apa dulu? Mohon maaf, boleh jadi. Aa, kenapa ya saya belum dipanggil-panggil? Karena belum apa? Berarti daftar itu penting atau tidak? Bismillah ya. Aa, doain pulang dari sini ada rezekinya ya. Daftar porsi haji mau ya? Itu bentuk usaha kita, betul? I yang ketiga, ikhlas. Apa? Mohon maaf, haji bukan karena kaya atau miskin. Banyak orang kaya tidak haji, ada tidak?
1: Ada.
0: Haji bukan ada orang yang tidak punya pangkat jabatan haji, ada?
1: Ada.
0: Maka ada istilah tukang bubur naik
1: haji.
0: Ada?
1: Ada.
0: Bang Bedu pengen haji, ada? Ke Mekah, ada tidak?
1: Ada.
0: Haji urusan ikhlas kita dengan Allah, betul?
1: Betul.
0: Dan T-nya tawakal. Apa? Doa sudah. Usas. Sisanya serahkan kepada siapa? Tawakal. Panggilan yang kedua talbiyah. Perintahnya haji dan umroh. Dan yang ketiga mohon maaf. Panggilan terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'u. Panggilan mati. Maka sebelum kita wafat, penuhi panggilan kita kepada Allah. Betul? Berhajilah dengan niat ikhlas karena Allah. Berhaji bukan ingin disebut haji. Betul? Berhaji bukan ingin, tapi berhaji semata-mata agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan berhaji. Dan untuk saudara kita yang berhaji, mudah-mudahan mendapatkan pahala haji yang mabrur.
2: Allah, amin, amin. Ya Robbal
0: Alamin.
2: Baik sekali, ibu-ibu udah gak sabar pengen naik haji, bu? Hah? Ya berangkat sekarang. Tar, supaya dipanggil harus apa, bu? Harus daftar. Daftar haji dan daftar polisi. Itu gak panggil jadi polisi, gak jadi haji ya. Baik, ibu sekalian, siapa yang mau bertanya ini? Sudah ada yang mau bertanya tentang bagaimana kita agar ibadah haji kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita yang pertama ini. Ada yang mau bertanya? Silakan, ibu. Ada. Banyak. Yang mana dulu ya kira-kira ya? Coba yang mana?
0: Ibu dulu ya. Silakan, bu. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, saya Ibu Nurrohma dari Majelis Taklim Baitul Mukminin dari Cikarang, Bekasi.
0: Iya, Ibu, silakan.
3: Saya mau bertanya, Aa.
2: Iya, pasti kan tadi udah kasih kesempatan, Bu.
0: Silakan Ibu, jangan mundur-mundur, Bu, kasihan di belakang ya, Bu ya. Mundur.
3: Mundur. Saya mau bertanya.
0: Silakan Ibu.
3: Lebih baik memberangkatkan haji orang tua dulu atau diri sendiri, ya?
2: Lebih baik memberangkatkan haji orang tua dulu atau diri sendiri?
3: Iya. Okay. Terima kasih, ya.
0: Terima kasih, ya. Masya Allah.
2: Kita tabung dulu, Bu, ya.
0: Ada yang bertanya sebelah kanan?
2: Iya, oke.
0: Okay. Oh, Masya Allah.
2: Yang mana?
0: Sebelah kanan, silakan. Silakan.
2: Kalau udah dikasih baiknya, oke. Okay.
0: Boleh Ibu berdiri.
2: Jangan lupa, Bu, ya. Salam, nama, dari mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Perkenalkan, nama saya Tita Rosita. Dari Majelis Taklim Nur Hidayah Purwakarta.
0: Masya Allah. Silakan Ibu.
4: Saya mau bertanya pada A'a Hilman. Aduh, ganteng.
2: Pada A'a Hilman.
0: Ibu, terima kasih. Berapa nomor rekeningnya?
4: Boleh ditransfer.

0: Amin.
1: Masya Allah.
2: Begini, Aa.
0: Iya.
2: Saya pernah dengar ada orang yang pergi naik haji, tetapi dia tidak bisa melihat Ka'bah. Apakah itu yang dari Allah?
0: Ini masih manasik kali dia ya?
2: Bukan dia, dari Allah.
3: Dia di kamar, di kamar terus kali
0: dari
3: Bu.
0: Dari hotel atau gimana?
3: Enggak tahu ya.
0: Dia pergi haji tapi tidak bisa melihat Ka'bah.
2: Tidak bisa melihat Ka'bah.
0: Apa?
2: Dari Allah. Terus apa yang harus saya lakukan seandainya saya yang pergi naik haji?
0: Oh, enggak bisa melihat Ka'bah.
2: Agar bisa melihat Ka'bah.
0: Oh.
2: Kalau saya pergi, apa yang harus saya lakukan?
0: Apa yang harus saya lakukan kalau saya pergi? Daftar, Bu.
2: Iya, daftar.
0: Iya.
2: Supaya saya bisa melihat.
0: Supaya
2: Ka'bah.
0: Ibu bisa melihat Ka'bah.
2: Iya.
0: Pergi haji. Kali itu jawabannya, Bu.
2: Iya.
0: Oke. Artinya jangan sampai saya terkena hukuman seperti itu kali, Bu, ya.
2: Iya.
0: Kalau kita pergi haji supaya kita tetap bisa merasakan nikmatnya melihat Ka'bah, ya. Tawa, apa segala macam gitu, ya, Bu, ya.
2: Itu.
0: Ada lagi, Bu?
2: Udah.
0: Ya, udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Masya Allah, Ibu. Bunda. Pertanyaan pertama, AA lebih baik menghajikan orang tua dulu atau diri kita sendiri dulu? Ya. Kalau ada rezeki, dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita melihat, mohon maaf ya, orang tua kita keadaannya sudah sangat sepuh, sangat sulit, keadaannya rasanya tidak mungkin AA dengan keadaan kesehatan beliau, maka Bunda sebagai diri pribadi, karena perintah ibadah haji itu kan berlaku terhadap diri kita. Dengan keadaan orang tua yang tadi keadaannya, silakan Ibu dulu yang berangkat. Kalau seandainya memang kondisi orang tua itu emang gak mungkin, gimana caranya nanti izin Ibu di sana? Maka ini rumus ya, yang berumroh itu belum tentu haji, umroh. Makanya kalau haji tanggalnya tertentu, waktunya tertentu, hanya di bulan Zulhijjah. Tapi kalau umroh bisa di bulan-bulan kapan saja, termasuk saat Bunda berhaji pun bisa menyelipkan waktu untuk berumroh. Ibu bisa berangkat. Kalau keadaan orang tua tadi memang agak sulit, Ibu bisa badalkan. Maka insya Allah orang tua mendapatkan pahala, betul? Tapi ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan orang tua juga sehat, kita juga sehat. Mudah-mudahan kita bisa berhaji dengan orang tua kita. Satu.
0: Ibu,
3: pertanyaan kedua, AA orang ada yang gak bisa ngelihat Ka'bah, apakah itu teguran atau apa? Boleh jadi, Ibu, tapi jangan menjadi cerita yang menakut-nakutkan. Karena Allah tuh maha baik, Allah tuh maha pemurah. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka jangan bilang begini, AA, saya mah selama di tanah air itu suka ngomongin orang lain. Takut di sana gak bisa zikir, karena mulutnya dikunci misalnya. Bertobat, minta ampun, justru kita berangkat haji atau umroh ke Baitullah itu untuk menghapuskan dosa kita, betul? Maka cerita-cerita seperti itu jangan sampai ditelan mentah-mentah. Jangan menjadikan kita takut untuk berangkat haji umroh. Yakin, tidak ada yang paling Allah. Sebesar apapun dosamu, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Setuju? Sebanyak apapun kesalahanmu, ampunan Allah lebih banyak dibanding kesalahan kita. Betul? Insya Allah. Semoga kita dikasih kenikmatan untuk menatap Ka'bah, insya Allah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Jadi jelas, Ibu, ya, bahwa kalau kita pergi haji, pertama luruskan niatnya karena Allah. Insya Allah, apapun dosa kita di dunia, ketika kita pergi haji ke Ka'bah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menikmati ibadah haji dengan khusyuk. Tadi kita sudah mendengarkan

Kan tema kita yang pertama masuk, tema kita yang pertama itu bagaimana agar ibadah haji kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bagaimana caranya nih? Nah, sekarang di tema kita yang kedua, ya subtema kita yang berikutnya adalah bagaimana nih perintah berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,

0: Yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah adalah kurban. Apa?
1: Kurban.
0: Kurban itu perintah Allah, betul?
1: Betul.
0: Kurban itu adalah syariat dari Allah yang mengajarkan kepada kita untuk lebih ikhlas dalam hidup. Kurban hakikatnya sedang menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah tidak butuh hewannya, Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh kulitnya, Allah tidak butuh darahnya, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan di antara kita. Betul? Maka bicara kurban, kita teringat tentu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji olaknya punya anak, betul? Lama, bertahun-tahun. Mohon maaf nih, ibu berumah tangga belum dikasih anak bertahun-tahun, kira-kira sedih atau tidak? Pasti setiap saat, setiap waktu kita berdoa kepada Allah agar kita bisa punya anak, betul? Begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau itu bertahun-tahun pengen punya anak, tapi belum Allah. Tapi kemudian saat beliau menikah kembali dengan Siti Hajar, maka Allah takdirkan, izinkan beliau punya anak. Namanya siapa? Nabi Ismail alaihis salam. Tapi penantian yang panjang itu, kemudian ketika Nabi Ismail alaihis salam tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. Apa mimpinya? Nabi Ibrahim bermimpi kalau Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Nabi, ibu kebayang gak? Nunggunya lama, menantinya lama, berharapnya lama. Ketika anaknya udah lahir, kemudian tumbuh dewasa, ada perintah untuk menyembelih. Kira-kira sedih atau tidak?
1: Sedih.
0: Bingung tidak?
1: Bingung.
0: Serba salah tidak?
1: Serba salah.
0: Itu kita. Itu? Tapi enggak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ada perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka," wahai putraku, aku bermimpi agar aku menyembelihmu. "Fangdur mada tara," apa pendapatmu? Kira-kira ibu kalau jadi Nabi Ismail bilangnya apa sama Nabi Ibrahim? Gimana bilangnya?
2: Bu, ala kita mau disembelih. Ibu gimana?
0: Oke. Ibu ditanya sama suami, "Bu, anak kita mau disembelih." Kira-kira ibu jawabannya apa? Enak aja. Mungkin kita begitu kan? Tapi tidak dengan Siti Hajar, tidak dengan Nabi Ibrahim, tidak dengan Nabi Ismail. Karena ini tahu perintah dari siapa?
1: Allah.
0: Ini tahu petunjuk dari siapa?
1: Allah.
0: Maka saat bertanya kepada Nabi Ismail, apa jawaban Nabi Ismail? "Masya Allah, ya abatif al-matu'mar, satajiduni insya Allah minas sobirin." Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya aku akan menjadi orang yang sabar. Maka singkat cerita, Nabi Ibrahim menyiapkan semua peralatannya. Minta kepada Siti Hajar untuk menyiapkan Nabi Ismail. "Tolong disisir rambutnya. Tolong baiknya. Aku akan bawa ke atas gunung. Aku akan menyembelih Nabi Ismail." Apa kata Hajar? "Ibrahim, aku ikhlas melepaskan putraku, tapi aku minta satu hal. Ketika engkau nanti mau menyembelih, tolong siapkan pisau yang tajam agar tidak menyakiti tubuhnya Ismail. agar tidak menyakiti lehernya Ismail. Siapkan pisau yang tajam. Maka singkat cerita, dibawalah itu Nabi Ismail, disiapkan pisaunya, hendak disembeli. Allahu Akbar. Ketika hendak disembeli, Allah menggantikan itu dengan seekor domba. Ternyata yang Allah ingin uji tentang keimanan Nabi Ibrahim, betul? Yang Allah uji keikhlasan Nabi Ibrahim, betul? Allah pengen lihat, Allah pengen tahu, Allah pengen ngecek sebesar apa iman Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu. Ternyata iman beliau itu tidak ada bandingannya. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Iya apa iya?
1: Iya.
0: Sekarang bicara kurban, apakah Allah meminta anak-anak ibu?
1: Tidak.
0: Tidak. Dan daripada rezeki kita, betul?
1: Betul.
0: Dengan berkurban. Mau kurban sapi boleh?
1: Boleh.
0: Mau kurban kambing boleh? Kurban perasaan. Maka Ahilman, begitu luar biasanya perintah kurban itu, betul? Maka jelas perintah dalam surat Al-Kautsar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal Al-Kautsar. Sesungguhnya aku telah berikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Betul? Nikmat Allah dikit apa banyak?
3: Banyak.
0: Kecil apa besar?
3: Besar.
0: Nikmat Allah besar. Maka apa yang Allah minta sama kita? Dua saja. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Acungkan tangan, katakan saya. Siapa yang ingin berkurban?
1: Saya.
0: Mau berkurban?
1: Mau.
0: Siapa yang ingin kurbannya diterima oleh Allah?
1: Saya.
0: Siapa yang ingin kurbannya jadi saksi nanti kita di hari kiamat?
1: Saya.
0: Percayalah, sungguh kurban yang engkau berikan itu kelak akan menjadi saksi kendaraan terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan untuk bisa berkurban di tahun ini.
2: Amin.
0: Alhamdulillah.
2: Luar biasa, Bu. Masya Allah. Saya kebayangin peristiwanya itu,
0: Masya Allah.
2: Ya. Seandainya saya jadi Nabi Ibrahim, dapat perintah untuk menyembelih anak saya, ya Allah, anak saya tiga, ya Pak Ustadz tuh. Ya ini, pemilih yang mana
0: tuh.
2: Aduh, tapi itulah ujian bagi seorang Nabi ya Pak Ustadz ya. Nggak seberat ujian kita, Bu. Jadi kalau kita punya ujian, ya jangan cengeng lah, jangan gampang ngeluh ya, karena pasti setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Sekarang saya beri kemudahan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Silakan yang mau bertanya. Siapa mau tanya? Siapa mau saya? Silakan yang mau tanya deh, Pak. Sini dulu, oke ya. Silakan, Bu. Oke. Jangan lupa, Bu, ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pantun dulu.
2: Oh, mau pantun, ah.
0: Bau pantun, boleh, ya, silakan.
2: Cakep.
4: Jalan-jalan ke Palimanan.
0: Cakep.
4: Beli udang, banyak bertanya-tanya.
0: Cakep.
4: Ya. Selamat datang Ustadz Hilman.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, enggak apa-apa lah ya, Bu ya. Iya, enggak apa-apa.
2: Ngelihat udang bertanya-tanya.
0: Cakep. Selamat datang udang.
2: Selamat datang udang. Saya mau tanya.
4: Beli udang banyak bertanya-tanya.
2: Oh, iya. Beli udang banyak bertanya-tanya.
4: Selamat datang Ustadz Hilman.
2: Iya. Selamat datang
4: Ustadz. Izinkan saya bertanya.
0: Nah, boleh. Ibu satu lagi dapat piring gratis ya.
2: Silakan
0: Ibu.
4: Perkenalkan, nama saya Ibu Henda Haryati dari Majelis Taklim Nur Hidayah Purwakarta. Aa, saya mau bertanya.
0: Boleh.
4: Saya pernah dengar tentang kurban online.
0: Kurban online.
4: Ya, itu hukum atau tidak? Sedangkan saya ragu-ragu, Aa. kalau kita berkurban kan dagingnya kita masak, kita harus mencicipi.

0: Sedangkan kan kalau kita kurban online tidak bisa mencicipi. Mohon penjelasannya dari AA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Marak tuh Arabang banyak karena memang mungkin dagingnya untuk di pelosok-pelosok.
1: Iya,
2: betul. Dari daerah yang jauh.
1: Betul.
2: Nanti mungkin kita bahas ya, ya.
1: Baik.
2: Oke, okay, kita tampung dulu Ibu Udang, Ibu Udang. Ibu Endah ya. Nanti akan jawab ya. Nah, ngomong-ngomong itu udangnya sekilo berapa tuh waktu itu, Ibu? Tanya-tanya. Kan tadi Ibu beli udang nanya-nanya tuh. Oh, 10 on ya. Ya. Oke, okay, setelah Ibu Endah ada Ibu siapa yang mau
3: tanya? Silakan.
2: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak, saya dari Majelis Taklim Baitul Mukminin Cikarang Bekasi dengan Ibu Rosana.
1: Ibu Rosana.
2: Bapak, Ibu Rosana mau sebelum nanya mau nyanyi puisi, pantun atau mau?
4: Enggak, langsung bertanya sama.
1: Langsung bertanya sama.
2: Kalian mau split dulu kali.
1: Silakan Ma, Ibu, silakan.
4: Maaf ya, izin bertanya. Saya kan orang miskin, terus dapat daging kurban, terus daging kurbannya dimasak. Setelah dimasak, itu daging kurbannya yang menerima. Bagaimana hukumnya yang menerima daging kurban, terus daging kurbannya dijual? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
2: Dijual jadi sate apa dijual? Direndam.
4: Dimasak.
1: Yang dijual udah dimasak.
4: Udah dimasak.
1: Oke, okay.
2: Dimasak. Ya. Semuanya Bu atau sebagian?
4: Semuanya.
2: Dapat berapa tuh Bu? Iya. Luar biasa. Ya, terima kasih.
4: Terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum.
2: Belum penjelasannya belum ada. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Nanti kita dengarkan penjelasannya Bu ya. Salam dulu. Wassalam dulu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beli udang, ini jual rendang.
1: Masya Allah, Masya Allah.
2: Silahkan, Kak.
1: Baik. Ibu. Bunda. Pertanyaan yang pun online. Jawabannya boleh. Dengan syarat. Satu, Ibu mengetahui hewan kurban Ibu itu apa. Makanya kudu jelas. Ibu kurban sapi, kurban kambing. Tentu ada nominal harganya. Harus jelas. Yang ketiga, Ibu juga harus jelas dikemanakan distribusi hewan kurban itu. Misal, izin ya, kita berkurban untuk saudara kita di Palestina. Boleh tidak?
5: Boleh.
1: Karena saudara kami di sana sedang membutuhkan. Betul? Makanya kalau ada lembaga yang membuat program kurban untuk saudara kita di sana, Ibu ikut, boleh. Ya. Adapun nanti hak sohibul kurbannya, itu kan pilihannya dua, boleh Ibu ambil, boleh Ibu berikan seluruhnya daripada kurban yang kita berikan. Ya kalau online kan gak mungkin dikirim pakai online juga ke Ibu kan. Ya berarti kalau Ibu berkurban online, otomatis semua yang kita kurbankan itu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi harus jelas hewannya, harus jelas nominalnya, harus jelas distribusi dagingnya kemana, dan harus jelas akad yang dihadirkan dengan lembaga yang menyediakan program tersebut. Jadi boleh atau tidak?
5: Boleh.
1: Ini yang kedua pertanyaannya.
2: Nah, saya baru dengar,
1: ya. Jadi kurbannya jadi modal jualan ya. Bunda sayang, hakikatnya hewan kurban itu kenapa dibagikan untuk merasakan bahwa semua orang di hari itu mendapatkan daging. Maka kalau bicara idealnya, sebaiknya Ibu konsumsi yang kita dapatkan. Untuk jualan mah besok beli lagi. Jangan sampai Ibu jualan modalnya dari orang lain. dan yang lucu ngumpulin.

Lu kupon dari masjid ke masjid. Jadi 3 hari mah gak modal sama sekali jualan teh. Nah sebaiknya, apalagi mohon maaf, kita barangkali tidak sering makan daging, betul? Nah di bulan itu, di hari itu, selagi Idul Adha kan berkahnya hewan kurban, maka lebih baik ibu konsumsi dengan keluarga ibu. Karena di situ akan ada doa-doa yang terbaik yang bisa kita rasakan. Ya kecuali misalnya memang ibu udah mentok banget, aa, tuh boga duit, aa, udah susah banget gitu ya. Artinya udah kalau nggak jualan tuh udah rapuh lah kira-kira begitu. Ya itu lain ceritanya ya. Karena ada sesuatu yang madarat, sesuatu yang sulit. Tapi

0: Jadi diterima kemudian dinikmati agar menjadi berkah dan doa juga untuk kita semua.
1: Insya Allah Bu, nanti mungkin di kemudian hari, di waktu yang lain, walaupun gak modal dari ibu, ibu dapat investor untuk berusaha. Ada yang modalin, karena masakan ibu enak, tapi dagingnya jangan dari daging kurban. Takut pas lagi makan kegigit ada kuponnya nih. yang beli juga ngerasa gak enak gitu kan. Dagingnya enak, daging apa nih Bu? Daging kurban Pak. Loh. Gitu. Ibu jelas Bu ya. Ibu Endah jelas.
0: Ibu Rosana
1: jelas Bu ya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang paparkan ini bisa menambah keilmuan kita nih, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Ilmu selama ini akhirnya saya tahu bagaimana cara, oh seperti ini. Idealnya kita nikmati karena untuk mendapatkan keberkahannya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan subtema ya. Bagi yang melaksanakan haji ke tanah suci, maka fokus terhadap ibadah daripada sibuk memikirkan oleh-oleh. Oleh-oleh. Serta bagi yang mampu berkurban, maka jauhi riya ketika kurban dalam jumlah besar. Apalagi kalau sapinya yang gede-gede itu tuh. Gede-gede. Kok ngeliatnya ke saya sih, ya? Saya ngomong sampai gede-gede. Baik, Ahilman. Silakan dilanjutkan tanya.
0: Baik, Masya Allah. Ibu.
2: Ya.
0: Bunda.
2: Ya.
0: Untuk kita yang diizinkan berhaji dan berkurban, tentu hajinya harus ikhlas, betul?
2: Betul.
0: Kurbannya juga harus ikhlas. Apa itu ikhlas, AA? Ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk siapa?
2: Allah.
0: Orang yang berikhlas sebelum berangkat. Ya. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada yang sebelum berangkat itu ria gitu. Ustaz, saya mah alhamdulillah haji itu ya, karena tahajud saya. Akhirnya saya dipanggil haji. Itu hakikatnya bisa diundang ibadah haji karena siapa?
2: Allah.
0: Karena izin siapa?
2: Allah.
0: Kita juga kurban harus ikhlas. Jangan merasa bahwa iya karena uang saya banyak kemudian kurban. Semuanya atas izin siapa?
2: Allah.
0: Yang kedua juga ikhlas ketika berangkat. Betul? Ketika di sana fokus ibadah, fokus berdoa, betul? Karena ada nggak? Ada orang yang ketika di sana sibuk beli oleh.
1: Mana orangnya tuh?
0: Ada nggak di sini orang itu? Ada. Kadang-kadang mohon maaf ya, lebih banyak tawaf di depan Zam-Zam Tower daripada tawaf di depan Ka'bahnya. Beli oleh-oleh boleh atau tidak?
2: Boleh.
0: Tapi jangan sampai ibadah kita terlalaikan gara-gara sibuk belanja oleh. Betul apa betul? Bahkan kadang-kadang oleh-olehnya gak dibeli di sana. Dibeli di mana?
1: Berangkat ke tanah suci, oleh-oleh tanah abang.
0: Maka ibadah haji jangan salah fokus. Fokus pada siapa? Kurban juga sama. Ketika berkurbannya ikhlas karena Allah. Tadi kata Bang Bedu, jangan gara-gara sapinya besar.

0: Burunya.
1: Beda, bedu, beda, bedu. Haji bedu. Wah.
2: Nah. Yang begini ada apa enggak? Mana orangnya?
1: Ini mah cata, Bu. Ngapa jadi beneran?
2: Bukan ingin disebut haji. A'a, haji mabrur itu gimana melihatnya? Kata para ulama, orang dikatakan mabrur itu sepulang dari haji hidupnya lebih baik. Ibadahnya makin baik, betul? Makin baik, betul? Mabrur artinya kebaikan yang memancarkan kebaikan. Jadi baiknya bukan hanya ketika di tanah suci saja, tapi pulang ke tanah air pun hidupnya makin baik, betul? Itulah ciri dan tanda hajinya mabrur, karena hajinya ikhlas, karena siapa? Kurban juga sama. Kurban yang diterima itu menjadikan orang yang berkurban itu makin bertakwa kepada siapa? Allah. Bukan ingin dipuji orang lain, bukan ingin diumumin di depan orang lain. Itu mah hanya bagian laporan saja dari panitia, betul? Maka ibu jangan marah juga kalau ibu kurban tapi gak diumumin. Kok nama saya gak ada? Padahal saya juga ada. Bilang aja sama panitia, nama saya gak tercatat, betul? Insya Allah, kalau haji kurban kita karena Allah, hakul yakin Allah akan terima ibadah haji kita. Allah terima kurban kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, ibu, sudah siap untuk bertanya? Coba, mana Bu Haji, mana Bu Haji? Ada Bu Haji siap?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurjana dari Majlis Taklim Baitul Mukminin Cikarang. Begini, kita kan kalau korban sapi itu 7 orang ya, Kak?
2: Korban.
3: Ya, 7 orang. Sedangkan sapi yang kita korbankan itu tidak layak katanya. Ya, enggak bagus. Dan bagaimana, apakah kita yang berkorban 7 orang itu berdosa? Dan bagaimana hukumnya apabila dagingnya kita bagikan daripada mubazir?
1: Udah gak layak dibagikan.
3: Bagaimana tuh, Ak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa? Belum kuambil. Bu, maaf. Berdiri lagi belum kuambil, Bu.
2: Berdiri lagi. Tiga kali, ya Allah. Ibu yang tadi yang berat itu ya. Pertanyaannya agak berat memang tadi.
1: Ada 7 orang, Kak.
2: 7 orang.
1: Iya. Gimana enggak berat 7 orang? Korban 7 orang. Sapi udah enggak layak. Apa saya bagiin aja enggak apa-apa daripada mengwajir. Enggak layak dibagiin. Iya.
2: Begini,
3: ada yang pincang, kadang-kadang kita kan nggak tahu. Sapinya udah kita beli langsung dikirim, kita nggak tahu bahwa barang itu nggak layak.
1: Iya. Jangan marah-marah dong, Bu, biasa aja, Bu.
2: Astagfirullahaladzim. Baik, Ibu, izin ya, kita ini kurban harus yang terbaik, betul? Ibu. Bunda, kurban harus yang terbaik, betul? Maka untuk seluruh panitia kurban, tolong cek and recheck kualitas hewannya. Jangan sampai mohon maaf, apalagi 7 orang kumpulan dari masyarakat uangnya dititipkan kepada panitia, kemudian panitia mengambil hewan yang tidak layak, mohon maaf. Yang dosanya bukan kita, tapi siapa? Siapa? Yang beli ya panitia. Maka yang jadi panitia kurban teh itu amanah, betul? Khawatir kayak pertanyaan ibu. Udah mah udunan 7 orang, sapinya tidak layak daripada mubazir. Mohon maaf, ternyata sapinya berpenyakit misalnya.

0: bagikan tambah orang berpenyakit. Mohon maaf, jangan sampai membawa mudharat. Maka bagaimana AA, ini pelajaran saja. Pertanyaan ibu bagus tidak?
1: Bagus.
0: Ini pelajaran untuk semua di antara kita agar memilih hewan yang terbaik. Karena ini semata-mata untuk siapa? Allah. Masa untuk Allah yang jelek? Betul? Masa untuk Allah yang tidak baik? Betul? Berikan kurban yang terbaik agar kita mendapatkan pahala yang terbaik.
2: Amin. Tambah gak, Bu? Apanya, Bu, nambah? Ilmunya bertambah ya, Bu, ya. Baik, dan jelas bahwa dari tema kita hari ini tentang haji dan kurban, intinya adalah yang harus digarisbawahi dari semua pemaparan Ustadz Hilman adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pergi hajinya maupun berkurbannya, dan semata-mata dilakukan karena Allah, akan lebih terasa nikmat dan khusyuknya juga lebih enak ibadahnya, ya. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Dan terima kasih juga Ahilman atas pemaparannya, jawaban-jawabannya. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita untuk bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jamaah yang hadir, dan tentunya untuk Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan untuk pemirsa setia BTV, jangan lupa untuk follow sosial media Instagram @BTVIDOfficial, dan untuk mendapatkan tayangan-tayangan menarik, tentunya untuk mendapatkan info-info yang menarik. Sebelum kita pamit, kita akan dengarkan terlebih dahulu doa dari Ahilman.
0: Silakan. Baik, Masya Allah Ibu. Hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Jadi mari kita berdoa kepada Allah. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua, ya Allah. Cintailah kami semua, ya Allah. Ya Allah, hari ini kami semua membahas tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini, mampukan kami untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Berikan kesempatan kami untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Panggil dan undang nama kami untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Berikan kepada kami rezeki agar kami bisa berkurban, ya Allah. Agar kami bisa mendekatkan diri dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, kami menitipkan doa untuk saudara kami yang berhaji. Semoga semua mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Sedangkan kami yang ada di sini, mudah-mudahan ya Allah, sebelum ajal menjemput kami, kami diizinkan olehmu untuk bisa berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima doa kami, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Baik, terima kasih jamaah telah menyaksikan Jalan Dakwah, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya berdua pamit undur diri, dan sampai jumpa.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh. Pantang terus obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik. Dahlia.

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit leksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna

0: meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. 7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal

sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan siap untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, bersolawat kepada Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati buya-buya, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz di pandai dan ketek dan godong yang tak disuami golong dan ketek dan disuami nam, amin. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 20
1: Suara-suara.
0: Gesek-gesek
1: ke suara
0: aja. Awal Zulfan boleh atau boleh? Puluh das boleh atau boleh? Boleh awal Zulfan. Tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Fasalli lirabbika salatlah wanham, berkurban. Mazhab, menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah katanya kurban itu wajib, itu yang dia pakai mazhab Hanafi. Dalilnya, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki sa'atan lapang, falam yudahi, tidak mau berkorban namusab, fala yaqraban namusallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Siapa yang punya rezeki tak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Menurut kaedah usul fikih, kalau ada wa'id, tahdid, ancaman, berarti wajib. Di situ ada ancaman, la yaqrabanna, nunnya itu nak taukid, penekanan makna. Siapa yang punya rezeki tak mau berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kan. Ancaman. Kalau begitu wajib. Itu dari mazhab Hanafi. Dua. Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kurban. Dari mulai kurban diwajibkan sampai meninggal, tak pernah meninggalkan kurban. Muazzamah, muazzamah continue, terus menerus. Di antara perbuatan itu menjadi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat. Maka menurut mazhab Hanafi berkorban itu wajib. Kawan-kawan kuliah dulu yang dari Turki, India, Pakistan, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Mesir campur, sebagian Hanafi, dia itu mahasiswa Turki, mahasiswa India itu berkurban. Memang dia wajib berkurban. Kalau ada ustaz nanti yang berceramah kurban hukumnya wajib, itu mungkin dia mazhab Syafi'i, Malik Syafi'i, Maliki, Hambali, kurban tak wajib, hanya sunnah muakkad. Apa dalilnya? Hadisnya, hunna salasun hunna alayya faraidu, ada tiga perkara yang bagi aku faraid, wajib. Walakun tatawu'un, tapi bagi kamu tak sampai ubhiyyah. Itu dalil ubhiyyah. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Abu Bakar ketika menjadi khalifah pernah satu tahun sengaja tak berkurban. Kalau duitnya ada, dia tak berkurban. Datang sahabat bertanya, Abu Bakar, ya, kenapa tak berkurban tahun ini? Kurban tahun ini, hanya tak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban tidak wajib. Saya mau menjelaskan bahwa dalam beberapa masalah ada khilafnya. Qurannya satu, kenapa Allahnya satu? Kenapa dalam satu masalah hukum bisa berbeda pendapat? Berbeda cara menengok dalil. Dalil, mereka ahli dalil, itu tak tahu dalil, mereka ahli dalil. Hanafi menengok dalil ini, dia ambil kesimpulan wajib. Sedangkan Maliki, Syafi'i, Hambali menengok dalil ini, dalil sunnat muakkad. Sunnat muakkad. Ustaz, jelaskan itu semua. Jelaskan.

Setelah saya ikut, alah ikut. Nah, setelah saya ikutkan, setelah saya jelaskan, setelah saya sebutkan, kira-kira bapak ibu condongnya kemana? Kalau diam, itu sunat makan. Saya Ustaz Cecep toh. Ustaz sendiri, saya tak kaya, duit tak pula banyak, tapi kurban saya usahakan. Saya usahakan ada duit, karena nikmat Allah besar sekali. Andailah kita sakit, na'udzubillah, tak ada nilainya 2.5 juta. Misalnya Allah berapa? 2.5. Pas 2.5 juta itu tak ada apa-apanya. Belum lagi masuk rumah sakit, baru ongkos pesawatnya aja udah 2.5 juta. Nengok muka dokter 5 juta. Pegangnya ujung kaki 7 juta. 10 juta. Kok bagian martil 50 juta. Dibukanya mulut 10. Tutup 25. Nah, kok jangan bakhil. Jangan pelit. Wa may yuqashuh, apa yang terpelihara dari penyakit, yang terpelihara dari penyakit bakhil, pelit, kedekut, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Oleh sebab itu, siapkan duit 2.5 juta, bayar. Ngomong-ngomong, yang ceramah ini sudah bayar belum? Jadi Ustaz cuma ceramah aja, panitia belum buka, tapi duit sudah siap untuk kurban. Pak, yang berkurban itu orang yang punya empet. Pertama, sanggup memenuhi kebutuhan dirinya. Dua, sanggup memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi. Tiga, sanggup memberi makan minum pada 4 hari. 10 Zulhijjah, seboleh, 2 boleh, 3 boleh. 4, sanggup membeli hewan kurban. Nah, ukur diri kita. Abdul Somad, sanggupkah engkau memberi nafkah dirimu? Sanggup. Istri anakmu? Sanggup. 4 hari, 10, 11, 12, 13? Sanggup. Sanggup beli hewan kurban? Sanggup. Abu kurban. Adik-adik mahasiswa mau berkurban, kau belum sanggup karena hidup masih subsidi APBN, tunjangan orang tua, tapi dia punya tabungan 2.5 juta, mau dia berkurban, bagus. Habis berkurban lapor orang tua, kurban 2.5 juta minta ganti 5 juta. Oleh sebab itu, maka kalau sanggup kita berkurbanlah. Karena kalau dibandingkan dengan kurban Ibrahim, tak ada apa-apanya. Ibrahim tak diminta Allah ontanya, tak diminta Allah sapinya, tak diminta Allah kambingnya. Yang diminta Allah yang paling dia sayang. Siapa yang paling disayang oleh Ibrahim? Ismail. Ibu pun yang paling ibu sayang Pak Ismail. Kebetulan nama lakinya Ismail. Balik risiko bawanya pisau. Bang. Oleh sebab itu berkurban ini menjolok buah sudah masak, tapi kalau tak dijolok dia tak jatuh. Maka menjolok rezeki dengan berkurban, jatuh dia. Pelit, bakhil, saya bukan menakut-nakuti, tidak. Adalah orang kaya pelit, bakhil, minta ampun ketika diminta membayar zakat, tolong. Minta sodakoh, tolong. Pokoknya asal nampaknya kotak sodakoh, asal sakit perut. Mulas. Kalau nampak sholat berjamaah, oke. Okay. Ambo ya, kalau disuruh sholat berjamaah ke masjid, tahan. Iktikaf malam sampai jam 2 Ramadan, tahan. Tidak makan, tidak minum, tahan. Tapi kalau sudah bersedekah, memang menyakitkan dia. Memang sakit. Juga dengan cara yang tak, dengan cara yang tak disangka-sangka. Na'udzubillah. Maka kalau mau berkah rezeki, berkurban, berkurbanlah.

yang sudah kaya-kaya, rumah-rumah besar, gedung-gedung, mobil mewah di lingkungan masyarakat elit, jangan lagi berkorban di tempat itu. Bagi situ, potong situ, bagi situ, tak ada gunanya. Bagikan ke daerah yang tepi-tepi. Itu selalu saya sampaikan di Pekanbaru, di komplek rumah pejabat, konglomerat, orang-orang kaya. Potong atau bawa kambingnya ke Tenayan Raya, Limpo Panjang. Situ yang bingung, tak tahu kemana jalan kebenaran. Tak tahu kemana jalan kebenaran. Tongkap, bagus. Kami membawa kambing-kambing Bapak Ibu ke suku Talang Mama. Dulu tahun ini panitia belum buka. Dulu kami jual voucher 2.400.000. Tak pernah kami di internet saja. Kami jual voucher kambing untuk suku Talang 2.400.000. Enter share. Tiba-tiba bom. Kambing dari Amerika, kambing dari Amerika, kambing dari Jepang. Duitnya datang, kami belikan ke kamu. 50 ekor kambing tahun lalu kami bawa naik sampan. Itulah pengalaman kambing itu paling adventure. Kambing naik sampan. Kambing paling takut sama air. Di sungai 5 jam, 7 jam naik sampan, 5 jam, 7 jam masuk ke dalam. Dibagikan ke kampung-kampung. Penyerahan, foto. Pemotongan, foto. Makan daging, foto. Dan barokah. Dah. Habis itu pembahasan tentang kapan waktu penyembelihannya, disembelih setelah sholat Idul Adha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hanya sekedar sedekah daging saja. Tapi kalau dipotong, dibagi setelah sholat, maka dia bernilai sebagai ibadah kurban. Ma min ayyamin amalus salihu fihi, al-amalus salihu fihinna ahabu ila Allah. Beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah. Min hadihil ayyamil ashri, melebihi 10 hari. Tak ada hari yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini. Datang bagaimana fisabilillah, bagaimana dengan berjihad perang ke Palestina? Kalah. Jihad itu kalah dibandingkan yang ini. Apa dia? Beribadah pada 10 hari. Tanggal 1, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Apa amalnya? Terserah. Amal banyak. Saya sanggup puasa, Pak Ustaz. Boleh saya puasa, tapi sampai tanggal 9. Hari 10 tak boleh, karena tanggal 10 hari raya. Jangan sampai tanggal 10 itu puasa. Kita ikut bergembira, raya kita ikut bergembira, makan daging. Saya tak bisa makan daging kambing, Pak Ustaz. Tak usah dimakan, ditengok aja. Ada orang zaman sekarang, nah, makan daging kambing, kumat darah tinggi. Tapi yang sudah sangat-sangat takut, baru menengok kambing dan naik darah tinggi. Na'uzubillah, sebenarnya bukan salah kambing. Nabi, tak ada hadis menyebut Nabi meninggal karena tekanan darah tinggi. Nah, bukan salah kambing. Kambing itu hanya kambing hitamkan saja. Sebetulnya tak apa-apa. Orang Arab banyak makan daging kambing. Yang penting dinetralisir dengan kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Umur kambing. Kambing itu umur 2 tahun. Bagaimana cara mengetahui umur kambing, Ustaz? Kambing itu kan tak ada akte kelahirannya. Dari mana kita bisa tahu umurnya? Yang ditengok 2. Tanduk dengan gigi. Makanya di tempat jual kambing ditengok gigi kamu. Sama dipegang kepala tanduk. Ah, ini udah cukup umur. Karena kambing yang tak cukup umur, dagingnya belendir. Kalau sudah daging belendir digulai, orang jijik makannya. Tapi kambing muda yang sudah cukup umur, enak, segar. Bagaimana kambing ini?

begitu juga lah kambing itu enak di leher kawan dan sahabat. Makanya bapak ibu yang langsung membeli kambing, tengok. Karena musim-musim kurban ini semua kambing sakit bersoleh. Kambing-kambing yang cacat, kambing-kambing yang sakit dibawa ke pasar kambing, mesti diperhatikan baik-baik. Maka mesti diperhatikan baik-baik. Pemerintah mengeluarkan sertifikat binatang sehat melalui dokter hewan. Dokter kata pak dokter hewan lebih hebat daripada dokter manusia. Karena kalau dokter manusia ditanyanya dulu, bapak sakit apa, gejalanya apa. Dokter hewan tak pernah bertanya. Oleh sebab itu maka ada sertifikat dari dinas kesehatan, ini binatang sehat. Karena ada sapi yang dipotong, begitu dibelah, ditengok di hatinya ada ulat, ada cacing pita, ada bakteri kuman. Inilah peran negara untuk penyakit dan bakteri. Umur sudah, jenis binatang ternak, kambing, sapi, lembu, unta, kerbau. Tahun lalu binatang ternak. Tahun lalu banyak jamaah dihebohkan bertanya ke saya, Ustaz, kami dengar ceramah katanya boleh berkurban ayam sekandang. Banyak betul mazhab sekarang. Maka kita pakai mazhab jumhur saja. Min bahimatul an'am. Yang ini satu kambing satu orang. Yang ini satu unta 7 orang. Yang mana yang betul nih Ustaz? Yang membuat satu kambing satu orang amalan Nabi Muhammad summa haza an Muhammad summa haza an Muhammad wa ali Muhammad dipotong. Yang membuat 7 orang satu itu Nabi dan sahabat. Nahar Nabi dan sahabat. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal Hudaybiyah pada saat tahun ke-6 kami berkurban bersama Nabi 7 orang dalam satu unta. Jadi sebagian masjid sudah menulis daftar peserta kurban Masjid Babu Salam tahun 2018. 1, 2, 3, 4, 5 sudah dapat 5 kambing, 5 sapi, 5 kerbau atau 5 sapi. Mantap. Saya belum ceramah udah 5. Ini nampaknya habis ceramah ini tambah 5 nih. Sebulan lagi sudah persiapan. Bapak Ibu yang dimuliakan, pagi itu yang paling bagus menyembelihnya sendiri. Karena Nabi SAW menyembelih sendiri. Nabi dipotong sendiri. Dimiringkan ke arah kiblat, ini kepalanya, ini ekornya. Nah, dimiringkan ke bagian kiri ke arah kiblat. Kepala dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Ustaz Somad, ya. Waktu memotong itu pisaunya dari bawah ke atas atau dari jemaah ini bertanya? Jemaah ini bertanya. Kalau dipotong dari bawah ke atas, darahnya turun ke bawah. Ini pisau potong dari bawah ke atas, turun darah atas, darah yang muncul ke atas, potong dari atas ke bawah, darah naik ke atas. Jadi teknis potong dari bawah. Oh gitu caranya. Ustaz pernah potong? Enggak. Teori. Pisaunya ada? Ada. Ada pisau 2 biji di rumah. Satu dikasih jamaah, satu membobol. Untuk persiapan. Tapi tak pernah pakai. Saya tak sampai hati menengok kami. Ibu hati awaknya mati. Tapi kalau sudah dimasak, tak perlu sampai hati membiarkan. Artinya apa? Berikan memotong itu pada ahlinya. Ada tahu teori tapi tak berani. Ada berani tapi tak tahu cara. Itu yang diput. Satu urat makan, dua-dua ini urat makan, dua-dua ini mesti putus. Ini cuma modal tenaga.

saja berani dipotong, putus urat makan, urat napas tak putus. Begitu dibuka, tahu motong penanggung jawab. Kenapa dia tak mati? Nampaknya diganggu jin sepiawa. Karena ilmu memotong tak ada. Makanya praktek pelatihan penyembelihan jenazah. Penyembelihan jenazah. Banyak yang buat. Cuma nanti buat praktek penyembelihan kurban. Begitu dibuka pelatihan, Masjid Baghdad membuka pelatihan penyembelihan kurban. Banyak pula mendaftar ibu-ibu. Latihan meminta boleh. Perempuan tidak minta boleh. Perempuan tidak menyembelih. Aisyah seumur hidup tak pernah menyembelih. Ibu wakilkan penyembelihannya. Laki-laki. Jangan dipeturunkan awal nafsu kita. Tak pandai motong. Latihan tak mau. Ilmu tak ada. Mau motong juga. Saya ikut sunnah ni. Saya yang motong. Begitu tahan nengok darah. Begitu nampak darah, berkunang-kunang. Sapi tak mati, apa pingsan? Ini penting. Walaupun teknis, tapi ini penting. Karena hal kecil bisa berdampak luar biasa. Lalu kemudian setelah dipotong, Dimakan. Itu yang paling awal. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Banyak orang kan, bukan boleh. Boleh tak saya makan? Bukan boleh. Disuruh Allah. Fakulu minha, makanlah hewan kurbanmu. Sudah dipotong, makan. Apanya dimakan? Akala Rasulullah SAW min kabidi ulayati, yang dimakan hati hewan kurban. Potong hatinya, cuci pakai air bersih, kasih limau supaya hilang bau amis, kasih garam, susu, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, pagi itu habis subuh tak ada makan. Pergi ke masjid sholat, balik sholat motong, makanan pertama sunnah. Tapi dengan syarat dari pagi tadi tak ada makan apa-apa. Nanti ditanya, kamu makan hati hewan kurban? Ya. Pagi tadi lontong 3 piring sudah masuk. Atau makan lontong tidak, makan nasi tidak, tapi sudah 3 batang. Oleh sebab itu ini penting, sunnah-sunnah ini kita laksanakan. Siapa yang mau berkurban, falyumsik an syahrihi wa asfarihi idza ra'aytum hilal dzil hijjah. Kalau kalian sudah menengok hukum an yudhi wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an syahrihi wa asfarihi, jangan memotong bulu, jangan mencukur bulu, jangan menggunting kuku. Dari tanggal 1 ke tanggal 10 jangan mencukur, memotong bulu, kumis, rambut. Jangan memotong kuku. Ini diajarkan Nabi. Tapi hukumnya di SMS WA masuk. Banyak di SMS WA masuk. Ustaz, kami dapat dari grup. Katanya siapa yang berkurban tak boleh cukur bulu, potong kuku dari mulai tanggal 1 sampai 10. Siapa yang buat begitu katanya batal. Tidak apa-apa. Apa gunanya? Tapi kalau mau bagus, apa gunanya? Dari tanggal 1 ke tanggal 10 rambut mulai memanjang, kumis mulai memanjang, kuku mulai memanjang. Habis pagi tanggal 10 potong, cukur kumis, potong kuku, maka tumbuh semangat baru. Ini terapi yang diajarkan. Kumis baru, rambut baru, kuku baru. Mini lampu. Walaihi wasallam. Sunnah-sunnah ini kita ikutkan karena ini ajaran yang membangkitkan semangat. Kastukan semangat baru. Kastukan kurban ini. Habis motong hewan kurban, potong kuku, cukur bulu kumis, rambut baru, lalu kemudian semangat baru. Mungkin masa lalunya saat memotong itu kita sedang menumpahkan dosa-dosa kita. Inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'u minal ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, lebih dulu

ampunan Allah sampai. Kita banyak dosa nih. Astagfirullah, dosa hapus. Sholat sunat taubat, dosa hapus. Istighfar, tapi ada yang lebih hebat lagi. Sebelum darah leher kambing jatuh ke tanah, potong, dialas pakai batang pisang, di atas pakai kayu putih, jatuh darah di ujung pisau, 2 detik jatuh gua. Ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa dia? Ampunan Allah. Wa innal dama la yaqa'u min Allah bima kan qabla an yaqa'u min al-ardh. Sebelum darah kambing itu menetes ke tanah, lebih dulu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Saya menjelaskan kurban ini sampai azan asar. Habis itu kita sholat asar. Habis itu, sekarang pun kalau ada pertanyaan, tulis di kertas. Nanti kalau bahan saya ini habis, saya jawab pertanyaan. Habis sholat asar, kita lanjutkan menjawab pertanyaan 10-15 menit. Habis itu kita bubar pulang. Siap-siap nanti maghrib kita pengajian di Islamic Center. Judul kajiannya tentang perkara-perkara yang merusak Islam di Nusantara, di Indonesia. Sekarang kita bahas dulu perkara-perkara yang tidak merusak, tapi perkara-perkara kambing dulu kita bahas. Nah, daging tadi dibagi 3. 1/3 untuk keluarga, anak istri di rumah, 1/3 sahabat kerabat tetangga, 1/3 fakir miskin. Kambing 1/3, 1/3. Bagus. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, wa at'imul ba'isal faqir. Jangan ambil sedikit pun, bagikan semua. Nih. Makanya kadang kita bangga sama jamaah ketika panitia mau ngasih kupon, Pak, ikut kupon 3 untuk apa? Nah, saya tak mau kupon. Saya udah, jangan ambil kupon. Nah. Jadi Bapak tak mau, saya tak mau kupon. Dagingnya jangan terkumpul. Sama lah juga. Kalau mau ambil aja hatinya sikit, dagingnya serahkan semua. Kami sudah tiap hari makan daging nih, saya tak mau lagi. Tapi kalau dikasih 2 kupon, 1 kupon sebagai peserta kurban, 1 kupon sebagai anggota masyarakat, masih boleh, tak salah. Karena sebetulnya hak kita di situ ada 1/3. Setelah dipotong, dipotong, dipotong, dibagi, lalu simpan di kulkas. Boleh tak daging ini disimpan? Ada buya mengatakan, pokoknya mesti habis sebelum azan maghrib. Kalau sampai azan maghrib berkumandang, Nabi mengatakan la tadakhiru, la, jangan.

mengatakan faddahiru, simpanlah. Dua hadis yang bertolak belakang. La taddahiru, jangan simpan. Faddahiru, simpanlah. Kenapa ini mengatakan jangan simpan, ini mengatakan simpanlah? Ternyata Nabi mengatakan jangan simpan. Masa paceklik susah. Waktu zaman susah tak boleh simpan. Jangan sampai kita makan nasi. Susah, miskin, dia enak makan daging. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Atta yu'imbali ahli, sampai kau sayang kepada sayang pada diri sendiri. Kawan tak makan, nah, kita bagi. Sini kawan, ni ambil, ambil, ambil. Ambil, habis, ambil. Nampaknya ni pak, lemak-lemak dagingnya terus. Jangan adil, adil, bersikap adil lah. Itu lebih mendekatkan diri kepada takwa. Nah, setelah itu, lalu kemudian beda dia dengan daging akikah. Kalau daging akikah dimasak, masak baru orang datang ke rumah makan. Kalau kurban dibagi mentah, bagi mentah. Tapi ada juga di beberapa daerah dibaginya dalam keadaan masak. Tapi sebetulnya sunnahnya, karena mungkin tak sama selera kita, sukunya beda. Yang ini suku manis, dimasaknya daging itu, dibagi, dimakan kawan. Ikokola apa pun. Jadi bebaskan dia. Selama setahun ini dia tak ada makan daging. Ini seorang muslim. Kamu kenapa tak berkorban? Saya belum akikah, Ustaz. Kamu kenapa tak berkorban? Saya belum akikah, Ustaz. Katanya belum akikah tak boleh kurban. Jadi tiap tahun itulah terus senjata dia. Saya tiap tahun tak berkurban. Kenapa tak berkurban? Kamu belum akikah. Kenapa tak berkurban? Saya belum akikah. Maka tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Ibu bapak yang dulu belum diakikahkan, tahun ini ikut store kurban, mantap, bagus. Robah itu mindset pandangan yang mengatakan belum akikah tak boleh kurban. Silakan, tak ada hubung kait. Yang belum akikah, belum akikah, daftar 2,5 juta kurban, bagus. Tapi kalau duitnya 5 juta, mau akikah dia, bagus. Ibu, duit banyak, store 2,5 juta untuk kurban, 2,5 juta belikan kambing untuk akikah. Silakan akikah. Tapi akikah itu Pak Ustaz waktunya ada. Akikah umur 7 hari. Tak ada hari ke-7 tak ada duit. Hari ke-14. Hari ke-14 tak ada duit. Hari ke-21. Hari ke-21 tak ada duit. Tak usah tengok kalender lagi. Setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ustaz, kami kok dulu di kampung susah, tak ada duit untuk berkorban. Sekarang ada duit untuk akikah. Duit saya 5 juta. Mana yang saya dulukan? Serahkan 2,5 juta ke Masjid Babu Salam untuk kurban saya. Yang 2,5 juta beli kamu. Langsung potong, nanti malam saya datang habis mengajar Islamic Center. Ibu, bapak yang mau akikah, yang sudah tua, silakan akikah. Boleh, kata pendapat Imam An-Nawawi. Boleh dalam pendapat mazhab Hambali. Tapi saya ingatkan akikah saja. Jangan minta cukur rambut potongan. Minta ganti nama pula tu. Nah, oleh sebab itu maka berkurban akikah baik. Mau menyambung silaturahim dengan sahabat, kerabat, tetangga, baik. Ketika memotong pagi itu, Aisyah, Ali membawa Fatimah, Hasan dan Husain. Anak-anak bawa, istri bawa. Tapi bagi anak-anak gadis yang ikut acara menengok penyembelihan, dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Ibu-ibu menengok pemotongan kurban, tetap jaga aurat, pakai jilbab panjang. Jangan ke tempat pemotongan mau selfie-selfie pakai celana sempit. Obok kaki kambing. Ini ibadah ini. Apa tujuan kita ikut anak istri menengok pemotongan? Dua tujuannya. Pertama, syiar. Syiar itu artinya apa? So force. So menunjukkan. Force.

kekuatan. Jadi yang iman-imannya lemah, down, selama ini menengok jamaah di masjid sikit, menengok pemotongan kurban, wow. Mereka yang ingin menghancurkan Islam, selama ini sepele dia menengok umat Islam, karena yang sholat subuh cuma 3 orang, muazin, imam, makmum. Pas dari raya kurban dia tengok, oh, jangan macam-macam sama orang Islam, tengok orang Islam. Waktu sholat dia sikit, bagi-bagi daging ramai juga dia. Ini syiar hadir. Yang kedua, menengok kambing mati, menengok sapi yang tegap mati. Sapi kambing mati meregang nyawa, itulah terakhir dia merasakan sakit. Kita kalau sudah sakaratul maut mati, bukan sakit yang terakhir. Sakaratul mautnya sakit, mungkar nakir sakit, azab kubur sakit, ityan siratal mustaqim sakit. Maka menengok itu kita ingat nengok kurban itu ingat mati, bukan ingat makan. Jadi ada hikmah-hikmah itu semua, amat sangat baik. Setelah dibagi-bagi oleh panitia, bagi-bagi antar ke rumah-rumah. Satu kupon sekilo, satu kupon sekilo setengah, satu kupon dua. Datang adik-adik panitia membawa 2 plastik. Kenapa tak dikasih? Ternyata yang di sana itu non-muslim, Pak Ustaz. Non-muslim boleh tak dapat daging kurban? Non-muslim boleh dapat daging kurban dengan syarat 2. Yang pertama, kurban sunnah, bukan kurban wajib. Wajib itu kurban apa, Bu ya? Kurban nazar. Saya bernazar kalau anak saya lulus PNS nanti saya berkurban, ya Allah. Tapi kalau yang enggak lulus sampai mati yang mudah akan kurban. Kok kurban wajib? Dagingnya tak dibagikan kepada non-muslim, hanya untuk kaum muslimin saja. Tapi kurban sunat kita itu ada non-muslim tetangga bagi, bagi dia. Disangkanya umat Islam selama ini mau memotong leher dia, mau membakar rumah dia, mau melarikan anak gadisnya. Umat Islam datang bawa golok. Buka pintu, buka. Dia udah pucat nih. Kenapa Pak? Nih daging kurban, ambil 2 plastik. Padahal berdarah-darah, tadi habis motong. Ternyata orang umat Islam itu baik, ternyata tersentuh hati saya. Loh, mereka dapat berapa? 2 kilo. Mereka dapat berapa? 2 kilo. Saya kok 1 kilo? Kenapa mereka 2 kilo? Kamu mau 2 kilo? Ya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Oleh sebab itu maka ini menjadi dakwah. Kurban sekaligus dakwah. Udu'ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun. Santun bagi instan, membagi baju kaos, membagi serangan pajak, bantuan rumah untuk merubah akidah. Padahal itu ajaran kita, bagikan daging kurban sunnah. Mana dalilnya? Enak saja Ustaz Sumak menghentikan mengasihkan daging kurban kami untuk non-muslim. Mana dalilnya? Dalilnya kata Syekh Atiyah Sokol dari Fatawa Al-Azhar, ketika datang Asma melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emak saya mati. Ummi qadimat, emak saya datang. Asma ini punya emak, emaknya non-muslim, tak Islam. Nah, berjumpa, bolehkah saya sambung silaturahim dengan emak saya? Kata Nabi, sambung, boleh. Itu dalil antara Islam tak Islam boleh silaturahim. Afa'u'tiha, boleh ku kasih emakku yang non-muslim ini hadiah? Kata Nabi, kasih dia hadiah. Itulah dalil boleh memberikan hadiah kepada mereka. Nah sekarang dibalik, kita memberi kambing, menerima kambing non-muslim untuk kurban. Ada masjid di Pekanbaru dapat kambing dari non-muslim untuk kurban, sedangkan syarat berkurban muslim. Muslim, non-muslim tak bisa berkurban. Jadi kalau gitu kita balikkan kambing nih, jangan mubazir. Jadi gimana caranya? Terima kambing itu oleh ketua masjid, Pak Ketua Masjid.

masjid menerima kambing. Saya terima kambing pemberian kamu ini untuk saya, oke? Nanti waktu berkurban atas nama orang Islam. Bermusyawarahlah pengurus masjid, apakah ketua, sekretaris, bendahara. Kalau berkelahi antara ketua, sekretaris, bendahara, atas nama security. Yang penting atas nama orang Islam. Boleh tak kita menerima hadiah dari non-muslim? Boleh. Mana dalilnya? Nabi menerima hadiah asal. Asal itu madu. Dari Banha. Banha Mesir. Dikasih madu. Dimakan Nabi. Diminum Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah dari non-muslim. Dengan syarat tidak ada unsur kepentingan. Tapi sekarang ini kita perlu hati-hati. Banyak orang ngasih kambing, ngasih sapi untuk legislatif 2019. Kalau tak ada berada, tak akan tempua bersarang. Pas sarang di atas pokok kelapa. Tapi kalau sudah musim padi menguning, dia turun ke bawah. Tahun semalam tak ada ngasih kambing, tahun kemarin tak ada ngasih sapi. Kenapa sekarang mengasih? Karena bulan April coblos nomor. Terutang budi umat Islam. Jangan. Bapak kalau cuma ngasih ini untuk kampanye, Pak Ali.

peti apa? Peti pencoblosan legislatif. Orang sudah bertanam budi duluan, kita pula tak tahan makan budi, termakan budi. Na'udzubillah. Nah, ini penting disampaikan kepada masyarakat, jangan sampai mempengaruhi suara politik 2019. Karena yang akan kita pilih nanti 6. Legislatif kota, legislatif kabupaten, legislatif provinsi, legislatif pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Keenam-enam orang ini menyebar telekom, menyebar karpet, menyebar serangan fajar, dan salah satunya adalah menyebar hewan kurban. Ingat, niat dari pelakunya, tapi juga kena ada kesempatan, waspadalah. Setelah daging kau kurban dibagi-bagi, lalu kemudian muncul masalah. Ustaz Somad, tadi kami alhamdulillah sudah dapat daging kurban, tapi ini antara panitia dengan pemilik kurban sedang bersengketa. Kenapa? Rupanya pagi tadi ada sapi yang lepas satu tak balik. Ustaz, apa hukumnya panitia mau memotong sapi lepas tiba-tiba tak balik? Sudah berapa lama? Sudah 2 tahun tak balik-balik. Siapa yang bertanggung jawab? Ini akan berkorban dengan panitia. Karena di sini ada 3 orang yang berkorban, panitia, masyarakat. 3. Aslinya yang berkorban ini langsung memotong dia bagi, tapi karena dia sibuk tak sanggup, diserahkannya ke pihak ketiga. Nah, inilah panitia. Maka akadnya mesti jelas. Kami dari pihak yang berkorban memberikan uang kepada panitia, bila terjadi kehilangan sebelum pemotongan akan menjadi tanggung jawab siapa? A. Bersama. B. Panitia. C. Semuanya benar. Siapa yang akan ibadah menyebabkan putusnya ukhuwah gara-gara berkonflik antara panitia? Tapi justru selesai ibadah, jamaah berterima kasih sama panitia. Terima kasih ya Pak, kalau tak ada Bapak nguruskan kami kemarin, tak tahu kami mau motong apa. Mungkin motong puyuh aja lah kami kemarin. Tapi setelah Bapak mencarikan kambing sapi sana, dan akad itu harus jelas, 2,5 juta, kalau nanti duit berlebih akan untuk biaya operasional. Harus begitu. Karena kalau tidak begitu, duit berlebih harus dibalikkan. Islam ini yang membedakan antara halal dan haram itu akad. Apa beda nikah mereka? Resepsinya sama-sama mengundang orang, tak ada bedanya. Di mana letak bedanya? Pada akadnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Akad itulah yang membedakan antara halal dan haram. Maka akad ini kalau tak jelas, nanti sebagian menuntut, sapi kami ini harga berapa? Sebetulnya kalau bagi 7 ini cuma 2,3 juta. Ah, duit kami yang 200 mana? Balik kan? Dia tak tahu. Disangkanya sapi itu sampai Bang Kinang langsung dipotong. Sapi datang dari Payakumbuh sampai di Bang Kinang nginap dulu 2 malam. Memang tak pakai hotel. Memang tak ada nanti petugas security yang jaga malam, yang mencarikan rumputnya. Orang mau berjaga kan ada biaya operasional untuk supirnya. Nah, ini semua itu dipotong dari biaya-biaya tadi, dari kelebihan. Jadi Pak, Bapak serahkan ini 2,5 juta komplit dengan operasional tunai sah. Kalau tidak nanti akan menjadi konflik di belakang hal. Nah, salah kulit man ba'a jilda udhiyati. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala maka tiada kurban baginya. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, tiada kurbanlah baginya. Akhirnya panitia takut menjual kulit hewan kurban, dibus, masukkan ke plastik, bagi. Sampai ke rumah, masyarakat tak tahu mengolah kulit, akhirnya dibuang ke depan rumah. 3 hari sesudah itu kampung bau bangkai gara-gara kulit. Oleh sebab itu maka kulitnya ini cari yang bisa mengolah kulit. Ada saudara kita yang bisa mengolah kulit,

jadi kerupuk, namanya kerupuk jange. Ada yang bisa mengolahnya jadi souvenir oleh-oleh gantungan kunci. Ada yang bisa mengolahnya jadi gendang rebana. Ada yang bisa mengolahnya menjadi sampul jok mobil. Ada yang bisa mengolah kulit menjadi jaket. Nah, panggil dia www.kulit.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau membeli kulit? Ya. Berapa harga? Hanya ada 30 kulit kali 100 ribu, 3 juta. Duit tadi dibagikan kepada fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit? Duit mau? Mau. Merubah kulit menjadi duit, boleh. Kulit kotor, bau, berlemak, jijik, dirubah menjadi duit. Ada yang mengolah, duitnya tetap diserahkan balik. Bagus. Nah, ini semua kebaikan-kebaikan. Jangan sampai mubazir, dipotong, digunting kulit. Oh, dimakan tidak, dimanfaatkan tidak. Padahal bisa untuk sekolah. Kalau 3 juta, itu bisa untuk sekolah anak yatim. Sebulan 50 ribu, 600 ribu bisa terbayar uang sekolah dia. MDA, SMP, Tsanawiyah, pondok pesantren. Selanjutnya, satu ekor sapi yang mestinya 7 dicampur 5 kurban, 2 akikah. Kurban, kurban, kurban, kurban, kurban, akikah, akikah. Boleh tak Ustaz? Kami campur satu sapi, 5 orang kurban, 2 orang akikah, anak perempuan. Maka dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq, kata dia, kalau akikah harus satu kambing. Akikah satu kambing. Maka tak boleh bercampur dengan kurban. Nanti kalau ada ustaz yang berceramah, akikah jangan campur-campur dengan kurban. Kalau akikah-akikah saja. Ini kitab fikih sunnah Said Sabiq. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Qalyubi wa Umairah, dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi, dua kitab, Qalyubi wa Umairah, Hasyiah Al-Bujairimi, boleh satu ekor sapi, 5 kurban, 2 akikah, atau 3 kurban, 4 akikah, atau 4 akikah, 3 kurban, campur boleh, karena substansinya sama, yaitu berbagi dan sama-sama hewan ternak, kambing, sapi, lembu, unta, kerbau. Maka ini semuanya baik, baik, baik. Sebetulnya yang dipotong itu apa? Tiap tahun motong. Yang kita potong itu sebetulnya bukan kambing, bukan sapi. Tapi yang dipotong itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Tengoklah sifat kambing itu. Macam mana sifat kambing? Menanduk ke muka, menyipak ke belakang. Jadi kalau ada tetangga, kawan, jamaah yang menanduk ke muka, menyipak ke belakang, potong. Jadi kita potong. Sifat kita ini, sifat kambing ini, yang menanduk dan menendang ini, kita potong. Memahami zahir batin bahwa ini sebenarnya adalah sedang la yu'minu ahada yu'ibbali akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yu'ibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Ada duit 2.5 juta. Kalau dibelikan ke kambing, dipotong habis 2.5 juta, dibagikannya kepada fakir miskin. Fakir miskin, aku tak jadi membeli kambing untuk kurban, ku berikan saja kepada engkau. Apakah bernilai sama dengan kurban? Tidak. Itu namanya sedekah, bukan kurban. Nah, jadi tak bisa dialihkan. Sepasang diberikan ke fakir miskin. Bapak ibu sekalian, kambing kita tahun ini tidak kita potong, karena kalau kita potong habis jadi kotoran. Pengalaman yang sudah-sudah, setiap dipotong dimakan. Tahun ini kambing kita ada 50 ekor, tak kita potong, kita bagi saja ke fakir miskin. Bapak ibu setuju? Setuju. Jangan setuju, karena itu sudah merubah syariat. Pan, mesti dipotong, bukan dibagi hidup. Adapun mau membangkitkan ekonomi umat, fakir miskin supaya mau beternak kambing, bukan dikasihkan daging kurban hidup ke dia, tapi

bibit dibagikan kambing sapi bukan sebagai kurban tapi sebagai sedekah. Ada orang di kampung, dia tak sekolah, kerja berat tak sanggup, kasih dia bibit kambing. Pak, ini kambing ada 10 ekor, jaga untuk 1 tahun. Kasih makan. Kamu proses penggemukan. Penggemukan, nanti setelah gemuk besar. Ada peternakan, kambing jantan, kambing betina, maaf dikawinkan, lahir anak pina. Itu peternakan, tapi ada program penggemukan. Saya nyebut penggemukan banyak, pulaknya maaf nengok saya. Yang saya maksudkan ini kambing sama sapi. Setelah setahun gemuk, lalu dibagi. Ini bagus, membangkitkan ekonomi umat. Tapi bukan kambing kurban itu yang dibagikan hidup-hidup. Karena kambing kurban, sapi kurban, mesti dipotong selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 13, jam 3 sore, memotong kurban. Boleh, tanggal 12 dia tak ada duit. Tanggal 12 tak ada duit. Tanggal 11 tak ada duit. Pas tanggal.

mungkin kita merasa kita sudah lolos, tapi ada yang tetap Maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia yang tak mengantuk. Nah, ini tentang masalah kurban. Ustaz Soman, sebetulnya kurban itu berapa ekor? Ada yang mengatakan satu rumah cukup satu ekor kambing, Ustaz. Nabi pernah memotong satu, pernah. Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Pernah. Tapi jangan itu satu-satunya yang ditangkap. Ini mengaji ini bersama antara satu dan satu-satunya tak sama. Memang pernah dia potong. Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Satu ekor. Pernah. Tapi jangan lupa, dia juga pernah dengan sahabatnya 7 orang satu unta. 2 versi. Satu kambing, satu keluarga. Ada 7 orang satu sapi. Pernah. Yang ketiga, bagaimana caranya? Nabi memotong unta sendiri 37 ekor. 63. 63 ekor dipotong, 63 ekor diberinya pisau, pedang, parang kepada Sayyidina Ali. Ali, kau yang motong, lanjutkan Ali. Ali, semuanya punya Nabi. Ali cuma memotongkannya saja. 63 tambah 37 berapa? 100. Artinya apa? Nabi pernah berkurban 100 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 35 juta. 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar itu kalau kita belikan cincau. Berenang kita di kolam renang cincau. Dengan bisa menyelam sambil minum cincau. Jadi kalau ada orang berkata, kamu kan kaya, cukup satu kambing saja. Itu kelas bawah. Yang bagus itu pakai kelas tengah. Saya satu sapi, Pak. Saya, anak saya, istri saya, cucu saya, menantu saya. Bagus. Tapi kalau mau yang paling bagus lagi, kalau mau menunjukkan kaya bukan dengan rumah besar. Kalau mau menunjukkan kaya bukan dengan mobil mewah. Kalau kau mau menunjukkan kaya, saya 100 ekor. Apa, Pak? Anak ayam. 100 ekor sapi. Saya 100 ekor kambing, serahkan ke seluruh perkampungan di Riau. Untuk saya saja 100 ekor. Dari duit Bapak, enggak, kantor dinas. Berkurbanlah. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin, itu susah. Ente baca buku apa, Mas Bro? Nabi Muhammad berkurban haji wada itu 2 bulan sebelum meninggal. Nabi meninggal bulan Rabiul Awal. Haji wada bulan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Meninggal. 2 bulan sekian hari setelah berkurban, meninggal. Di akhir hayatnya, dia berkurban 3,5 miliar. Kalau ada orang berkurban 3,5 miliar, kaya apa miskin? Kaya. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Muhammad. Berkurban satu kambing, berkurban satu sapi, tapi dikeroyok betujuh. Itu pun sapi kurus, mau mati. Itu pun. Panitia, ada diskon apa tidak? Kalau mau berkurban, kurbanlah yang paling besar. Bapak, bapak, satu sapi limosin. Ada namanya sapi limosin dari Australia. Beratnya 1 ton, harganya 1 miliar. Sapi limosin. Dulu Presiden SBY berkurban satu sapi, seluruh koran Indonesia menulis, Presiden berkurban satu sapi. Nabi Muhammad 100 ekor onta sendirian. Kenapa tak diliput? Kenapa tak diceritakan ke semesta alam? Artinya kalau kau kaya, tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa anak yatim yang kau santuni. Tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa sapi kambing yang kau buat kurban. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat orang, nikmat Allah mesti kau ceritakan. Nikmat Allah mau cerita bukan cerita. Alhamdulillah nikmat Allah banyak, gaji saya sekian miliar, bukan begitu. Nikmat mesti diceritakan.

Kalaulah bisa ditambah umur agak sebentar sekejap sikit, fa asadaqo, aku mau bersedekah. Orang kalau mati nanti, dia bukan mengatakan aku mau haji, tidak, aku mau umrah, tidak, aku mau ini, tidak. Kalau kau tambah umurku sikit ya Allah, aku mau bersedekah. Dan kurban adalah harta, ibadah badan, sholat zuhur, sholat jumat, selesai. Zikir ibadah badan sudah, tapi ibadah harta berkurban, maka ini merupakan amal-amal utama. Bapak ibu yang sudah mendaftarkan, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftarkan, segeralah daftar untuk sapi yang ke-6. Tapi jangan daftar sekarang, nantilah selesai tausiah ini. Sudah 3:30. Asar jam berapa? 46. 16 menit lagi. Saya jawab sebagian, nanti sisanya habis asar kita lanjutkan.

Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini buat semua merek dan tipe kasur plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopo, kilometer 11 nomor 76, Cirampeni Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.
4: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Si Kasey, kita awali dengan bismillah warga Dahlia dan juga pastinya untuk yang sudah beres ibadah salat Idnya ya. Bergabung di sini bareng sama Erlan Magatru. Kita dangdutan kembali sampai jam 8 pagi di sini dong di Kopi Dangdut Dahlia ya. Dan juga memang kalau momen spesial Idul Adha gitu kan ya, berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu kan memaafkan, Idul Adha itu merelakan. Yang lagi kurban semoga berkah dan juga pastinya semoga bisa jadi kendaraan untuk nanti di akhirat nanti ya. Selamat Idul Adha pastinya barengan sama Erlan Magatru, kita temenin deh di sini ya. Kita dangdutan di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduhan, wani diriungkeun, prung ah, go go go. Go.

Ayo mari kita lihat, jangan lupa hour-hour WhatsApp-nya di sini ya, di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Sambil nemenin yang lagi mau kurban, cina Zeyeng. Di sini barengan sama Erlan Magatro aja, kita berkicau pagi ya Zeyeng ya. Kalian kurban apa nih warga Dahlia? Ada yang kurban gak? Ada cina aku kurbannya embe. Aku mah kurbannya sapi cina. Oh iya, sok atu ya. Jadi udah gak usum cina kurban perasaan mas Zeyeng. Ya udah sok atu ah. Wilujeng ya, selamat. Dan juga pastinya untuk Hari Raya Idul Adha di sini kita ngeriung lagi aja ya. Barengan sama Erlan Magatro di sini tentunya di program Ubar Sebelnya warga Dahlia. Tayang. Barengan sama Erliung kan, awur-awur sekarang WhatsApp-nya 0811-222-1015. Perung ah, go, go, go, goyang.

Badminton Indonesia Open 2026. Hayu, rasakan langsung atmosfer gelaran turnamen badminton kelas dunia Juni 2026 ya. Ingat, tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Bakal ada banyak keseruan. Politron Indonesia Open 2026.

Dan juga bakal ada buat Polytron dan juga brand sponsor lainnya, yang dimana memang wargi bisa dapetin beragam hadiah menarik. Ada test drive dan juga test ride mobil listrik Polytron loh, luar biasa kan. Dan selain itu nih, wargi juga bisa ikutan bermain di games area dan juga nemenin anak mampir ke kids zone di food truck dan juga food court buat recharge energi juga ya. Bahkan tersedia juga nih wargi Dahlia ada deposit counter selama event berlangsung. Belum lagi ada special performance, tentunya bikin tuh suasana makin hype juga nih di sana ya. Ada Orkes Nunung CS, ada Malik and the Essentials, dan juga ada Marion Jola, ada Malukan Soul, ada Freshly Nicky Julu, dan juga sampai Eko Show juga ada di sana ya. Makanya biar enggak FOMO nih wargi Dahlia, langsung aja wajib rasain vibes-nya nonton langsung Polytron Indonesia Open 2000 tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Satukan suara, beri dukungan langsung dan beli tiketnya sekarang juga di pio.polytron.co.id atau juga bisa nonton live streaming di YouTube Polytron. Ya sudah bergabung di sini, terima kasih wargi Dahlia di 0811-222-1004. Kios depan Dahlia, terima kasih udah pantengin dan juga sudah WhatsApp ya. Sama Bapak Uum ya, lagi pantengin juga cenah. Jangan lupa sarapan ya, teh tatat sama Pak Uum. Pengen goyang katanya buat wargi Dahlia semuanya. Gocinnya buat Erlan aja, terima kasih. Semoga Marema terus, satunya kiosnya ya bestie. Ada juga sama siapa nih? Ada Kopi Dangdut Dahlia ketemuan sama orang Rancalongong, Majalaya. Namanya Teteh Kartika, cenanya siap. Terima kasih Teteh sudah pantengin. Teh Nani Memori juga di Cicahem hadir. Ada Ciau di Karapitan, selamat pagi. Pengen digoyang katanya buat Erlan dan juga buat wargi Dahlia semuanya. Oke. Ada TAI, AI Sugi. Dari Cimahi hadir, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Mohon maaf lahir dan batin, siap. Mama Fiandi juga hadir, selamat pagi Mama. Dari Tasikmalaya, pokoknya pantengin Erlan terus katanya. Tayang. Bunda Nonon. Lagi apa Bunda Nonon? Oh ya, kieu kumaha geus beres salat Idna Besti? Tuh, salah satunya baru bergabung lagi di sini dan juga dari tadi sudah aku mah nungguin kamu, menunggu Erlan Magatru berkicau cenah ala. Dikicaukeun Bunda. Heeh, bener ya. Ada Teh Ati Sunarti Batulawang Ciwidey hadir. Ada Nin saya juga di kawasan Bali Endah, cenanya baru pulang dari masjid. Mau dengerin Ubar Sabalnya, cenanya ada di sini di Radio Dahlia. Iya dong. Ada Ubar Sabal namanya Erlan Magatru ya, buat kamu wargi Dahlia. Digoyangnya katanya buat semuanya aja deh yang lagi pada pantengin Radio Dahlia. Oke. Teh Siti Ajijah, selamat pagi. Selamat Hari Raya Idul Adha di kawasan Malaysia ya. Ya sarwa tuh, mau di Arab tuh baru mencit onta, bener. Ada lagi sama siapa nih Mr. Ius, terima kasih udah pantengin ya. Teh Dewi, Mie Kocok, Cimahi hadir. Sambil nungguin yang lagi ngirim, yang ngirim daging kurban, cina onya bener. Hari ini masih kere di kupon tuh besti daging kurban teh. Tapi cina ini mah duka dah, iya nungguan RTW cina nguliling, oh gitu. Jangan poho ya, kamu nungguannya di buruan ya. Di Bang Barung nungguannya, jangan di enggau, nanti besi diketok-ketok tuh ngenyawut kata di kabaturkeun daging nah. Bunda Nonoma cina lagi ngegoreng gehu Erlan, oh gitu, iya atuh siap ya. Ada Dery di Kirchon juga, selamat pagi. Udah atuhnya sholat imatan dari barusan, langsung aku kurunyung hadiah gitu ya. Kang Dery kurapa, udah sholat id juga belum? Nah Kang Dery cicing waya di ima. Sarwa, ya gak daguhan daging oge ya Kang Dery Kirchon. Ada Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey hadir juga Erlan katanya, oke. Okay. Tadi awe ngetik teh menililah ngetik teh, buru gerak enter. Menililah itu ditungguan. Aduh dililah, tangges di enter. Erlan di dia mah cenah pake kupon asal kudu dek capek ngarti na panjang. Ngan Erlan di dia mah pake kupon asal kudu daek capek ngantri na panjang beren kitunya. Nyatana naon opatima kabagian seyeng soknya gera ieu we. Ayeuna mah ukur modal hukul bumbu Ukur modal bumbu ayeuna mah beren geus teu usum beren make arang mah seyeng ayeuna mah di grill cenah asik. Boga teu paci grillna jeung katelna boga teu sok atuh burunya ayeuna geus teu usum make arang cenah kitu seyeng. Ada lagi sama siapa nih Teh Heni Herawati selamat pagi. Cenah mun aya nu ngirim daging mah gantung we dinu pager cenah oh kitu. Kada besi ieu besi ku ucing. Lamun teu lain ku ucing, ucingna teh lain ucing anu meong teh geuning, ucing nu menta pulsa cenah. Ya Allah ya Allah. Perung go go go go yas. Yes.

0: Su, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
0: Betul bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, yeah.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan
0: jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: dan Mik. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mik. Pol dan Mik, pol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya, SESA, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.